0: ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Ya boleh. Wala tatharu bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap gak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
0: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya.
2: Iya. Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
3: Iya. Yeah.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, enggak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung.

0: Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu.
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya cukup. Ya,
1: terlahir Ustadz, terlahir ya, pesannya dan kesan Ustadz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Ya. Awam ini gimana Ustadz? Ya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino. Itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablik-tablik kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdol sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi, "Sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat." Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah, ya.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid, yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
7: Di antaranya digelari dengan Zunurain
6: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad SAW.

0: kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah. Keistimewaan Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka, lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tugening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum amalakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qaulan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis Sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu.

0: Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya, sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya

0: keluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu asal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis. pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang, karena pasti akan menjadi pusat perhatian, akan menarik, akan mencolok, dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini, ya. Kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha," "tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghfarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afalatubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah, kalau begitu minumlah. Hanakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan, saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Law muni'ta khurujal ma min badanik, sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna la musii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masyaallah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya sudah benar. Kalian adalah anak kecil,
2: anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki

0: memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima, yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada

0: Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Cepule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan, padane di babakan tumbuh itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam ya, kayak kan anaknya ya, anaknya nang di nang babakan itu, kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggal, enggane saben dina kerjane gusahe pitik bae. Ya digusah enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah naik pari ke priwe, Ustaz? Naik pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seprapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah aja boleh. Anu manuk. Sholat duhur kita tinggal, sholat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawinya apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ulo saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum ini itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo Yayasan.
5: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.
6: Assalamualaikum wabarakatuh. Hadirin jemaah Masjid Anafi Dago Resort Kabupaten Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Hadirin sekalian, sebelum kajian dimulai, ada dua buah informasi yang akan disampaikan. Informasi yang pertama, kami mengundang Bapak dan Ibu dan seluruh jemaah sekalian untuk kembali hadir dalam agenda Takbik Akbar terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 ba'da maghrib sampai dengan selesai, dengan pemateri Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi Hafidhahullahu Ta'ala dan penerjemah Ustadz M. Hilman Al-Fiqi M.A. Hafidhahullahu Ta'ala. Adapun materi yang akan dibahas adalah syarah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dan lokasi Takbik Akbar insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Agung Al-Uqwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Mari kita manfaatkan kesempatan berharga ini untuk menuntut ilmu bersama ulama dan ilzam dalam majelis ilmu. Jangan lupa ajak keluarga, kerabat, serta sahabat untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk menuju majelis-majelis ilmu. Hadirin sekalian, informasi terakhir, alhamdulillah progres donasi Radio FM per hari kemarin sudah mencapai 2.024.878.797 rupiah. Setiap rupiah yang Anda sisihkan insya Allah membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Donasi dapat disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Dan informasi selengkapnya dapat dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Jazakumullah khairan kepada para muhsinin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sesaat lagi insyaallah kajian akan dimulai. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar Hafizahullah Ta'ala sudah berada di Masjid An-Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد النافيع داغو yang Allah muliakan، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, kembali kita berjumpa membahas kelanjutan kitab tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas bentuk fisik atau kondisi fisik para malaikat. Yang pertama, malaikat itu ukurannya sangat-sangat-sangat besar. Tak ada makhluk hidup lain sebesar para malaikat. Jin, manusia, binatang. Binatang terbesar paling apa ya? Gajahnya. Gajah lagi hamil, bengkak. Itu paling besar. Tapi gak ada apa-apanya dibanding para malaikat. Jin juga tidak sebesar para malaikat. Karena besar, kekuatannya juga sangat dahsyat. Tak ada yang menandinginya. Itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kedua, para malaikat punya sayap. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat adalah malaikat itu punya sayap yang memungkinkan mereka terbang. Terbangnya bukan ecek-ecek, bukan kayak burung, bukan kayak pesawat, bukan kayak mercon, tapi jarak tempuhnya langit dan bumi dengan kecepatan yang di atas seluruh benda-benda terbang tercepat. Kita tahu kecepatan tertinggi itu kan kecepatan cahaya ya. Konon katanya, konon. Kalau benda bergerak dengan kecepatan cahaya, dia berubah menjadi energi, tidak lagi berwujud padat. Itu kalau benda biasa, makhluk biasa. Adapun para malaikat, sayapnya menyebabkan terbang mereka amat sangat singkat. Sampai menurut hitungan kita 50 ribu tahun, menurut mereka mah cuma semalam sudah. Fi yaumil ladzi kana miqdaruhu 50 alf sana. Malaikat bolak-balik dari bumi ke langit hanya satu hari. Lamanya satu hari itu sama dengan 50 ribu tahun menurut hitungan kita. Saking cepatnya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat pertama, Alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Ini bukan ayat poligami. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap.
Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi jumlah sayap yang dimiliki para malaikat berbeda. Kata Imam Ibnu Katsir, ai minhum man lahu jannahan wa minhum man lahu thalathah wa minhum man lahu arba'ah wa minhum man lahu aktsar. Makna ayat ini, di kalangan para malaikat ada yang hanya punya dua sayap, ada yang hanya punya tiga sayap, tidak harus genap, ada yang empat, ada yang lebih. Cuma sayang, tak ada keterangan bentuk sayap malaikat. Jangan disimpulkan kayak burung, enggak, karena tidak semua yang punya sayap

Dengan baling-baling. Jadi kalau sayap jangan dibayangkan oh kayak burung. Enggak. Wallahu a'lam, kaifiat dan hakikat sayap para malaikat tak ada keterangan. Tapi kita yakini ada sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, macam-macam. Dan malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Sekali satu sayapnya dibentangkan menutupi seluruh ufuk cakrawala ini. Itu baru satu. Dan ketika dibentangkan mengeluarkan butiran-butiran warna-warni yang sangat indah seperti mutiara-mutiara. Yang hanya Allah yang tahu apa itu. Bisa dipegang apa tidak. Tidak semua yang dilihat bisa dipegang. Mungkin hanya udara berwarna-warni atau mungkin seperti pepelendungan, tahu pepelendungan? Yang biasa air sabun dikocok, ditiup, fuh, melendung. Warna-warni indah kan? Wallahu a'lam kayak apa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril walahu sittu mi'ati janah kullu janahin qad saddal ufuq yaskhutu min janahihi at-tahawil wad-dur wal yaqut mallahu bihi a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril. Dia memiliki 600 sayap. Masing-masing sayapnya kalau dibentangkan menutupi ufuk satu sayapnya. Kebayang besarnya ukuran malaikat Jibril yang asli. Dan jatuhlah dari sayapnya tahawil. Tahawil itu warna-warni indah seperti berlian dan mutiara yang hanya Allah saja yang tahu itu apa. Hadis ini menunjukkan adanya perbedaan yang jauh antara malaikat dengan makhluk lain karena mereka bersayap dan malaikat Jibril sampai mencapai 600 sayap. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa hadhihi al-ajnihah karimah syarifah yukrimullahu ahlal ilmi bihudhuril malaika majalisahum wa haffahum bi ajnihatiha. Sayap ini sayap yang sangat agung dan mulia. Allah mengagungkan, memuliakan para ahli ilmu dengan hadirnya para malaikat di majlis-majlis mereka. Malaikat itu membentangkan sayapnya untuk mereka, dinaungkan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariq, yaltamisuna ahla dzikr, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw hallumu ila hajatikum, qal fa yahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah punya beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter. Bukan jalan-jalan, tapi terbang-terbang. Mereka mencari majlis zikir. Ketika mereka menemukan majlis zikir, mereka saling bersemu. Ini yang kalian cari. Lalu mereka membentangkan sayap-sayap mereka. Dan termasuk zikir terbaik adalah majlis ilmu. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan afdalu dzikir al-ilm wa afdalu majalis dzikir majalisul ilm. Seutama utama zikir itu ilmu. Kenapa? Karena taat zikir itu kan ingat kepada Allah. Tak ada yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah daripada ilmu.
membahas ilmu.

0: adalah zikir yang paling utama. Makanya ditegaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Sofwan bin As-Sa'd radhiyallahu an, innal malaikata la tad'u ajnihata li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Begitu ada majlis ilmu, malaikat turun meletakkan sayap, maknanya mengembangkan sayap, dinaungkan kepada mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nas-nas yang ada tentang sayap malaikat menunjukkan ini sayap yang benar-benar hakiki, yang sebenarnya. Tapi sekali lagi tidak ada keterangan tentang bentuk dan ukuran sayap. Karena makhluk Allah yang punya sayap untuk terbang pun berbeda-beda. Bentuk sayapnya, ukuran sayapnya, bahan pembuat sayapnya amat sangat berbeda, apalagi dengan para malaikat. Jadi wajib untuk kita yakini malaikat punya sayap, fungsinya untuk terbang. Jumlah sayap malaikat berbeda-beda, ada yang hanya dua, ada yang hanya tiga, ada yang hanya empat, ada yang lebih. Tapi tak ada keterangan cuma satu, enggak ada. Mungkin minimal dua. Dan malaikat Jibril sampai 600 sayap. Adakah yang lebih banyak dari malaikat Jibril, lebih dari 600 sayap? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan. Cukup kita tawakuf sampai di sana saja. Ya, inilah poin yang kedua tentang fisik para malaikat. Malaikat bersayap. Ketiga, malaikat itu dibuat dari bahan cahaya, tetapi tidak memiliki rongga di dalam tubuhnya seperti makhluk lain. Seperti kita, ada rongga di dalam. Rongga ini menyebabkan ada benda yang keluar masuk. Makanan, minuman, ada yang masuk, ada yang keluar, keringat. Ada udara yang masuk, udara yang keluar. Binatang juga begitu, jin juga begitu. Bahkan mungkin tumbuh-tumbuhan pun begitu. Berongga mereka, namanya ajwaf. Adapun para malaikat tidak berongga, tidak memungkinkan ada benda masuk ke dalamnya. Karena itu mereka makhluk yang didesain tanpa perlu makanan, minuman, udara atau apapun untuk menopang kebutuhan tubuhnya. Berbeda dengan manusia. Karena itu malaikat tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, tidak membutuhkan udara juga untuk bernafas. Atau hal-hal lain seperti yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya banyak kasus malaikat menjelma menjadi orang, datang kepada beberapa nabi, disuguhi makanan, tadi toel-toel acan, disentuh pun tidak. Seperti dalam ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat 69 dan 70, Allah berfirman, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamu fa qala salam fama labitha an ja'a bi'idlin hanid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil. sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kabar gembiranya teh berita bahwa Ibrahim akan punya anak. Saat itu kan Ibrahim sudah sepuh. Istrinya juga mandul, enggak punya anak, tapi doanya itu enggak putus-putus dikabul. Wa basyaruhu bi ghulamin 'alim. Para malaikat itu membawa berita dengan tentang anak-anak yang nanti alim, dia berilmu akan jadi nabi. Jadi kami telah utus para utusan kami kepada Ibrahim dengan berita gembira, qalu salama. Utusan kami para malaikat itu berkata salam. Dijawab salam lagi. Kalau antum memahami ilmu nahu atau apalagi balaghah, ini walaupun kalimatnya sederhana, qalu salama, qala salamun. Ini menunjukkan jawaban Ibrahim lebih baik daripada salamnya malaikat. Dari mana kita mengetahui itu? Qalu salama. Salama ini memakai fathah nasab. Artinya ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il usallimu alaika salama, gitu tuh maksudnya. Usallimunya dibuang, tinggal salama aja. Salamanya itu disebut dengan sebutan, kalau di sini ya, masdar. Atau disebut juga maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq, masdar yang dibentuk dari fi'il yang ada di awal kalimat. Usallimu alaika salama. Salama itu dibentuk dari usallimu. Dibuang usallimunya salama gitu. Kalau kita mengatakan syukron, itu artinya ashkuruka syukron. Ashkurunya itu dibuang, syukron. Tapi ada ashkurunya terkandung di sana. Kalau kita berbuat salah ke orang, kita bilang apa? Afwan. Mananya afautuka afwan, dibuang afautunya. Ini juga para malaikat menyatakan salama, artinya usallimu alaika salama, memakai kalimat fi'liyah, diawali oleh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Lalu Ibrahim menjawab salamun, bukan salama. Salamun ini menunjukkan kalimat yang dipakai jumlah ismiyah. Salamun alaikum. Salamunnya ini disebut dengan sebutan khabar yang diakhirkan, khabar yang diawalkan. Alaika salamun. Alaikanya diakhirkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah lebih baik dan maknanya istimroriyah. Selama keselamatan, semoga selama-lamanya bagi kalian. Tidak hanya hari ini, tidak hanya kali ini, gitu. Qalu salama, qala salamun. Setelah salamnya dia, fama labitha anja'a bi'ijlin hanidh. Tak berapa lama setelah itu Ibrahim datang lagi dengan membawa anak sapi yang matang. Sudah dibakar tuh. Pasti dipencit heula. Tidak hirup-hirup dibakar. Udah bikin pokoknya pikabitareun. Bikin hokcai. Tempting gitu. Bikin ngiler gitu. Disuguhkan. Ini orang enggak dikenal, datang dari jauh, safar pasti lapar, pasti haus, pasti capek, enggak kelihatan enggak bawa bekal, disuguhi teritorial aja. falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakirahum wa ujasa minhum khifah. Ketika Ibrahim melihat bahwa tangannya tidak menyentuh sedikit pun makanan itu, dia mengingkari dan muncul rasa takut. Bawa-bawa orang ini jahat, kan gitu. Lalu malaikat tahu bahwa Ibrahim takut, mereka mengatakan, la takhaf, jangan kamu takut. Inna ursilna ila qaumi Lut, kami adalah yang diutus oleh Allah dulu kepada kaum Nabi Lut. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dzalika annal malaikata la himmata lahum ila at-ta'am wa la yashtahunahu wa la ya'kulunahu falihadha ra'aha lahum mu'ridina amma ja'ahum bihi fariqina anhu bil kulliyah fa inna dhalika nakirahum. Kata Imam Ibnu Katsir, yang demikian itu karena para malaikat tidak memiliki keinginan untuk makan, tidak memiliki syahwat kepada makanan, tidak makan. Karena itulah, maka ketika Ibrahim melihat mereka itu tidak makan, tidak menyentuh makanan, diingkari, tidak butuh makanan. Enggak ada roh enggak di dalamnya. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 7 dan 8, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin." Tidaklah kami mengutus kepada engkau seorang, tidaklah kami mengutus sebelum engkau, kecuali yang kami utus semua laki-laki. Semua nabi, semua rasul laki-laki, enggak ada nabi wanita. Nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, coba kamu tanya ke ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Nah, lalu semua yang diutus orang laki-laki diberi wahyu, lalu kata Allah, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Kami tidak menjadikan para nabi ini jasad-jasad yang tidak makan, jasad-jasad yang abadi. Enggak, mereka makan, mereka tidak abadi. Para nabi juga mati. Mereka juga makan, minum seperti kita. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menerangkan ayat ini, "Wa ma ja'alna ar-rusula alladhina arsalnahum min qablika ya Muhammad ila al-ummil madiyah qabla ummatika jasadan la ya'kuluna at-ta'am." Yaqul lam naj'alhum malaikatan la ya'kuluna ta'am walakin ja'alnahum azzadan mithlaka ya'kuluna ta'am. Kata Imam Ibnu Jarir, Allah menyatakan kami tidak menjadikan para rasul yang kami utus sebelum engkau Muhammad ke umat-umat lalu adalah jasad yang tak makan. Enggak, mereka makan. Maknanya kami tidak menjadikan para utusan itu dari kalangan para malaikat yang tidak makan, tidak minum dan jasadnya abadi. Enggak. Yang kami utus orang biasa, makan, minum dan tidak abadi. Yang kami utus bukan malaikat yang tidak makan dan tidak minum. Itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Makanya semua ulama ijma tentang hal ini, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama walam yakulu li'annal malaikata la ta'kul. Para ulama kita berkata mereka tidak makan karena malaikat itu tidak makan. Berkata Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, ittafaqu ala annal malaikata la ya'kulun wa la yashrabun wa la yankihun wa ammal jinnu ya'kulun wa yashrabun wa yankihun wa yatawalladun. Para ulama sepakat bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak beranak pinak. Adapun jin, manusia, mereka makan, minum, menikah, dan beranak pinak. Dan malaikat tidak diciptakan berpasang-pasangan, tidak diciptakan bergender, baik laki, perempuan, ataupun boti, tidak. Laki bukan, perempuan bukan, boti juga bukan. Tidak bergender, tidak berjenis kelamin. Karena itulah mereka tidak menikah. Dan tidak ada syahwat. Itu dikemukakan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin dalam kitab Ad-Dwa'ul Bayan. Yu'khadu min qissati Ibrahim ma'adhaifihi ha'ula asya' min adabidhiyafah. Dari kisah Ibrahim yang menerima tamu malaikat itu, ada beberapa adab-adab bertamu yang luar biasa. Terapkan adab bertamu ini. Pertama, ta'jilul qura. Menyegerakan, memberi suguhan. Bahasa Sunda nama naon? Geksor. Simple bahasa Sunda. Dugsek, geksor gitu, pokpek gitu ya. Geksor itu begitu gek, diuk langsung sor susuguh. Bukan sor sasalama. Karena itu dalam hayat ini dikatakan fama labitha anja'aha bi'idrin hanid. Tak berapa lama dia datang lagi dengan membawa sapi, anak sapi yang sudah dibakar. Ini adab menerima tamu yang pertama, yaitu apa tadi? Geksor. Kedua, wa minha kaunul qara min ahsani ma indah li'annahum dhakaru an alladhi indahu al-baqar wa atyabuhu lahman al-fata samin al-muddid. Kedua, suguhan yang diberikan hendaklah yang terbaik yang dimilikinya. Karena dulu suguhan atau makanan yang paling diinginkan oleh semua orang adalah sapi muda yang dibakar. Kalau yang tua kan sudah alotnya. Semua kita pasti ingin yang muda daripada yang tua. Ini maksudnya makanan ya, sapi. Ada sate yang paling enak, sate kambing. Kambing muda. Sapi juga begitu. Nah di Saudi itu ada daging unta, tapi jarang disajikan. Di restoran-restoran, di hotel, itu jarang. Karena apa? Alot, tuas. Dan ya bisa didudut deh, copot gigi. Makanya rata-rata yang disembelih itu anak yang masih nyusu usia 5-6 bulan. Maksudnya anak unta ya, bukan anak orang. Nah, anak unta yang masih nyusu usia 5 bulan, 6 bulan itu yang disembelih itu empuk, enak. Nah itu, jadi kenapa jamaah haji, jamaah umroh kalau kesana itu gak pernah disuguhi di hotel atau di restoran daging unta. Dijamin sekali dikasih kapok, gak akan dimakan lagi. Nah, kecuali kalau yang anaknya itu masih nyusu, itu enak empuk ya. Tapi kalau bagi saya ini selera ya, lebih enak kambing daripada unta ya, tetap. Cuma daging unta ini punya spesialisasi dibanding daging kambing. Imam Ibnu Qayyim menyatakan yuqawwi syahwata jima, itu obat kuat, itu kuat kaera. disebut oleh orang sana itu syaitoniyah. Makanya kalau umpama kita makan daging kambing, batal wudu kita. Harus wudu lagi itu. Kalau nak makan daging kambing, daging unta, daging kambing, daging sapi, enggak. Tapi kalau makan daging unta, batal. Dan kita tidak boleh sholat di kandang unta. Di kandang sapi, kambing boleh. Di kandang unta enggak boleh. Karena itu disebut rumah setan, bukan karena najisnya. Dan ketika makan unta kita harus wudu lagi ya. Tidak harus mandi, tidak harus dicuci bersih karena enggak najis, enggak. Tapi ya begitulah ketetapan syariat. Jadi dari ayat ini disunnahkan memberi sesungguhan kepada tamu itu dari makanan terbaik yang kita miliki. Ketiga, wa minha taqribu ta'am ila dhaif. Salah satu di antara adab menerima tamu adalah mendekatkan, menyodorkan makanan ke tamu. Tahuiran, ambil piring, ambil gitu. Apalagi ke orang Sunda. Ke orang Sunda mangga dileut bari diantep. Kadang-kadang ditutup kene, kelerna teh disegalkan. Atau nyuguhan mangga, tah manggana, tah pesona, dijamin gak akan disentuh atunya. Orang sudah lagi lapar, mangga ngaleut, tos wareg, padahal kukurubukan. Ya, ambil, gitu. Kalau kita umpah kedatangan tamu orang Sunda, datang tukang baso. Jangan ditanya mau baso enggak, pasti enggak terus war, padahal pengen tuh. Langsung pengen baso dua mangkok, sodorkan, mau dimakan mau tidak terserah. Setelah disodor mah walaupun sudah kenyang pasti dimakan. Jadi sunnah, jangan berbasa-basi baso lah. Ambil piring aja, ambil. Sebagaimana Nabi Ibrahim faqarrabahu ilaihim. Itu sesungguhan didekatkan, disajikan secara dekat kepada mereka. Keempat, wa minha mulatafatuhu bil kalam bi ghayati rif ka qawli ala ta'kulun. Keempat, mengungkapkan dengan ungkapan yang paling lembut, paling mengenakan. Jangan sampai nyuguhan tapi kasar, lebok kumane. Itu mah menyinggung ya. Apalagi setelah itu sing benteta. Enggak boleh. Tapi dengan bahasa yang enak. Ketika orang tamu Ibrahim itu tidak menyentuh, Ibrahim bertanya secara santun, "Ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak mau makan?" Itu dengan kelemah lembutan. Dan diriwayatkan bahwa salah satu penyebab malaikat tidak makan karena mereka somad. Salah satu makna somad adalah laisalahu aljauf. Mereka itu tidak memiliki rongga. Dan ada riwayatnya. Sebagaimana berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, khalaqallahu azza wa jalla malaikata somadan laisa lahum ajwaf. Allah telah menciptakan para malaikat dalam keadaan somad. Makna somad tidak memiliki rongga. Tapi hadis ini maqtu. Makna maqtu ini bukan ucapan Nabi, bukan ucapan sahabat, ucapan tabi'in atau selebihnya. Kalau ucapan Nabi disebut marfu, ucapan sahabat disebut mauquf. Nah, kalau tabi'in atau setelah tabi'in disebut maqtu. Pertama, ini bukan ucapan Nabi, bukan ucapan para sahabat, tapi tabi'in. Yang kedua, ternyata riwayat sanadnya juga dhaif sebagaimana dikemukakan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Adhamah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga menerangkan tentang kedhaifan riwayat ini dalam kitab Majmu' Fatawanya. Maka berkata mu'alif, wa mithlu hadzal athar la taqum bi hujjah wal amru walillahil ham wadihun فَالْقُرْآنُ أَوْضَهُ الْأَمْرُ وَبَيَّنَهُ وَأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ أَجْسَادٍ لَا تَأْكُلُ الطَّعَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Asar seperti ini tidak boleh dijadikan hujjah. Urusan ini alhamdulillah sudah begitu jelas. Al-Quran sudah menerangkan urusan ini, menjelaskan bahwa para malaikat diciptakan jasadnya dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak BAB, BAK atau BA atau yang lain, tidak ada yang keluar dari ke badannya, tidak ada yang masuk ke badan, tidak ada yang keluar. Adapun tentang bahwa malaikat berongga, asarnya tidak valid. Riwayat tentang ini tidak sahih, tapi yang jelas diyakini malaikat tidak memiliki syahwat kepada makanan, minuman, istirahat ataupun pasangan, karena mereka tidak berpasangan. Mereka tidak memiliki gender, ya. Yang keempat, Al-malaikatu baquna ala asli khilqatihim wa la yatawalladun wa la yatazawajun. Para malaikat tetap dalam kondisi seperti awal diciptakan. Mereka tidak menikah, mereka tidak beranak pinak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat ayat 149 sampai 154. Kata Allah, fastaftihim ali rabbikal banat walahumul banun am khalaqanal malaikata inatha wahum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakadhibun. Astaghfal banati alal banin malakum kaifatahkumun. Minta fatwa tuh kepada para pendeta. Apakah Allah itu punya anak perempuan sedangkan mereka punya anak laki-laki? Ayat ini sebagai bantahan kepada anggapan orang bahwa para malaikat dianggap anak Allah bergender perempuan. Oleh Allah dibantah. Apa mungkin Allah punya anak perempuan sedangkan mereka punya anak lelaki? Apakah kami menciptakan para malaikat dengan jenis kelamin perempuan dan mereka menyaksikan? Ketahuilah sesungguhnya kedustaan mereka, mereka mengatakan Allah punya anak. Tapi anaknya bukan Isa, bukan Uzair, tapi anaknya itu siapa? Malaikat. Kata Allah, mereka berdusta. Apa mungkin Allah lebih memilih anak perempuan daripada laki-laki? Gimana kamu menetapkan urusan ini? Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُمْ فِي الْمَلَائِكَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالْ فِي غَيَةِ الْكُفْرُ وَالْكَذِبِ. Allah dalam ayat ini menerangkan tentang mereka, tentang orang-orang kafir ketika berbicara tentang malaikat, tiga ucapan yang menyebabkan mereka sampai kepada puncak kekufuran dan kedustaan. Apa saja tiga ayat? Pertama, ja'aluhum banatillah faja'alulillahi waladan ta'alallahu wa taqaddasa. Pertama, mereka menganggap bahwa malaikat putri-putri Allah. Maha suci Allah dari hal itu. Allah tidak mungkin demikian. Kedua, mereka menganggap malaikat itu bergender perempuan.
1: Ketika
0: ini yang konyol, lebih konyol daripada sebelumnya. Dua yang pertama sudah super konyol, ini lebih super lagi. Yaitu thumma abaduhu min dunillahi ta'ala wa taqaddasa. Mereka menyembah para malaikat. Tiga anggapan yang menghantarkan mereka pada kepada puncak kekufuran. Menganggap Allah punya anak, ya. Kedua, para malaikat anak Allah bergender perempuan. Ketiga, malaikat itu disembah, diibadati. Maka wa kullu minha kafin fit takhlidi fi nari jahannam. Tiga alasan tadi cukup untuk membuat mereka kekal dalam neraka jahannam. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Dalam surah Az-Zukhruf 15-20 Allah menyatakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin amittakhadha mimma yakhluqu banatin wastafakum bil banin wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Awaman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin wa ja'alu al malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wa qalu law sya'a ar-rahman ma abada

makhluk yang benar-benar sangat kufur. Apa mungkin Allah menciptakan untuk dirinya, memilih untuk dirinya anak-anak perempuan, sedangkan Allah memilihkan untuk kalian anak-anak laki-laki? Dalam konsep orang-orang Arab zaman dahulu, laki-laki, anak laki-laki itu lebih istimewa daripada anak perempuan. Kalau punya anak laki-laki, bangga. Kalau punya anak perempuan, kecewa, malu. Makanya dahulu anak perempuan diapakan? Dikubur. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak bayi, wanita yang dikubur ketika bayi itu ditanya, atas dosa apa mereka itu dibunuh? Jadi tidak mungkin Allah memilih untuk dirinya anak perempuan, sedangkan untuk mereka anak laki-laki. Apabila mereka diberi, salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang mereka nisbatkan kepada Allah, bahwa Allah punya anak perempuan, lalu diberitakan kepada mereka bahwa mereka punya anak perempuan, istrinya melahirkan, sedang hamil lalu melahirkan, dikasih kabar anakmu perempuan. Apa yang terjadi? Dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Matanya menghitam, memerah, semua hitam, dan dia kesel, kecewa karena punya anak perempuan. Mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah, mereka anggap perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Akan kami catat persaksian mereka dan akan kami tanya. Itu akan digugat nanti tuh. Teruslah itu disembah. Aneh kan logika mereka. Enggak, malaikat dianggap bergender perempuan, padahal perempuan dalam penilaian mereka kurang dibanding laki, tapi disembah. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembahnya, kata mereka, lausya ar-Rahman ma'abadnau, ini kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, kami tidak akan menyembahnya. Tuh, mereka beralasan dengan takdir Allah atas perbuatan syirik mereka. Apa kata Allah? Inhum illa yakhrusun. Mereka tiada lain kecuali mengada-ada. Jadi apa yang dijelaskan di dalam ayat ini tentang penegasan Allah? Pertama, Allah enggak punya anak. Kedua, para malaikat itu bukan anak-anak Allah. Yang ketiga, malaikat itu tidak bergender apa? Perempuan. Keempat, haram, tidak boleh menyembah para malaikat semulia apapun kedudukan para malaikat dalam pandangan kita. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat tadi, jama'u baina anwa'in katsirah minal khata', orang-orang kafir tadi yang diterangkan dalam ayat tadi mengumpulkan banyak jenis-jenis kesalahan. Kesalahan pertama adalah ja'alu lillahi ta'ala waladan ta'ala Allah wa taqaddasa wa tunazzahu an dhalika 'uluwan kabira. Pertama, mereka menjadikan Allah sebagai zat yang punya anak. Maha suci Allah. Dari hal itu dengan setinggi-tingginya dan sesuci-sucinya. Kesalahan kedua, da'wahum annahu istafal banat alal banin faja'alul malaikata alladhinahum ibadur rahman inatha. Kedua, klaim mereka, pengakuan mereka, Allah lebih memilih anak perempuan daripada anak laki-laki. Dan mereka menganggap para malaikat sebagai hamba Allah itu bergender perempuan.
Kesalahan ketiga, ibadatuhum lahum ma'adhalika bila dalilil wal burhan wala idzin minallah. Ketiga, mereka menyembah para malaikat yang dianggap bergender perempuan itu tanpa dalil, tanpa keterangan, tanpa izin dari Allah. Bal bimujarradil ara wal ahwa wat taqlid lil aslaf wal kubara wal aba fil jahiliyatil juhala. Murni berdasarkan ro'yu, hawa nafsu, taklid terhadap tradisi nenek moyang dan orang-orang bodoh sebagai pendahulu mereka. Ini kesalahan ketiga. Kesalahan keempat, ihtijajuhum bitakdirihim ala dhalika qadra. Hujah mereka bahwa mereka menyembah malaikat itu kehendak Allah loh. Takdir gitu. Dan ini sebuah kebodohan yang luar biasa. Empat kesalahan yang menyebutkan mereka layak untuk diazab dengan azab yang abadi. Inilah penjelasan malaikat tidak bergender perempuan, bahkan juga laki-laki, tapi juga bukan boti. Terus bahwa malaikat tidak layak untuk disembah karena sesembahan hanya hak Allah Azza wa Jalla. Malaikat tidak menikah, tidak beranak pinak, tidak berpasang-pasangan. Ini aja keyakinan sudah mampu membendung cerita-cerita khurafat. Kita kan pernah menjelaskan tentang malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan apa? Sihir. Ada kisah Israiliyat, malaikat Marut, Harut dan Marut itu tadinya di langit, lalu tergoda oleh perempuan namanya Az-Zahra, lalu bermaksiat, diusir ke bumi, lalu mengajarkan sihir. Itu benar-benar dustanya. Mana mungkin malaikat tergoda oleh perempuan? Malaikat emang laki-laki, bukan? Terus mana mungkin ada perempuan Az-Zahra ke langit? Kan gak mungkin. Pakai apa ke sana? Jadi itu cerita yang sangat dusta ya. Itulah penjelasan Pak malaikat yang berikutnya yang berkaitan dengan fisik, malaikat tidak bergender. Kelima, malaikat juga berbicara. Baik berbicara dengan Allah, berbicara dengan sesama malaikat, juga berbicara dengan manusia. Manusia itu bukan sekedar para nabi, orang biasa, baik orang soleh, termasuk orang durhaka juga. Ada banyak riwayat malaikat berbicara dengan manusia. Tapi ada tapinya, tak pernah ada riwayat malaikat berbicara dengan setan. Dari kalangan bangsa jin atau anak turunan iblis. Lalu bagaimana cara malaikat berbicara baik kepada Allah, sesama mereka ataupun kepada manusia? Ada beberapa riwayat tentang hal itu. Pertama tentang kalamul malaika, ucapan para malaikat. Pertama, malaikat berbicara dengan Allah. Ayat tentang hal ini kita bahas Selasa depan. Sekarang sudah habis waktunya, cukup sampai di sini dan kita tinggal masuki sesi untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

Afan Ustaz, ingin bertanya. Membahas ilmu adalah zikir yang paling utama. Bertanya, apa sama dengan zikir-zikir yang lain? Begitu pula dengan kadar pahala, apakah sama juga? Taib, barakallahu fik. Kenapa membahas ilmu itu lebih utama daripada zikir? Disebut ilmu lebih utama dari zikir. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Itu Imam Ahmad. Al ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Kenapa ilmu lebih utama daripada zikir? Karena zikir disebut amal qasir, ilmu disebut amal muta'addi. Apa arti amal qasir? Amal qasir itu amal yang terbatas. Apa yang terbatas? Manfaatnya, pahalanya hanya untuk diri sendiri. Kalau orang berzikir, orang lain enggak dapat manfaat dari zikir kita. Hanya kita yang dapat pahala. Kedua, terbatas pahalanya. Selama zikir dapat pahala, beres zikir berhenti pahala. Adapun ilmu itu disebut amal muta'addi. Muta'addi itu yang manfaatnya ke orang banyak. Kita sekarang belajar, nanti diajarkan lagi, didakwakan. Itu yang pertama. Jadi semakin meluas. Kedua, pahala dari ilmu tidak hanya ketika belajar. Setelah belajar pun pahala ngalir terus. Ketika belajar dapat pahala, kita amalkan dapat pahala, kita ajarkan dapat pahala, lalu kita mati, pahala ngalir terus karena ilmu yang diajarkan masih manfaat bagi orang banyak. Maka tak heran kalau belajar ilmu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah, bahkan dari tahajud. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, at-tafakkur fil hadithi sa'atan ahabbu ilayya min salati alfi raka'at. Berfikir hadis sesaat lebih aku sukai daripada salat malam walaupun 1000 rakaat, ya. Karena tadi kalau salat malam termasuk zikir, amal qasir, kalau ilmu amal muta'addi. Dua-duanya dapat pahala. Zikir dapat pahala, ilmu dapat pahala, tapi ilmu lebih baik daripada zikir. Ustaz, ana dengar dari orang yang sudah pergi umroh, persaksian mereka jika Mekah tempatnya kotor. Siapa ini? Mau sholat depan Ka'bah, lantai banyak kotoran burung. Katanya tradisi dan kebersihan di Indonesia lebih terjaga. Ah, gak bisa dibandingkan Indonesia dengan Mekah, Madinah. Tahu gak? Madinah itu oleh WHO ditempatkan sebagai tempat terbersih sedunia. Jangankan pelataran, jalan-jalan aja disapu. Jalan aja dipakai sholat. Ini siapa ini orangnya, ya? Setiap 10 meter itu cleaning service di sana, ya. Enggak benar ini. Ini orang yang pernah pergi umroh sekali. Adapun burung betul banyak. Burungnya liar, tidak boleh untuk ditangkap. Dan sengaja di auran. Ada kotoran burung, iya, tapi kotoran burung tidak najis. Binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Apakah ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kotoran burung? Ada apa sih? Enggak mungkin mereka diusir. Diusir juga datang lagi. Kadang-kadang di Masjid Nabawi atau kadang di Masjid Al-Haram kita lagi sholat di atas karpet, aclog, japati. Orang aneh itu, jarang di foto, di video gitu. Saya juga pernah memvideo ke cucu tuh, lihat ada di masjid ada merpati. Tangkap, hese, kata kita. Iya, kotoran burung ada, tapi dibersihkan.
si tukang bebersih di Masjidil Haram itu tidak hanya bawa pengepel, tapi bawa pengerik, karena kadang-kadang jatuh kering gitu, keinjek-injek, itu nggak bisa hanya dipel, dikerik dulu baru dipel bersih. Jadi di areal tawaf juga ikut tawaf petugas kebersihan sambil bawa ember, bawa lapang pel, bawa ini. Begitu ada kotoran langsung. Wallahi saya menyaksikan langsung, bukan kata orang. Ya, puluhan kali menyaksikan hal itu. Bersih di sana. Mekah Madinah kota terbersih di dunia loh. Ini orang kota terkotor gimana sih? Katanya tradisi dan kebersihan di Indonesia lebih terjaga. Ah, di mana Indonesianya? Terdengar tidak enak. Pandangan Ustaz bagaimana dengan persaksian mereka? Gak bisa diterima. Ya. Mereka mungkin sekali dua kali. Saya puluhan kali ke sana. Doakan ana dan jamaah Masjid An-Nafi bisa beribadah di tanah suci, terkhusus yang belum pernah umrah. Syukur. Ya, semoga yang ada di sini suatu saat Allah panggil ke sana, baik untuk haji ataupun untuk umrah. Ya. Amin. Bagi yang mau, ayo daftar 17 Agustus besok saya berangkat. Masih ada sisa. Silakan daftar, gratis daftarnya. Saya sedang diuji dengan sakit dan insya Allah dalam waktu dekat akan menjalani operasi. Semoga Allah mudahkan ya. Yassarallah wasabarakallah. Semoga dimudahkan dan disabarkan. Dan semoga operasinya sukses. Dan semoga bisa sembuh seperti sedia kala. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa atau tidak jika saya memilih untuk tidak memberitahu orang tua dan keluarga saya terlebih dahulu? Tergantung maslahat mudharat. Mana yang lebih maslahat, lakukan. Kalau tidak memberitahu mudharat, nanti orang tua ngamuk, marah-marah, jadi aja gak bagus hubungan, kasih tahu, minta doa mereka. Tapi kalau beritahu madarat, wah orang tua itu suka apa ya, lemah mentalnya, klak langsung pingsan, harus diurus lagi. Kalau beritahu nanti ngaririweh gitu, nuciweh, diririweh. Maka jangan beritahu. Jadi mana aja yang lebih maslahat? Alasannya bukan karena tidak menghormati mereka, tapi karena pengalaman sebelumnya. Mereka kurang kooperatif dalam menghadapi kondisi saya, terutama ibu. Beliau sangat mudah panik dan nangis tuh, berlebihan, hingga membuat saya justru makin seteres. Saya khawatir kondisi tersebut mempengaruhi kesiapan mental saya sebelum operasi dan berdampak pada proses penyembuhan. Karena itu saya berencana menjalani semua proses ini sendiri tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Namun di sisi lain saya juga takut jika keputusan ini tidak benar di sisi syariat atau dianggap tidak berbakti ke orang tua. Ya. Lihat kemaslahatan aja ya. Mohon nasihat Ustaz, gimana sebaiknya? Sudah tadi, mana yang lebih maslahat? Mohon juga doa dari Ustaz agar memudahkan dan melancarkan operasi saya. Di awal tadi sudah. Semoga operasinya sukses, lancar, orang tuanya adem ayem dan cepat pulih dengan segera. Apakah ada amalan doa remaja yang sedang puber? Curhat nih ada di sini. Gak cukup doa, tapi jaga diri, jaga pergaulan, banyak kajian. Ini laki apa perempuan? Kalau dilihat tulisannya perempuan, perbanyak di rumah, jangan banyak keluar rumah. Gaul hanya dengan sesama perempuan, hindarkan pergaulan dengan laki-laki ya.
Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri, dan seterusnya. Itu banyak doa-doa minta hidayah agar memperbanyak kebaikan, agar dijauhkan dari segala keburukan. Nafkah sesuai kemampuan suami itu seperti apa? Kalau kebutuhan tiap bulan selalu tidak terpenuhi, apakah boleh meminta suami untuk mengupayakan lebih lagi? Syukran. Maksudnya sesuai dengan kemampuan suami. Kalau dia gajinya hanya 2-3 juta, gak bisa lebih, ya segitu. Di atas itu gak bisa, sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang kebutuhannya 5 juta, gaji 3 juta. Boleh gak meminta agar lebih giat lagi? Kalau memang mampu, boleh. Itu 3 juta itu dari dagang bala-bala pagi-pagi. Coba sorenya dagang seblak gitu. Dapat 3 juta lagi. Kalau mampu boleh ya, dianjurkan. Tapi kalau itu sudah mentok, itu 3 juta itu dari mulai tisuk jedur nebikan ke sore jeder. Sampai isya pulang lelah. Gak ada waktu, gak ada tenaga. Masih minta, jangan. Kasian ya, di luar kemampuannya. Nanti amruk malah. Kalau umroh pertama tanpa mahram sah atau tidak? Kalau sah tidaknya mau ke 10 juga sah tanpa mahram, cuma berdosa. Ini wanita ya. Karena sunnah. Kalau sunnah tidak boleh tanpa mahram. Umroh haji yang sunnah tidak boleh. Tapi kalau yang pertama karena itu wajib boleh. Ini pendapat yang lebih rajih. Saya usia 39 tahun. Kemana suami atau anaknya atau adik kakak atau ayahnya? Saya rencananya mau ngantar umroh ibu. Oh, kalau ngantar gak apa-apa. Asal gak safar. Usia ibu 72. Apakah harus ada mahram? Oh, ngantar ke Mekah toh. Niatnya jangan ngantar atau umroh. Berbarengan dengan ibu. Semoga Allah mudahkan ya. Jika ada rombongan haji yang amanah, apakah boleh wanita pergi haji umroh tanpa haji atau umroh tanpa mahram? Haji sama umroh sama, mau sama mahram mau dengan mahram hukumnya sama. Kalau yang pertama boleh. Yang kedua, ketiga yang hukumnya sunnah enggak boleh ya. Terakhir, bila orang tua atau suami telah meninggal, meninggalkan warisan harta baik yang bergerak

0: Hanya pahala dari wafatnya anaknya gitu. Ulangi-ulangi. Bila orang tua atau suami telah meninggal. Dua-duanya lah, orang tua meninggal, suami meninggal. Mertuanya belum ya. Meninggalkan harta warisan yang bergerak atau tidak bergerak. Harta warisan ini untuk turunannya atau untuk istrinya. Oh, kalau suami meninggal, ada berapa ahli waris? Istrinya, anaknya, ayah ibunya. Kalau ayah ibunya masih ada, ayah ibu berarti mertua si penanya ini kan. Jadi mertua dari si penanya alias orang tua dari suami dapat warisan. Istri dapat warisan. Berapa warisan istri tergantung punya anak apa tidak. Kalau ada punya anak laki perempuan dia dapat 1/8. Tapi kalau gak punya anak ya beda lagi bagiannya, dapat 1/4. Jadi yang lengkap datanya tuh, ini punya anak enggak gitu. Yang orang tua yang ada ayahnya apa ibunya apa dua-duanya. Terus ini kan istri yang nanyanya, ini istri keberapa? Ketika suami meninggal itu berapa istrinya? Nah itu berpengaruh kepada hasil pembagian nanti. Adapun adik kakak si suami dapat bagian, bisa dapat bisa tidak. Tergantung punya anak apa tidak. Kalau punya anak laki atau perempuan gak dapat adik kakaknya. Tapi kalau gak punya anak atau punya anak hanya perempuan satu, adik kakaknya nanti dapat. Jadi datanya itu harus lengkap, harus jelas ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Namun ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan enggak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita enggak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan enggak ada foto, enggak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk, lagha, dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat. Dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang, kemudian karena seru, dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lagu, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashyun. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia berarti salatnya masih diragukan. Karena dengan ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang salat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya nggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, hai Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Bah, dzaka malun rabih." Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan atau yang ia sudah pakai atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaallah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua: tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi apalagi mendoakan buruk. ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan, insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah, kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka, biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan. Ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid. Ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhuluna al-jannah. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya, tidak masuk surga dari awal, atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal, berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti, dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar, dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya, sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulun al-jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi, ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulun al-jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, pecandu khomer. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khomer, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar, yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini
4: adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
8: Halo Ustaz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar. Firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar. Sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadith yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, apa al-jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah laqad jaa rusulu rabbina bilhaq وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابَ يَا بِرْشُكْرِ كَهَدِرَتْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar, mengadakan halaqah zikir, membahas Al-Qur'an dan Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad dan umumnya masyarakat mereka piknik ke Ciwidey atau ke mana lagi? Atau ke tempat rekreasi yang lainnya, namun Masya Allah Anda datang ke sini piknik di Taman Surga. Datang bareng keluarga atau sendirian? Bareng keluarga. Ada yang sendirian yang masih jomblo. Ada yang bareng keluarga, walhamdulillah. Atau yang masih jomblo bareng keluarga yang lain. Maksudnya diajak temannya ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita belajar bersama. Semoga nanti punya pemahaman yang sama. Dan ketika pemahaman kita lebih seragam, insyaallah ketika ada masalah dalam sebuah keluarga lebih mudah untuk diluruskan. Makanya teman-teman ketika belajar jangan lupa untuk mengajak keluarga sehingga kita satu frekuensi. Tema kajian kita membahas sebuah motivasi dan mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak panjang karena panitia berharap ada sesi lebih banyak mendengarkan masukan dari para jamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, disempitkan tanda benci, dilapangkan tanda cinta. Ini kesimpulan dari mana ini? Dari firman Allah di surat Al-Fajr. Yang bikin tema bukan kami, yang mengajukan tema panitia. Karena panitia baru saja membaca surat Al-Fajr, kemudian dia membuat tema ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Allah sebut ini adalah karakter manusia. Allah tidak katakan فَأَمَّا الْكَافِرِ, tapi yang Allah katakan apa? فَأَمَّا الْإِنسَانِ. Karena penyakit semacam ini bisa saja terjadi pada diri seorang muslim. فَأَمَّا الْإِنسَانِ, adapun manusia, idza mabtalahu rabbu, apabila dia mendapatkan ujian dari Rabb-nya, fa akramahu wa na'ama, Allah kasih kelapangan rizki bagi dia, Allah berikan banyak nikmat untuknya, fa yaqulu rabbi akraman, lalu dia berkomentar, kayaknya Allah lagi senang sama saya, kayaknya Allah lagi cinta sama saya, berpihak pada saya. Wa amma idza mabtalahu, sebaliknya ketika manusia itu diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, lalu Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia berkomentar.

Ketika Allah memberikan banyak rizki, memberikan penghasilan yang berlimpah baginya, dia menilai Allah mencintai dia. Sebaliknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan penghasilannya, menyempitkan pendapatannya, dia menilai Allah sedang tidak suka sama dia. Perbuatan Allah dalam urusan dunia, dalam masalah takdir dunia, dijadikan sebagai standar untuk menyimpulkan perbuatan Allah dalam masalah syariat. Padahal cinta dan benci Allah itu tidak bergantung kepada kondisi dunia. Paham di sini kesimpulannya? Baik. Dan ayat yang semisal juga Allah sebutkan di beberapa surat yang lain. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Nusari'u lahum fil khairat. Bal la yash'urun. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun. Ayahsabuna annama numidduhum. Apakah mereka menyangka ketika kami memberikan kelapangan kepada mereka, min mali wa banin, berupa harta yang banyak, keturunan yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka, bal sebaliknya, la yash'urun, ternyata mereka tidak punya pemahaman, mereka enggak merasa kalau sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan ujian bagi mereka. Karena baik kebaikan dalam urusan dunia, kondisi yang nyaman dalam urusan dunia maupun kondisi yang sempit dalam urusan dunia, semuanya Allah jadikan sebagai potensi ujian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia. Orang dijadikan kaya, itu ujian. Orang dijadikan sukses dalam usaha, itu juga ujian. Orang dijadikan miskin, ujian. Susah ketika berusaha, juga bagian dari ujian. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Aku menguji manusia, aku menguji kalian, baik dengan kondisi kalian mendapatkan kelapangan hidup maupun kalian mendapatkan kesusahan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama membuat kesimpulan. Yang namanya kaya dan miskin secara zatnya artinya secara status kondisi kaya dan miskin, tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga kalau kita ditanya, siapa yang lebih mulia, manusia kaya atau manusia miskin? Jawabannya apa? Tidak ada nilai kelebihan. Baik yang kaya maupun yang miskin, tidak ada nilai kelebihan. Maka yang kaya tidak boleh dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang miskin. Hal yang sama, yang miskin tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang kaya. Karena kaya dan miskin itu murni pilihan dari Allah dan bukan atas pilihan makhluk. Makanya kalau misalnya di masjid ini ya, Anda disuruh milih mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar. Saya tanya yang lebih baik, bukan Anda milih yang mana ya. Mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kaya yang bersyukur, miskin yang sabar. Belakang, kaya yang sabar. Masya Allah. Ini terlalu sering berurusan dengan pajak. Makanya mungkin sering sakit hati jadi orang kaya yang sabar. Baik, mana yang lebih baik antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ini yang lebih baik mana? Ada yang jawab kaya bersyukur, ada yang menjawab miskin yang sabar. Ulama berbeda pendapat. Dan memang ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini cukup panjang. Menjelaskan masing-masing dalil antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar. Dari sekian banyak dalil itu dibandingin kira-kira mana yang lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kaya bersyukur,

0: Dengan alasan orang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar. Karena dominan dakwahnya para nabi dan amalnya para nabi itu sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lebih dominan sabar daripada di kondisi miskin yang sabar daripada ketika beliau punya kelonggaran harta bersyukur. Meskipun dua-duanya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lebih dominan beliau dalam kondisi tidak berkemampuan dari sisi ekonomi tapi beliau selalu bersabar. Tayyib. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mana yang lebih afdol antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak bisa dibandingkan. Yang paling penting adalah mana yang paling bertakwa. Karena Allah kembalikan itu kepada takwa. Gimana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Sehingga siapa yang lebih afdol antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Karena itulah beda-beda antara satu manusia dengan yang lain sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa dibandingkan miskin yang sabar, maka dia lebih afdol. Sebaliknya ada orang miskin yang sabar lebih bertakwa dibandingkan kaya yang bersyukur, maka miskin yang sabar ini lebih afdol. Dilihat dari sejauh mana itu bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan. Maka yang namanya kaya dan miskin tidak terpuji secara zatnya. Yang lebih penting adalah di posisi mana Anda berada, bisakah Anda jadikan posisi Anda itu mengantarkan Anda kepada takwa? Karena kita kalau disuruh milih, jadi kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, enggak usah jawab, Pak ya. Yakin ijma' di sini pilih kaya bersyukur. Bil ijma'. Dengan sepakat Bapak dan Ibu. Saya sempat tanya kepada salah satu jamaah waktu di Jakarta. Pilih kaya bersyukur atau miskin yang sabar. Ada satu jamaah bilang, saya pengen jadi miskin yang sabar. Tenane. Serius ini. Sanggup Pak Ustaz. Masya Allah. Memang dulu, sahabat itu ada yang demikian. Seperti yang pernah dialami oleh siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi begini ya. Kita dikasih kelebihan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Sehingga masing-masing manusia selera ibadahnya itu beda-beda. Mungkin ada di antara kita yang senang sholat. Sehingga sholat dia lebih dominan dibandingkan puasa. Ada di antara kita yang senang puasa. Maka ibadah puasanya lebih dominan dibandingkan yang lain. Ada di antara kita yang senang sedekah. Tapi ketika dia diajak ngaji, mungkin masih malas-malesan. Ada yang senang ibadah ngaji, tapi diajak ibadah yang lain, gak sesemangat ngaji. Masing-masing orang dikasih oleh Allah kemampuan beribadah yang berbeda-beda. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan, Inna Allah qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Allah bagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Di sini ada banyak pengusaha. Bidang usaha Anda sama atau beda? Beda ya. Sebelah kanan warung kopi, yang tengah produsen kopi, sebelah kiri kafe kopi. Kopi kafe Pak. Karena kan kita biasanya ngikuti bisnis itu sesuai tren. Kopi, kopi kafe ya. Nanti herbal, herbal semua. Sirwal, sirwal kafe kan. Kita punya pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang pendapatan di consumer, ada di fashion, ada di konsultan, ada sebagai karyawan. Semuanya berujung pada pendapatan yang halal. Begitu ya. Allah kasih rizki kita melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Malik, Allah kasih pahala kepada kita melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur sholat, ada yang melalui jalur puasa, ada yang melalui jalur apalagi kajian, ada yang melalui jalur membaca Al-Quran, melalui jalur yang berbeda-beda. Tapi muaranya satu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula dalam masalah amal batin jamaah. Ada sebagian di antara manusia yang dia dikasih oleh Allah kemampuan beramal batin dari sisi sabar. Ada yang dikasih oleh Allah, dia lebih dominan amal batin dari sisi syukur. Ada yang dikasih oleh Allah, dominan amal batin dari sisi, apalagi misalnya, tawakal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kita biasanya bisa mengenali. Bapak kalau saya tanya, Bapak amal andalannya apa? Sholat, puasa, sedekah, kajian atau apa? Masing-masing orang bisa jawab. Mas, saya itu senang sholat. Kalau saya disuruh puasa, saya enggak sanggup. Saya senang puasa. Saya itu rasanya senang kalau puasa, nyaman. Apalagi di rumah enggak ada apa-apa. Ada yang dia lebih senang dengan membaca Al-Quran. Ada yang lebih senang di ibadah A, B, dan seterusnya. Itulah kita. Bisa menilai amal dohir apa yang sesuai selera. Namun sahabat lebih tinggi dari itu. Mereka bisa menilai amal batin apa yang lebih sesuai selera. Itu lebih sulit jamaah. Contohnya gimana? Abu Darda. Beliau pernah mengatakan begini. Al-maradu ahabbu ilayya minas siha. Wal-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Jadi orang yang gampang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat. Masya Allah, tiap hari watuk, pilek, corona, Om Imron, terus apa lagi? Mau tiap hari ganti-ganti sakit ya. Kata beliau, saya lebih senang dengan yang seperti ini. Wal faqru ahabbu ilayya minas siha. Dan jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Kenapa beliau lebih milih seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu lebih senang amal sabar daripada syukur. Sampai bisa mengenali demikian. Coba Anda perhatikan ya. Batin kita ini, batin Anda semua, lebih dominan amal apa? Sabarnya kah? Syukurnya kah? Atau yang mana? Itu bisa dites. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Kadang Allah kasih kelonggaran. Coba lihat sejauh mana kehebatan orang ini bersyukur. Kadang Allah kasih ujian dalam bentuk musibah. Lihat sejauh mana orang ini bersabar. Anda bisa ngetes mana yang dominan. Seharusnya masing-masing bisa menentukan. Dari situlah kita bisa mengenali. Kenapa Allah kasih saya ujian A? Kenapa Allah kasih saya ujian B? Sebab Anda diminta untuk beramal sesuai dengan posisi Anda. Orang kalau bisa kenal semacam ini, dia bisa melihat hikmah penciptaan dirinya. Hikmah kenapa aku diciptakan oleh Allah. Masya Allah, sekarang saya sadar. Berarti saya lebih dominan di sini. Hikmah Allah ciptakan diriku adalah agar aku lebih banyak bersyukur. Agar aku lebih banyak bersabar. Agar aku lebih banyak bertawakal. Agar aku lebih banyak bergantung kepada Allah dan seterusnya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, begitu menerima ujian, kita sudah di posisi yang siap. Baik ujian dalam arti kebaikan dunia maupun ujian dalam makna kesempitan dunia, kita sudah siap. Tayib. Karena yang namanya kaya dan miskin itu pilihan Allah. Selanjutnya Allah pilih kita di mana posisi kita. Di posisi itulah yang lebih penting adalah amal apa yang bisa kau lakukan agar kau bisa menjadi orang yang sukses di sana. Kaya yang sukses adalah yang bersyukur. Miskin yang sukses adalah miskin yang sabar. Kalau Anda bisa demikian, walhamdulillah, berarti itu hakikat tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Katsir tentang tafsir firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا بَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَأَمَهُ Fayaqulu rabbi akraman. Manusia dia menyangka apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dia merasa bahwasanya Allah sedang mencintai dirinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alaihi fir rizq. Allah mengingkari pemahaman manusia yang mereka punya keyakinan bahwa apabila Allah lapangkan rizkinya, liyakhtabirahu fi dzalika, padahal hakikatnya Allah sedang mengujinya. Fayaqtaqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu. Dia meyakini Allah sedang menyayanginya. Walaisa kadzalik, padahal bukan demikian. Bal huwa ibtilaun wa imtihanun. Namun itu semua adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kaya itu ujian atau bukan jamaah? Ujian. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Adapun orang yang dia diuji oleh Allah sehingga Allah sempitkan rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Lalu dia berkomentar, Allah telah membenciku. Kata Ibnu Katsir, wa kadzalika fil janib akhar. Demikian pula pemahaman sisi yang kedua. Idza batalahu wamtahanahu wa dayyaqa 'alaihi fir rizq. Ketika Allah memberikan ujian kepadanya, Allah sempitkan rizkinya. Ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatan lahu. Dia meyakini kalau itu adalah kebencian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qala ta'ala kalla. Lalu Allah katakan, enggak benar yang kayak gitu. Ai laisal amru kama za'am. Hakikatnya tidak sebagaimana apa yang kalian yakini. Enggak benar seperti itu. La fi hadza wa la fi hadza. Baik pemahaman pertama di ayat 15 maupun pemahaman yang kedua di ayat 16, dua-duanya salah. Fa innallaha yu'til mala may yuhibbu wa man la yuhibb. Karena Allah kasih kelonggaran harta kepada hambanya yang dia cintai dan hambanya yang tidak dia cintai. Wa yudayyiqu 'ala man yuhibbu wa man la yuhibb. Dan Allah sempitkan rizki bagi hambanya yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga kondisi seperti ini seragam antara muslim dan non-muslim. Seragam antara orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Ada enggak orang yang suka maksiat kaya, Pak? Banyak. Orang yang suka maksiat utangnya banyak ada? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ada enggak orang yang suka maksiat tapi hidupnya susah? Banyak. Sebagaimana orang yang taat tapi hidupnya lapang rizkinya, orang yang mukmin dan dia kaya juga banyak. Sehingga dalam hal ini ada kesamaan antara siapa? Muslim dengan non-muslim. Karena ada kesamaan maka tidak ada nilai lebih maupun kurang. Sehingga yang namanya kaya dan miskin secara zatnya tidak mengandung unsur pujian maupun celaan. Kemudian kata beliau, wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillahi fi kullin minal halain. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu bisa selalu taat kepada Allah di masing-masing keadaan. Jadi miskin dan kaya itu pilihan Allah. Dan selanjutnya ketika Anda di posisi miskin maupun di posisi kaya, pertanyaannya adalah Anda enggak bisa melakukan ketaatan di situ. Bisakah Anda melakukan ketaatan di situ? Dan Allah Maha Adil, masing-masing dikasih amal oleh Allah. Orang kaya dikasih amal syukur, orang miskin dikasih amal sabar. Tingkat selanjutnya, kamu jalani fungsi kamu di sini. Karena Allah ciptakan kamu untuk menjalankan hikmah agar kau bisa rajin syukur, agar kau bisa rajin sabar. Begitu jamaah. Itulah teori yang disampaikan, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurallaha ala dzalik. Dalam arti ketika dia di posisi kaya, dia bisa bersyukur. Wa in kana fakiran bi ayyasbir. Dan pada waktu dia di posisi miskin, dia bisa sabar. sehingga dia menjalankan fungsi masing-masing. Karena amal enggak bisa dibuat seragam. Kalau dibuat seragam, dinamika hidup ini enggak jalan. Maka terkadang ada yang dikasih posisi A, dikasih posisi B. Tinggal selanjutnya, apakah kita bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan posisi kita ataukah tidak? Allah tidak mempertanyakan kita, kenapa kau jadi miskin? Enggak. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban, kenapa kau enggak sabar ketika dikasih kemiskinan? Maka yang dipikir bukan miskinnya, tapi apa Pak? Sabarnya. Sehingga solusi yang diberikan itu bukan gimana mengentaskan orang dari kemiskinan, bukan. Tapi solusi yang diberikan oleh agama, gimana ngajari orang untuk bisa sabar ketika miskin. Kita kan kadang mikirnya kayak gitu ya. Ini ada banyak masalah masyarakat. Apa masalahnya? Kondisi ekonomi mereka miskin. Terus gimana kita pecahkan solusinya? Buat mereka kita entaskan dari kemiskinan. Tidak bisa Pak. Kaya dan miskin itu pilihan Allah. Dan bukan pilihan manusia. Bolehlah Anda membantu mereka. Ngasih kesempatan mereka untuk bersama-sama mendapatkan sebagian harta kita. Atau Anda ngasih lowongan pekerjaan bagi dia, boleh. Tapi jangan Anda punya keyakinan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan dia dari kemiskinan. Tidak bisa, itu takdir. Pilihan Allah. Maka yang kita ajarkan bukan gimana cara dia keluar dari miskin, tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana agar dia bisa berposisi yang beramal yang benar sesuai dengan posisinya. Nabi SAW, kalau kita ditanya, beliau itu kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang kaya bersyukur dan sekaligus miskin yang sabar. Tapi yang lebih dominan yang kedua. Karena itulah Rasulullah SAW di posisi ini, beliau tidak kemudian mengajak kepada para sahabat, nanti kita akan kaya bareng-bareng, tidak. Dan dominan sahabat itu tidak mampu. Jauh lebih rendah secara ekonomi dibandingkan orang yang hidup di zaman sekarang. Coba tanyakan kepada ibu-ibu ya. Ada enggak di antara ibu-ibu yang waktu hari raya enggak punya jilbab? Ada? Kalau waktu berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada Pak? Banyak. Berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada Pak? Banyak. Tapi kalau ibu-ibu waktu datang sholat id enggak punya jilbab, nemu enggak Pak? Enggak ketemu gitu. Masya Allah. Dulu ada sahabiat pada waktu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, keluar semuanya, laki perempuan sampai pun wanita haid ajak keluar, gadis-gadis pingitan ajak keluar semuanya. Datang salah satu sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah enggak punya jilbab. Apa kata Nabi SAW? Tolong saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Enggak jumpa kita Pak, di zaman sekarang ada orang hari raya enggak punya jilbab. Kalau enggak pakai jilbab banyak ya, tapi kalau enggak punya jilbab mungkin enggak ada. Saking sederhananya kehidupan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu merasa bahwa pada saat dia kaya dia merasa Allah sedang cinta kepadanya, Allah balas dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, ini adalah hakikatnya istidraj dari Allah untuk menguji apakah dia mau taat ataukah tetap bertahan dalam maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Mu'minun yang tadi sudah kita kutip, ayat 55 dan 56. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wabanin nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun. Apakah mereka menyangka ketika aku berikan kelapangan kepada mereka berupa harta dan anak, mereka merasa bahasanya Allah telah menyegerakan kebaikan baginya. Bal la yash'urun, namun mereka tidak merasa kalau itu adalah istidraj dari Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Ayadhunnu ha'ula'il maghrurun, apakah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu punya keyakinan? Annama nu'tihim minal amwali wal aulad, bahwa harta anak yang aku berikan kepada mereka, dan rata-rata orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kaya dibandingkan mukmin, baik ketika beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Yahudi itu masya Allah ya, kebun kurmanya banyak. Kemudian mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar Madinah. Demikian pula orang musyrikin Mekah, mereka lebih dominan dalam masalah ekonomi dibandingkan orang-orang yang beriman. Makanya waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, dan waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ditanya oleh Raja Heraklius, amuttabi'uhum ahlul fakri am ahlul ghina, yang menjadi pengikut Muhammad itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Bal du'afa umminna, kata Abu Sufyan, rata-rata pengikutnya Muhammad itu orang yang status sosialnya rendah di antara kami. Dan ternyata para nabi di masa silam pengikutnya juga seperti itu. Lalu Heraklius gimana kesimpulannya? Hakadha azba'ur rusul, memang demikianlah para pengikut nabi-nabi di masa silam. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah, pengingkaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya pengikut kamu adalah aradhiluna badir ra'yi, orang-orang rendahan di kalangan kami yang dia cupet akalnya, gak mau diajak mikir panjang, hanya bisa nurut-nurut saja, sehingga setiap kali mendapatkan sesuatu langsung sami'na wa ata'na, itu dianggap sebagai orang yang gak berkembang akalnya, terlalu gampang taat sama Nabi, dianggap orang yang tidak berkembang akalnya. Sehingga bibit kesombongan liberalisme dari dulu sudah ada. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Menganggap bahwa bisa membantah Nabi itu pinter. Sebagaimana orang di zaman sekarang ya. Kalau orang sudah bisa mencoba mengkritik Al-Quran, dekonstruksi agama, tanda orang yang cerdas. Itu kan standarnya orang liberal. Makanya upaya mereka selalu ke arah sana. Gimana caranya biar membuat sebuah pernyataan yang apa? Yang bisa bikin viral, aneh. Padahal itu sebenarnya adalah merusak aturan agama. Baik, kembali ke sini. Mereka ketika dikasih oleh Allah harta yang banyak, anaknya, keturunannya juga banyak, mereka menyangka karena Allah memuliakannya dan Allah menyayanginya. Kalla laisal amru kama yaz'umun, gak benar, tidak sebagaimana yang kalian yakini. Laqad akhtau fi dhalika wa khaba raja'uhum, sungguh mereka telah memiliki pemahaman yang salah dan harapan mereka juga keliru. Bal innama naf'alu bihim dhalika istidrajan wa intidharan wa imla'an, namun aku memberikan kekayaan bagi mereka fungsinya adalah istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Ya. Dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan dengan dikasih banyak layanan. Panjang ya definisinya. Dalam bahasa Indonesia, dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan atau kesalahan dengan diberi banyak fasilitas dan layanan. Itu definisi istidraj. Basa Jawane dilulu. diujo, dibiarkan dalam kondisi dia tenggelam dengan kemaksiatan. Tayyib. Innama naf'alu dzalika istidrajan. Aku lakukan ini dalam rangka untuk istidraj bagi mereka. Bal la yasyurun, tapi mereka tidak menyangka kalau itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi mereka akan mendapatkannya. Sehingga mereka akan semakin tenggelam dalam maksiat, enggak ada kesempatan untuk taubat. Alhamdulillah, Pak. Tolong bagi para pengusaha. Pak Ustadz, kemarin saya punya utang besar di beberapa lembaga keuangan ribawi. Lalu saya enggak sanggup bayar karena usaha saya kolaps. Setelah itu saya taubat, Pak Ustadz. Masya Allah. Anda kalau enggak kolaps, enggak taubat. Lebih bersyukur mana Anda? Usahanya naik terus, tapi tetap istiqomah dalam utang riba. Ataukah dikasih oleh Allah kesempatan usahanya nyungsep kolaps, akhirnya Anda bingung mikir utang terus tobat dari riba. Bagi orang awam kira-kira yang lebih nikmat itu yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Dia mikirnya mungkin yang pertama bagi orang awam. Sehingga dia melihat usahanya kolaps, ini musibah. Dan dia enggak mau itu. Padahal banyak para pengusaha yang tobatnya itu gara-gara kolaps. Coba kalau dia enggak kolaps, istiqomah itu di atas riba. Tetap dia langsung utang bank, enggak pernah berhenti. Begitu Allah kasih ujian. Pandemi sekian tahun. Langsung terjun bebas pendapatannya. Sudah dia enggak bisa bayar cicilan ke bank. Baru ngaku tobat. Pak, ini buku riba sudah tersebar lama, Bapak kok baru datang belakangan? Iya Pak Ustadz, saya baru kolaps sekarang. Alhamdulillah, Bapak seharusnya bersyukur dikasih kolaps. Istidraj gimana? Dibiarin terus. Mungkin sampai dia mati, gak pernah ada perasaan untuk taubat. Sehingga sampai dia mati selalu menikmati utang riba, dan dia berputar terus karena usahanya terus naik. Tapi dosa itu dia bawa sampai dia mati. Bersyukur kalau Anda pengusaha yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, sadar kalau transaksi riba ini adalah berbahaya. Tayyib. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting untuk dicatat, silakan nyatat ya. HP-nya silahkan dipakai untuk nyatet, ya. Bukan dipakai untuk ngambil gambar. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustaz? Hah? Bawa apa? Bawa ilmu, baik. HP-nya dipakai untuk nyatet ya. Nah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyebutkan, Inna allaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sudah catat? Belum? Saya ulang ya. Innallaha qassama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Dan akhlak yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna kepribadian. Kepribadian bisa juga bermakna agama. Ada sebagian orang yang dia dikasih oleh Allah penyabar. Bapak itu penyabar, Masya Allah. Anaknya keliru, salah, cuman diingatkan. Dan gak pernah dibentak, gak pernah dimarahi, apalagi dipukul. Sayang, pelit. Misalnya ya. Ada juga orang yang dia dikasih oleh Allah akhlak misalnya royal. Gampang memberi, gampang ngasih. Tapi sayang, galak. Coba kalau itu digabungkan. Masya Allah ya. Jadi sosok yang sangat indah. Baik. Tapi oleh Allah manusia dikasih perangai yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Dan kita melihat itu di lapangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib, dan Allah tidak akan memberikan kesadaran beragama. Allah enggak bakalan ngasih kesadaran beragama illa liman yuhibbu, kecuali kepada orang yang dia cintai. Lengkap nyatetnya, Pak? Lengkap insyaallah. Baik. Ada yang berani ngulang? Silakan diulang, tafadhal. Nah. Yang tidak dia cintai. Masya Allah, barakallahu fikum. Teks Arabnya gimana? Oh, Masya Allah. Ini ada pilihan hadiah yang merah. Masya Allah, baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Lanjutannya, masih ada lanjutannya ya. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba, maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lain. Hadis yang sangat ma'ruf, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah, bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat, enggak ada nilai bedanya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayib, prestasi yang sebenarnya adalah ketika Anda punya kesadaran agama. Allah enggak bakalan memberikan kesadaran agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba, maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama, berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah jamaah kalau Anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang, Pak, yang dia dekat dengan agama, kalau pas lagi usahanya lancar. Dia senang ngaji, dia dekat dengan ustaz, ketika rizkinya lagi bagus. Dia dekat dengan salat, dia rajin puasa, rajin tahajud, ketika bisnisnya berkembang. Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah, bisnis satu kolaps. Bisnis yang kedua utangnya belum beres. KPR dikejar sama bank. Ini leasing sudah mulai mau ditarik. Pusing dia, stres, ninggalkan agama. Kemana fulan? Biasanya rajin. Tidak tahu Ustaz, sekarang mereka dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru. Dia mau ngejar target. Sampai muncul pemahaman, gara-gara hijrah inilah, saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh, riba, ghoror, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang. La haula wala quwata illa billah. Baik. Sebenarnya suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Terjadi pada orang Badui, Pak. Terjadi pada orang Badui. Karakter Badui-Badui seperti ini masih dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sehingga andaikan dia itu hidup di masa silam, mungkin dia jadi Badui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah di pinggiran? Ada di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf, HP-nya ada mushaf, silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat keberapa, Mas? 22. Surat 22 ayat 11. Ketemu? Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa. Baik, coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, inqalaba ala wajhi, dia balik ke belakang alias murtad. Bisa enggak ayat Qur'annya disajikan di depan? Coba, sedang diupayakan sama operator ya. Bisa? Bisa, baik. Oh, sudah, baik. Lebih kecil lagi bisa ini? Enggak bisa ya? Oh, baik. Oh, pas ya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia balik arah. Balik arah maksudnya gimana, Pak? Kalau dulu murtad dia, meninggalkan Islam, khasirat dunia wal akhirah, sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran? Sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu, maju mundur, maju mundur, fi syak, dia berada dalam keraguan, enggak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Ibnu Katsir beliau membawakan dua riwayat, yang satu riwayat Bukhari dan yang satu riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Kelihatan, Pak? Kelihatan, jemaah? Ya. Saya tanya kelihatan atau tidak, bukan bisa baca enggak, nanti kita bacakan ya. Kelihatan, Pak? Kelihatan, alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu ya. Tayyib. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam, ala harfin, di pinggiran. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini enggak bisa dibesarin ya. Enggak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman, kalau setelah dia masuk Islam, kemudian ketika pulang ke rumah, kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khayluhu, dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Qala, maka si badui ini berkomentar, hadza dinun saleh. Ini agama yang bagus ini. Begitu saya masuk Islam, rezeki saya semakin lancar. Istri saya melahirkan anak laki-laki, kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa illam talid imra'atuhu, tapi kalau anaknya enggak melahirkan anak laki, kalau istrinya enggak melahirkan anak laki-laki, walam tantus khayluhu, dan kudanya tidak melahirkan anak, qala hadza dinun su, maka mereka komentar, ini agama enggak memberikan keberkahan. Ini agama yang buruk, tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masih dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, kana nasun minal a'rab, ada beberapa orang dari Badui, ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim. Kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kampung halaman mereka, fa in wajadu 'ama ghaisin wa 'ama khasbin wa 'ama wiladin, qalu hasan. Inna dinana hadza la salih, fatamassaku bihi. Apabila mereka jumpai pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan, banyak hasil panen, anak banyak yang lahir, maka mereka berkomentar, wah ini agama, agama yang mendatangkan keberkahan. Istiqomah kalian di atas agama ini. Itu prinsip mereka. Sebaliknya, wa in wajadu ama jadubatin wa ama wiladin su wa ama qahtin, tapi kalau mereka menjumpai tahun ini gersang, gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik, qalu, mereka berkomentar, ma fi din hadza khairun, di agama ini enggak mendatangkan keberkahan. Fa anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu hijrah tapi enggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa, Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya. Dia enggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah. Loh Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rezeki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan ustaz, Pak. Enggak tahu ya. Ya, para pengusaha hijrah, lalu ketika hijrah dia ninggalkan riba, dia tinggalkan sesuatu yang haram, usahanya berkembang. Ditulislah testimoni. Dikumpulin dari banyak sekali testimoni orang-orang yang hijrah. Dia hijrah motivasinya ini. Begitu dia jalani, betul tinggalkan riba, dia tinggalkan transaksi yang dilarang. Dulu suka main sogok. Dulu suka bermain dengan cara curang. Begitu dia hijrah, nyungsep usahanya. Nuduh dusta, itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah, Mas, kayak gini, Mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrah ini? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat, mau mengikuti syariat, tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman, dia bisa kasih testimoni. Cerita sukses, cerita usahanya berkembang, sejak saya tinggalkan riba, Masya Allah, usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah? tolong yang testimoni itu belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak? Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik? Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya. Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram, dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya. Sekarang Pak, jangankan untuk bayar SPP anak. Anak saya mau beli pulpen saja saya enggak punya duit untuk ngasih. Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara, enggak punya apa-apa. Sejak kapan Bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB. Masya Allah. Kok nyebut saya, Pak? Masya Allah. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspada dengan kondisi batin kayak gini. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Badui yang mereka punya pemahaman bahwa tujuan hijrah untuk mencari kelapangan dalam masalah pendapatan, nyari harta, bukan itu. Tujuan kita hijrah karena satu. Apa itu, Pak? Karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya. Maka kita persiapan sejak sekarang. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Huwal munafik, yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran, pada waktu menguntungkan dia bertahan, ketika merasa kok rizkinya seret dia keluar, itu adalah orang munafik. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah. Kalau dunianya lagi baik, dia bertahan ibadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat. Tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inqalaba fala yuqimu 'alal ibadah. Dia berbalik arah dan tidak mau beribadah. Illa lima saluha min dunyahu, kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Gelem salat kalau rezekinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan? Fa in asabathu fitnatun aw shiddatun aw ikhtibarun aw dhiqun. Kalau dia menjumpai sesuatu yang enggak nyaman, ujian, kesempitan, taraka dinahu wa raja'a ilal kufri. Dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. Inqalaba 'ala wajhi, ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, irtadda kafiran, dia murtad. Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat, khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir, ai fala huwa hasala minad dunya ala syai', dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia. Wa ammal akhirah faqad kafara billahil azim, sedangkan di akhirat dia kufur kepada Allah. Fahuwa fiha fi ghayati syaqa wal ihana, dan ketika itu dia mendapatkan kehinaan puncak karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Wal iyadzu billah, jangan sampai terjadi. Meskipun realitanya ada di lapangan. Salah satu kawan saya bercerita, dia orang Sragen, Jawa Tengah ya. Kalau dia pulang ngasih duit ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau dia gak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya gak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sequel dalam sejarah muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. perlu persiapan batin. Ingat yang namanya standar cinta dan bencinya Allah tidak dilihat dari berapa banyak harta yang Anda punya, berapa banyak kesuksesan bisnis yang Anda miliki, tapi sejauh mana Anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang disampaikan, dan Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah di pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Walakum bimithlin.
1: Pernah mendengar Ustaz, apabila kemiskinan itu akibat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan rasa iba saat di hari tua atau kemiskinan di hari tua akibat ia melalaikan ilmu dan hukum syariat di masa muda, apakah kemiskinan itu berasal dari azab Allah Ustaz? Syukran, zakallahu khairan, barakallahu fik. Silakan.
0: Barakallahu fikum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sabar itu bertingkat. Ada sabar yang paling tinggi tingkatannya. Sabarnya siapa? Sabarnya Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Sabarnya siapa? Sabarnya ulul azmi. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar beliau bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Allah berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu dan contoh itu para ulul azmi ketika bersabar. Masya Allah. Karena bersabar itu kan bertingkat ya. Dan sabar yang paling puncak adalah sabarnya ulul azmi. Saya tanya, ulul azmi itu, Nabi Ayub itu masuk ulul azmi atau tidak? Masuk atau tidak, Pak? Coba sebutin ulul azmi siapa saja. Satu. Coba lihat ke sini, Mas. Ulul azmi siapa saja? Satu. Ulu azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada empat. Ini lima kok empat. Baik. Nah itu yang di tengah itu ada anak. Kelas berapa, Mas? Ya. Ulul azmi ada berapa? Yang SD. Bukan yang sudah lulus. Ulul azmi ada berapa, Mas? Ada berapa A? A di sini ya? Ada berapa A? 5. 45? 5. 1. Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dikasih hadiah ini mau? Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba berdiri. Barakallahu fikum. Baik, Rasulul Azmi yang jumlahnya 5, Nabi Ayub enggak masuk di situ. Kok bisa Pak Nabi Ayub enggak masuk? Katanya sabarnya Ayub tuh Masya Allah sabar yang luar biasa. Betul, beliau dikasih ujian oleh Allah yang sangat berat. Tapi sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya Ulul Azmi. Bedanya di mana Pak? Sabarnya Ayub itu sabar terhadap musibah. Sedangkan sabarnya ulul azmi itu sabar dalam memegang dakwah. Sabar terhadap ujian dakwah. Dan sabar terhadap ujian dakwah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar terhadap musibah. Makanya kalau jamaah di antara kita dalam urusan musibah harta kita enggak bisa sabar, sudah untuk sabar tingkat yang kedua enggak mungkin bisa. Karena yang namanya musibah itu tidak ada pilihan yang lain. Anda sakit ya. Mau sabar, mau marah, apakah sakitnya jadi sembuh? Orang yang sakit kemudian dia emosi, dia tidak sabar, dia marah. Apakah sakitnya sembuh? Tidak. Tidak ya. Sehingga orang sakit ketika dia tidak sabar, dia tidak sembuh juga. Demikian pula ketika orang sakit itu sabar, kondisinya juga sama. Artinya mau sabar mau enggak tetap sama. Beda dengan sabar dalam dunia dakwah. Orang berdakwah lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan permusuhan,

Kalau kau mau tahta, saya akan jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau mau dunia, saya berikan seluruh harta kami untukmu. Pilihan yang ketiga ini jurusan ekonomi. Ya. Pilihan yang kedua jurusan politik. Yang pertama semua jurusan. Nabi SAW milih apa, Pak? Rasulullah SAW milih yang mana? Hah? Beliau tinggalkan semuanya. Saya enggak butuh itu. Dunia ditawarkan kepada beliau. Kalau kau mau ini, mau ini, mau ini, kami kasih semuanya. Namun dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu. Sudahlah, biar kita enggak pusing memecah belah masyarakat kau ini. Tuduhan orang musyrikin kepada Nabi SAW itu apa? Muhammad bikin kisruh di Mekah, memecah belah masyarakat. Dan memang demikian, dakwah kebenaran selalu dituduh sebagai memecah belah kebenaran. Karena kebenaran itu datang dalam kondisi asing, masyarakat ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang menolak, akhirnya terjadilah ketegangan. Itu konsekuensi. Awal mula ketika orang itu sakit, dikasih obat, reaksinya enggak karuan. Reaksinya enggak karuan. Tapi begitu dia terus bersabar, kasih obat terus, akhirnya dia sudah nyaman. Begitu, Pak ya? Orang ketika taubat dari ngerokok butuh berapa lama? Ada yang punya cerita? Oh, enggak ngaku ya. Dirahasiakan saja. Pada waktu dia tinggalkan rokok secara bertahap. Awalnya gimana, Pak? Sakit dia. Wah, saya sariawan ya, Pak. Saya jadi demam, saya jadi pusing, pikiran jadi enggak fokus, jadi ini, itu tahap awal. Lama-kelamaan, suasana seperti itu mulai menurun. Sabar di depan seperti ini butuh waktu yang cukup. Dan orang harus kuat. Dakwah juga sama. Mungkin pada waktu Islam itu dianggap sesuatu yang asing, ajaran sunnah dianggap sesuatu yang asing, jadinya kita banyak disudutkan, memecah belah umat, bikin ribut di masyarakat, dan seterusnya. Nabi SAW persis juga mengalami hal yang sama. Andaikan beliau enggak sabar, sudahlah daripada ribut, udah saya tinggalkan saja, saya enggak usah dakwah. Berarti beliau dapat kenikmatan enggak? Dapat kenikmatan. Beliau akan dijadikan raja, dikasih harta, tapi dengan cara beliau tinggalkan dakwah. Namun beliau bersabar. Makanya sabarnya ulul azmi lebih tinggi, sebab sabar ini sabar dalam masalah ujian dakwah. Baik, yang sedang kita bahas itu baru sabar di ujian dunia, sabar kelas nomor 2. Lebih rendah dibandingkan yang pertama. Yang kayak gini kita masih enggak sanggup, berarti sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Nah, selanjutnya, kadang ujian itu Allah datangkan di akhir hayat. Kadang ujian Allah datangkan di awal kehidupan. Ada orang kaya sejak lahir. Masya Allah ya. Begitu dia lahir tidur di ranjang emas. Orang tuanya kaya maksudnya ya. Kemudian dia dewasa, dia berkeluarga. Usahanya masih cenderung naik. Begitu di usia 60, Allah uji dengan kemiskinan. Banyak usahanya yang kolaps. Mungkin dia berurusan dengan negara, sehingga hartanya banyak disita, disita, disita. Akhirnya dia mulai dari titik nol. Ujiannya dalam urusan dunia ditaruh oleh Allah di belakang. Sudah? Ada juga yang ujiannya ditaruh di depan. Mas, saya dulu waktu masih kuliah, mas, untuk beli nasi bungkus saja kadang cuma sanggup sehari sekali. Awal-awal kita usaha, begitu awal nikah usaha, Masya Allah ya. Saya enggak pernah ngasih uang nafkah ke istri. Tapi alhamdulillah istri anaknya bupati. Oh, kamu bejo banget. Enggak punya kerjaan tapi dapat anak bupati. Sehingga dia cerita awal-awal dia berjuang, kemudian akhirnya jadi sukses sekarang. Ada model seperti itu. Masing-masing orang diuji oleh Allah berbeda-beda. Dan dulu juga seperti itu. Ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diuji oleh Allah sampai beliau itu meninggal karena ujian.

0: dikasih kutu, Pak. Sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutu membunuhnya itu kira-kira berapa jumlahnya? Orang punya kutu ya, biasanya kan wajar ya, disisir banyak rontok dimatiin. Kira-kira Anda khawatir gak kutu ini akan mematikan orang itu? Mungkin tidak. Pak, ini potensi penyakit yang tipis, nilai kematiannya, angka kematiannya kecil, bahkan mungkin gak ada. Dulu ada nabi yang dikasih oleh Allah ujian kutu sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah, kayak apa itu Pak? Wallahu a'lam. Ujian itu dia bawa sampai mati. Ada juga nabi yang dia mengalami ujian sakit kulit sampai dia mati. Ada juga orang yang dia mengalami ujian kemiskinan sampai mati dia miskin. Jadi gak perlu heran, ada sebagian orang yang dia di akhir hayatnya dikasih oleh Allah ujian kemiskinan. Namun itu bukan tanda antara cinta dan bencinya Allah. Paling penting itu. Berarti jangan suudzon kepada Allah ya. Pak, kalau saya di usia tua gini kok miskin ya. Apakah Allah mau menyiksa saya di dunia? Tolong jangan dulu. Jangan komentar dulu tentang Allah. Boleh Anda suudzon pada diri Anda. Tapi jangan dikaitkan dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita tahu pasti. Bapak, kedepankan husnudzon. Barangkali Allah jadikan Bapak seperti ini di akhir hayat. Mungkin karena Allah hendak meningkatkan derajat Bapak. Bapak sekarang Masya Allah sudah kelihatan rajin ke masjid Pak ya. Begitu sholat subuh ada di saf paling depan. Ya. Padahal dulu gak pernah nyentuh air wudu. Sekarang subuh sudah berada di saf paling depan. Rajin ikut kajian, rajin beramal dan seterusnya. Semoga dengan musibah ini derajat Bapak semakin naik, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua ujian itu perlu disikapi jangan-jangan karena dosa Allah hendak menghukum saya sekarang. Tidak harus demikian. Anda di posisi akhir hayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk apa? Perbanyak husnudzan. La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Nah, husnudzan kepada Allah itu memandang semua takdir Allah yang ada pada dirinya dijadikan sebagai hal yang positif. Mungkin bisa jadi ini cara Allah mau membersihkan kesalahan saya atau meningkatkan derajat saya. Insyaallah cara seperti itu lebih bagus. Wallahu a'lam.
1: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Rahim. Alhamdulillah ana perdana bermajelis dengan Ustaz yang sebelumnya kami hanya mengambil manfaat dari Ustaz media elektronik. Ana senang Ustaz kebat. Apabila seorang berbisnis, metodenya sudah syar'i, namun niatnya untuk memperkaya harta, apakah niat ini salah atau benar Ustaz? Tapi untuk bersyukur. Syukran zakallahu khairan.
0: Silakan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Punya keinginan untuk jadi orang kaya, boleh atau tidak, Pak? Boleh, Pak? Karena kita semua mengalaminya, Pak ya. Masyaallah. Rata-rata di antara kita punya bayangan ingin jadi orang kaya, bisa punya rumah, punya kendaraan mewah, kalaupun enggak mewah ya minimal roda 4 ya. Tapi bekas Alphard enggak apa-apa ya. Jadi kita punya harapan di dunia sejahtera. Dan itu selalu yang membayangi kehidupan manusia. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Namun keinginan kaya seperti ini tidak ada nilai positif maupun negatif. Kecuali jika Anda punya keinginan yang kedua. Yaitu menjadikan kekayaan ini sebagai sebab untuk mendukung takwa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak masalah orang punya kekayaan bagi orang yang tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Baik. Artinya kalau orang itu kaya tapi dia tidak bertakwa, maka bisa jadi bermasalah. Dan itu terbukti. Dia kaya, tapi dia gak ngerti nilai harta. Sampai dia keluarkan uang senilai 2M hanya untuk membeli sepasang merpati. Masya Allah. Kejadiannya di mana itu, Pak? Ada orang mengeluarkan duit sekian miliar hanya untuk koleksi burung, hanya untuk koleksi ikan. Orang kaya perlu dikasih nasihat agar dia tahu nilai harta. Masya Allah. Kadang sebuah lukisan dia beli dengan harga triliunan. Itu kalau mau dipakai untuk perluasan masjid Al-Irsyad, mungkin bisa sampai jauh ke sana, Pak. Tapi hanya untuk sebuah lukisan. Kadang kita berpikir, ngapain orang ini ya? Sampai ngejar sebuah benda yang mungkin bagi kehidupannya manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi dia keluarkan harta yang sangat banyak. Makanya yang lebih penting adalah kalau Anda kaya, memikirkan selanjutnya. Setelah kaya mau ngapain, Mas? Saya mau bersyukur. Yang benar, insya Allah. Baik, coba kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah, Allah Ta'ala menyebutkan, لَإِنْ آتَانَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ. Coba ayatnya gimana? Ada di surat At-Taubah ayat 75. وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. Kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, kalau Allah menjadikan bisnisku lancar, usahaku sukses, lanasaddaqanna, maka aku akan rajin sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, mengajikan masyarakat satu RT. Dia punya banyak rencana-rencana besar, dan dia ngomong seperti itu ketika dia berharap kekayaan. Lalu apa realita yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kepada mereka kekayaan, mereka jadi bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Lalu mereka berpaling, lupa dengan janjinya, dan mereka tidak melakukan apa yang dulu mereka katakan. Yang lebih berbahaya, lihat di ayat 77. Ada di At-Taubah, mulai ayat 75 sampai 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hatinya sebagai hati munafik. Ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Artinya sampai apa? Sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena mereka menyalahi janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Maka tolong diwaspadai, kadang munafik asghar itu bisa menjadi munafik akbar. Jadi munafik itu kan ada dua ya. Ada nifak, ada dua apa? Ada asghar, ada satunya apa? Akbar. Nifak yang asghar yang bagaimana? Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiki salas." Tanda munafik ada tiga. Kalau bicara suka dusta, ketika berjanji suka mengingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Kemunafikan seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada munafik akbar. yaitu kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang perlu difahami bahwasanya nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Yang awalnya kemunafikan kecil jadi kemunafikan besar, menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan, ulama menyebutkan, nifak asghar ini menyalahi janji di hadapan manusia. Menyalahi janji di hadapan manusia. Nifak asghar, dia menyalahi janji di hadapan siapa? Di hadapan Allah, masya Allah. Sehingga dia jadi nifak akbar, menyalahi janji di hadapan Allah setelah dia terbiasa dengan yang pertama. Awalnya ini pak, ketika berjanji dia mengingkari utang, besok, bulan depan, tahun depan. Kalau sudah ganti presiden, ditunggu sampai ganti presiden juga belum dibayar. La haula wala quwata illa billah, rentangnya 5 tahun ya. Nah begitu dia menyalahi janji kepada manusia, dianggap enteng, nanti lambat laun dia akan menyalahi janji di hadapan Allah. Kalau sudah berani seperti ini, dia keluar dari Islam. Dan itulah yang terjadi pada orang munafik yang Allah ceritakan di surat At-Taubah tadi. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, nanti kalau kaya saya akan ini. Begitu benar dikasih oleh Allah kekayaan, gak ada yang dilaksanakan semuanya. Maka Allah jadikan hatinya hati munafik, disebabkan karena dia menyalahi janji kepada Allah dan disebabkan karena dia berdusta. Maka punya cita-cita jadi kaya, ingin sukses, kemudian dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah kalau nanti saya kaya saya akan ini, punya cita-cita seperti itu, gak salah. Tapi tolong jaga baik-baik hatinya. Kalau memang belum siap, tahan dulu. Belum tentu ketika Anda dikasih sebagaimana yang Anda harapkan dari Allah, Anda sanggup untuk melaksanakannya. Karena dulu ada orang yang dia dicap jadi munafik gara-gara seperti ini. Bahaya ya. Waliyadzubillah. Nah.
1: Keren Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT RW, karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja, padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan? Jazakallah khair.
0: Nah, wa jazakallah khairan. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, dia berhak untuk memintanya. Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta. Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah yang sifatnya sosial. Dalam muamalah non komersil. Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya. Ternyata suaminya enggak pernah ngasih nafkah. Maka sang istri berhak apa, Pak? Berhak untuk dapat nafkah dari istrinya, berhak untuk minta. Bang, berapa lama abang absen? Gak pernah ngasih nafkah ya. Bulanan gak pernah dikasih, seringnya ngilang ya. Rajin di warung kopi, misalnya ya. Maka sang istri berhak untuk minta ketika haknya gak dikasih. Demikian pula anak. Bapaknya gak pernah ngasih apapun, anak berhak untuk minta. Selagi dia gak mampu untuk bekerja, gak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Baik. Hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia enggak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa, Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka membutuhkan, kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, silakan ke Baitul Mal. Orang-orang Uroniyun, mereka datang sampai di Madinah sakit. dan mereka butuh obat. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diarahkan, kalian datang ke apa, tempat pengembalaan onta zakat, minta susunya dicampur dengan air kencingnya, terus itu dijadikan obat sembuh. Ada juga orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta zakat, lalu beliau arahkan ke Baitul Mal, dan seterusnya. Itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal, akhirnya modalnya habis, dia berhak untuk minta zakat ke Baitul Mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya, sehingga harus ini, harus ini. Untuk menyediakan proses itu saja, kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak. Ada salah satu cerita yang sampai ke saya, dia seorang mustahik, sakit, gak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Dokter meminta, "Pak, ini operasi, biayanya kurang lebih 15 juta. Mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500 ribu. Akhirnya dia merasa capek. Alhamdulillah, Al-Ustaz Dr. Irwan di Tirmizi, beliau punya lembaga zakat. Lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana, di cross-check ke rumah sakit, benar, dia berobat, semua kebutuhannya ditutupi dari zakat. Ngasih zakat itu, Pak, tolong jangan sedikit, Pak. Bila perlu ada orang miskin butuh berobat, berapa kebutuhannya? 20 juta, sudah berobat, pakai zakat 20 juta. Kebanyakan enggak, Pak? Memang jika memang dia butuh seperti itu, kasih. Sebab tidak harus dibuat dikit-dikit. Kadang kan rata-rata cuma 500 ribu, 700 ribu, terlalu dikit. Buat lebih banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, hukum menjadi sales penampungan dompet elektronik berupa barcode yang di-scan, yang dimana itu buatan bank, jadi teknisnya kita nawarin warung-warung untuk membuat barcode-nya. Nah, saat pembeli yang ke warung tersebut nggak ada uang cash, bisa dilayani dengan scan barcode yang ada di m-banking atau e-wallet tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Posisi beliau sebagai penyedia?
1: Sales.
0: Oh, sales.
1: Salesnya, yang menawarkannya saja.
0: Nah, ya. Baik. Penggunaan barcode ini ada nggak yang dipakai untuk bayar cicilan motor atau cicilan rumah atau apa? Ada ya, untuk lembaga yang melayani itu ya. Tapi kalau warung enggak ada ya, warung toko enggak ya, rata-rata hanya untuk belanja saja ya. Baik, berarti kalau demikian boleh Anda jadi sales di situ, karena tidak semua produk bank itu bermasalah, sebatas untuk al-ifa wal-istifa, tarik atau stor tunai, atau tarik stor yang non tunai, cashless, tidak ada riba di sana. Yang kami tahu di situ tidak ada riba. Sehingga kalau Anda jadi sales untuk bagian ini, berarti hindari perusahaan atau toko yang melayani kredit ribawi, misalnya leasing. Kemudian diterakan barcode. Nanti kalau ada nasabah yang datang, tinggal mau store cicilan, tinggal barcode. Di situ kan store cicilan itu sama dengan pokok plus bunga. Berarti Anda memfasilitasi orang untuk store riba. Yang kayak gini tidak boleh. Tapi kalau makanan, kemudian toko-toko kelontong, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu'alam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua sehat penuh keberkahan.
0: Amin.
1: Bagaimana hukumnya secara syariat agama bila bergabung dengan komunitas bisnis yang diwajibkan ikut pelatihan atau pembinaan materi dengan pertemuan-pertemuan rutin, percampuran laki-laki dan wanita, dan diakhiri dengan perjamuan makan serta foto dokumentasi? Dokumentasi diupload di grup bisnis tersebut sebagai motivasi berjualan. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Manusia itu mengikuti agama temannya, teman dekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Al-jalisus salih kahamilil misk." Teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Baik. Maka di sini kita dituntut untuk milih komunitas. Jika memang dalam sebuah komunitas itu Anda bisa mendapatkan banyak manfaat, sehingga Anda dapat ilmu dunia dan akhirat misalnya, silakan Anda bertahan di sana. Tapi kalau di komunitas itu justru Anda mendapatkan madarat, bahkan bisa jadi komunitas itu membahayakan bagi akhirat Anda, sehingga Anda jadi jatuh cinta sama orang misalnya ya, karena kan tadi ikhtilat campur baur. Jadi enggak fokus ketika mikir karena ketemu dengan lawan jenis, atau misalnya bikin Anda jadi sering bermaksiat dan seterusnya. Ini lebih banyak madaratnya. Ya, Anda bisa hindari. Kalaupun Anda tetap butuh ilmu dunianya, Anda bisa ikuti bagian ilmu dunia, akhiratnya untuk masalah apa yang lainnya Anda tinggalkan. Intinya pintar-pintar ngambil sikap sehingga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari komunitas. Wallahu a'lam.
1: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju, tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah seperti finir gigi, filler dagu, dan hidung supaya lebih terlihat cantik, tapi dia baik kepada orang lain Ustaz? Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur? Karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah.
0: Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara?
1: Merubah kondisi giginya, terus dagunya, terus hidung supaya lebih mancung, mempercantik diri mungkin.
0: Oh gitu, baik.
1: Terlihat.
0: Baik. Intinya begini ya, ketika ada orang memiliki harta, lalu harta itu dia gunakan untuk maksiat, maka ini tindakan tabdzir. Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya tindakan tabdzir itu temannya setan. Dan definisi tabdzir, pelakunya namanya mubadzir, adalah orang yang menggunakan harta fi ma la yambaghi, untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Untuk maksiat, apapun bentuk maksiatnya, dan mengubah ciptaan Allah, terutama wajah, ya, piercing untuk yang laki-laki ya, kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicat, jadi silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia, termasuk misalnya bertato. Dia mengubah ciptaan Allah. Ini dosa besar. Dan salah satu di antara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tidak boleh kayak gini ya. Karena itu dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya. Apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seorang istri selain menjalankan ibadah, salah satunya adalah patuh kepada suami. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi suami yang rajin beribadah tapi malas dalam mencari nafkah?
0: Masya Allah. Bagaimana cara menanggapi suami yang rajin beribadah tapi malas nyari nafkah? Itu suruh nambah biasanya. Betul? Hah? Kalau disuruh nambah gimana? Hah? Nambah istri. Berbahaya ya? Masya Allah. Mencelakakan dua orang nanti. Baik. Barangkali kalau dia punya dua tanggung jawab kan semakin mikir ya. Akhirnya dia mau untuk bekerja. Gimana Pak? Nambah anak aja ya. Suruh nambah anak. Nah, tanya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Begini jamaah. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya itu standarnya adalah nafkah yang cukup untuk bisa hidup normal di masing-masing lingkungan. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu orang untuk bisa hidup normal di daerah Padalarang, di daerah Bandung, butuh biaya berapa Pak? Untuk bisa hidup normal di daerah ini butuh biaya berapa? 100 ribu sehari? Cukup? Karena larang-larang ya 200 ribu ya. Mahal semua. 100 ribu cukup? Cukup, baik. Maka standar nafkah minimal yang harus dilakukan oleh, yang harus diberikan oleh sang suami adalah 100 ribu per hari untuk istrinya. Istrinya saja. Agar dia bisa menjadi wanita yang bisa hidup normal di Bandung. Kalau kurang dari itu, suami punya kewajiban untuk bekerja lebih. Agar dia bisa ngasih nafkah kepada istrinya sesuai standar minimal. Paham di sini? Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak dia berdosa. Kalau enggak dia berdosa. Sehingga standar minimalnya kembali kepada ukuran nafkah minimal di masing-masing daerah. Ukuran minimal di masing-masing daerah bukan melihat dari kekayaan tetangganya. Nah, tinggal nanti perlu diketahui ibu yang bertanya itu kebutuhan nafkahnya berapa, yang dikasih suaminya berapa. Kalau sudah cukup, maka ibu tidak punya hak untuk memaksa suaminya bekerja. Tapi kalau masih kurang, Pak, penghasilan suami saya sehari kadang 70 ribu, kadang 80, itu pun tidak setiap hari, dan saya kekurangan. Nah, kalau itu Anda berhak untuk minta suami kerja lebih, biar nafkah Anda jadi cukup. Jadi standarnya apakah itu cukup ataukah kurang. Bukan lihat tetangga, itu sebelahnya ya Pak sudah punya rumah, sudah punya ini. Jangan lihat kayak gitu, kalau itu gak ada ujungnya. Kalau seperti itu tidak ada ujungnya. Nanti Anda suami berhasil beli mobil baru, tetangganya ganti Innova, pingin ganti Innova. Sebelahnya ganti Pajero, pingin ganti Pajero. Gak ada ujungnya jadinya. Yang seperti ini bukan standar kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri. Wallahu'alam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sepertinya masih dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan voucher gratis ongkir? Apakah termasuk riba Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya ikut paket lebaran di mana kita setor dulu uangnya tapi barangnya dibagikan mendekati lebaran? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa hukumnya menggunakan voucher gratis ongkir? Kenapa kita jadi sensitif dengan yang namanya gratis ongkir? Gak semuanya yang gratis itu riba ya Pak ya? Sehingga kadang orang itu jadi begitu sensitif dengan yang namanya gratis ongkir, cashback, kemudian apalagi, dan aneka fasilitas yang lain. Belum tentu ini riba. Karena itu perlu dilihat latar belakangnya. Anda mendapatkan voucher, cashback, alasannya apa? Oh, saya kan teman dekatnya yang punya Shopee, misalnya ya. Wajar saja. Atau Anda teman dekatnya yang punya marketplace, ya silahkan saja. Alasannya apa dulu? Anu Pak, saya top up dulu. Top up. Kemudian uang saya mengendap. Kemudian nanti ketika saya belanja, saya gunakan uang online ini untuk pembayaran. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bisa menilai berarti Anda mendapatkan voucher sebabnya karena Anda naruh uang di sana. Top up. Kemudian dana itu baru bisa Anda cairkan ketika Anda belanja. Kalau seperti ini yang terjadi, para asatidah menilai ini masuk dalam kategori manfaat atas akad utang dan itu riba. Tapi kalau vouchernya, karena ini hari Harbolnas, ya, hari bola nasional. Lalu Anda dikasih voucher gratis, silahkan dipakai. Karena tidak ada hubungannya dengan akad utang. Wallahu a'lam.
1: Yang kedua, Ustaz. Nah, hukumnya ikut paket lebaran, di mana kita store dulu uangnya, lalu barangnya dibagikan mendekati lebaran.
0: Store-nya kemana itu?
1: Ke pengumpul, bisa berupa seseorang atau toko ataupun macam-macam sih.
0: Tunai ya?
1: Tunai.
0: Tunai. Baik. Kalau Anda misalnya ya, ada agen sembako. Agen sembako ini menampung donasi dari para jamaah, kemudian nanti akan diwujudkan dalam bentuk sembako, terus nanti distorkan saat lebaran, dimulai dari sekarang misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Apabila Anda bayarnya langsung ke toko, tunai ya, misalnya paket 100 ribu, satu paket. Lalu Anda bayar 1 juta, berarti Anda beli berapa? 10 paket. Anda bayar 1 juta dan minta tolong nanti 10 paket diedarkan waktu lebaran kepada fakir miskin di daerah A. Akad ini namanya akad apa? Akad salam. Tadi jawabnya apa? Istisna. Salah ya? Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Akadnya namanya akad salam. Yang jawab bapak atau belakangnya? Oh, bapak yang benar. Belakangnya dapat hadiah juga. Namanya akad salam. Akad salam itu gimana? Bayar tunai, barangnya belakangan. Jadi kalau beliau bayar tunai dulu 1 juta untuk 10 paket, namanya akad salam. Dan salam ini boleh waktunya lama, Pak. Justru itu, kalau waktunya lama, ijma ulama boleh. Yang enggak boleh itu kalau salam waktunya pendek, kurang dari 1 bulan. Menurut jumhur dilarang, kalau dalam mazhab Syafi'iyah boleh. Ada perbedaan pendapat untuk salam yang waktunya pendek. Tapi kalau lama justru lebih boleh. Sepakat ulama, salam yang waktunya lama boleh. Yang disebut dengan salam mu'ajjal. Yang disebut dengan salam mu'ajjal. Belinya sekarang, dapat barangnya bulan depan. Lebih dari 1 bulan. Ijma' ulama boleh. Tapi kalau beli sekarang, bayar sekarang, dapat barangnya 5 hari lagi, sekarang masih inden, ulama berbeda pendapat. Jumhur melarang, yang ini disebut dengan salam hal. Menurut jumhur ini tidak boleh. Tapi menurut Syafi'iyah ini boleh. Nah, dropshipping yang ada dalam transaksi online itu skemanya salam hal. Yang menurut jumhur dilarang, tapi menurut Syafi'iyah diperbolehkan. Paham ini? Baik. Berarti yang tadi salam apa namanya? Salam mu'ajjal. Menurut atau ijma ulama, salam mu'ajjal boleh. Baik dalam mazhab jumhur maupun Syafi'iyah. Nah, kalau itu diperbolehkan, maka boleh dilakukan sejak sekarang. Namun ketentuannya, salam itu uangnya harus tunai. Gak boleh ya, 1 juta tapi 500 dulu, sisanya nanti waktu lebaran, gak boleh. Yang kedua, kriteria barang harus dijelaskan di awal. Nanti 100 ribu dapat apa? Gak tahu Pak, tergantung harga nanti. Gak bisa kayak gitu. Nah, minyak kan harganya gak jelas. Ya harus ditetapkan sekarang. Dapat apa 100 ribu itu? Disebutkan ya, gula sekian kilo, minyak sekian kilo, apalagi misalnya disebutkan paket 100 ribu. Nah, yang kayak gini wajib disebutkan di awal. Kalau gak disebutkan, jadinya jual beli jahalah. Ada ketidakjelasan dalam kriteria objek salam. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh tertentu. Karena salam muayyan itu gharar. Tertentu maksudnya gimana? Kalau sembako mungkin insya Allah tidak gharar, tidak tertentu. Misalnya salam tertentu itu ini ya. Saya beli mangga, tapi hanya mangga dari kebun Pak Ali. Padahal kebun Pak Ali belum tentu berbuah mangganya. Tapi ya saya maunya hanya itu. Kalau enggak itu enggak, saya enggak mau. Nah, salam seperti ini enggak boleh. Bayar sekarang, nanti mangganya dari kebun Pak Ali 3 bulan lagi. Ini namanya salam yang goror. Karena kebun Pak Ali belum tentu berbuah. Salam muayyan seperti ini dilarang. Paham insyaallah? Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
0: Berarti yang terakhir ini?
1: Apa?
0: Yang terakhir?
1: Yang terakhir. Baik.
0: Baik.
1: Bagaimana kita dalam menentukan standar kaya itu, dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Standar apa, Pak?
1: Dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Ayat.
1: Kaya. Apakah kaya menjadi
0: kaya.
1: Ya, menjadi motivasi para sahabat?
0: Standar kaya itu bagaimana? Standar kaya ya kembali kepada penilaian masyarakat ya. Seperti antara standar kayanya orang Bandung dengan orang Jogja sama enggak, Pak? Beda, Pak. Orang Bandung disebut kaya kalau dia sudah punya disebut kaya kalau dia sudah punya rumah sekian, mobil sekian. Nah, itu baru kaya. Nanti Jakarta juga beda lagi. Maka istilah kaya itu beda-beda. Tapi kalau Anda bertanya tentang standar kaya menurut syariat, yang disebut kaya adalah muzaki, orang yang wajib zakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga Rasulullah SAW menyebut orang yang wajib bayar zakat sebagai orang kaya. Dipahami insya Allah? Itu kalau standar syariat. Tapi kalau kaya standar uruf itu beda-beda. Sekarang kalau zakat mal 85 gram emas dijadikan duit jadi berapa, Pak? Jadi duit berapa itu? Anggaplah misalnya 70 sekian juta atau 80 juta. Di Bandung orang punya tabungan 80 juta sudah kaya belum? Sudah, Pak? Di Bandung punya tabungan 80 juta sudah kaya atau belum? Belum ya? Belum. Masya Allah. Bandung, Pak, itu, Pak. Lain halnya kalau di Klaten atau di Jogja 80 juta, Masya Allah. Itu donatur, Pak. Karena dia sudah memiliki harta satu nisab. Jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan apakah sahabat itu punya motivasi untuk kaya? Ada sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi dia punya niat. Bagaimana agar dia bisa memenuhi kecukupan kebutuhan Nabi SAW. Contohnya Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma inni nas'alukal majda wala majda illa bifi'alin. Allahumma inni la yasluhunil qalil wala yasluhu alayya. Ya Allah, saya minta kelonggaran rizki dan itu harus ada usaha. Ya Allah, saya enggak layak jadi miskin dan aku enggak mau jadi miskin. Doanya sahabat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau punya prinsip seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu ingin memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW dan keluarga beliau serta para ashabus suffah. Sehingga saat itu banyak ngajak makan ya. Ashabus suffah kan orang dari luar, dia enggak punya makanan, ayo ke rumah saya, makan di rumah saya. Kebutuhan keluarga Nabi SAW dipenuhi oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau berdoa agar tidak jadi orang miskin. Wallahu a'lam. Ini diapakan ini? Oh baik, hadiah ini untuk para penanya yang tadi dibacakan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara.

0: tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang pula hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya. Kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil

0: Ku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama.
1: wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة مسجد باب الرحمن دي بي بي ار باندونغ يا الله مليكان. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal tahu ayat beserta artinya, atau hadis hafal lafadznya tahu artinya, itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar, itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang dai ditanya, di mana Allah? Dia menjawab, salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Berdasarkan ayat, wahuwa ma'akum aynama kuntum, wahuwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini, Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu. Tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihissalatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus dalam kesalahan, karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal. Termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama, tapi dia gunakan logika, akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan Kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadd khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya di beritahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah tapi meyakini dirinya benar,

paham. Ada dua istilah, gagal paham dan salah paham. Kalau gagal paham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah paham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah, tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak, enggak bisa. Karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu, ilmu tentang mesin. Ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan, listrikannya di motor mobil. Nah itu, isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ro'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ro'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya, lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatnya, man fassara al-Quran biro'ihi, faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dalam riwayat lain au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, enggak ridho, enggak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah terhadap, salah paham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran, pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya
Penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman

dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ro'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayah umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah sadar dia itu salah dan dikoreksi dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah. Dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dari dengan ilmu sosiologi khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Kata orang kedokteran ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri menganalisa ayat ini, ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal, fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka, ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya, dianalisa oleh ahli oleh ilmu bela dirinya, maka keliru dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat, dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus angka langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menyentuh langit.
Disebutkan wa kunna wa inna kunna maqa'idari sam. Kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu, sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah, wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya. Entahlah benar, entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan wali nadrib lidzalika ba'dul amthilah liyatabayyana lana ahammiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma Daud al jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk, dirusak, dimakan daun-daunnya gitu, dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamnahu Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah wa kullan atainahu ataina hukman wa ilman. Masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamannya? Wasakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut.
dan juga burung-burung, dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing Nabi diberi mukjizat, kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang Nabi. Nabi SAW, ada enggak Nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa mah bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burung dari burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan, termasuk dalam hal mukjizat, tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi SAW, tapi keutamaan Nabi Muhammad SAW jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadhiyah bil faham. Fa fahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan atayna hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan, masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata, wangdur ila hadihil ayah al-karimah. Lama dhakarallahu azza wa jalla mamtazu bihi Sulaiman min al-faham, fa innahu dhakara aidan mizata Daud alaihi salatu wassalam. Fa qala ta'ala wasakharna ma'a Dauda al-jibala yusabbihna wa dhalika hatta yata'adalu kullu minhuma. Fadhakara Allah ta'ala mashtaraka fihi min al-hukm wal-ilm. Thumma dhakara mamtaza bihi kullu wahidi minhuma al-akhir. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar, dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung, bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laysa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan
pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris wal faslu faslu syita faja'a rajulun yuridul iktisal minal janabah faqala ba'du nas al afdal an tastakhdimal ma'al barid وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره. Contoh kedua, bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyecep tiis. Bahasa Arabnya qaris. Nyecep bahasa Indonesianya apa ya? Yang dingin aja. Tapi nyecepnya apa ya? Dan musim saat itu musim dingin. Seperti sekarang. Di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin enggak? Bingit, Lembang aja kalah, ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat. Milih mana, yang hangat atau yang dingin? Ada orang yang berkata lebih utama yang dingin tuh. Musim dingin mandi dengan air es, kebayang tuh. Lebih afdol mandi di musim dingin dengan air es. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur masyakkah. Masyakkah itu kesulitan, penderitaan. Karena Nabi SAW bersabda, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan. Dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat makari. Makari itu kondisi yang tidak kita sukai, seperti dingin harus mandi atau wudu, tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya, tapi istia'atu. Inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin masyakoh penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat. Karena unsur masyakohnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata fil ilmi au fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata fil faham. Jawabannya dia salah keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu
pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdol. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai, maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua, ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi SAW menyatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madharat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin, wudu dengan air es, ada madharat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang, kaligata. Bukan dari Jepang, kata-kata. Tahu kaligata apa bahasa Indonesia kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol. Ada yang pernah kaligata? Saya waktu kecil ya sering. Kalau kaligata itu, ini bisa bengkak-bengkak. Kalau makan es, bibir jeding. Itu kalau keluar loh, alerginya. Kalau enggak keluar, enggak bentol-bentol, mules nyelek di perut. Enggak enak saja pokoknya. Seolah-olah mau mati ini. Gitu. Itu kaligata. Dan kaligata bisa terjadi apabila dingin. Kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul. Bisa timbul mudarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat, kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi mudarat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Mudarat. Kemudian kekitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan enggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara umum seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember, Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kuplu, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal dah. Tidak terasa, saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu, kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, sama dengan berwudu dengan air es itu.
Baal begitu diguyur teh, diciwit teh tidak terasa, diraba, dipukul-pukul tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku, mungkin. Sudah dingin oleh udara diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30 ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, tek. Jatuh teh plek, sudah jadi es. Dilempar umpamanya ke atas, gelas di sini, tong. Masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh teh sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan berisiko beku juga pembuluh darah kita. Dan itu madarat. Maka untuk menghindarkan madarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudhu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali. Tapi saya ulang gak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar, ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sonok bogoh ke istrinya, di sisi lain ini ayahnya yang perintahkan, takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi SAW tidak nanya, apa alasan bapamu menyuruh kamu menceraikan istrimu? Enggak. Taati bapamu, ceraikan istrimu. Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di dalam bab Birrul Walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis. Ini ilmu. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang, ya Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sonok bogoh. Ceraikan jangan. Apa kata Imam Ahmad? La tutolikha, jangan kamu ceraikan. Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi SAW menyuruh ceraikan, taati bapamu. Sihoreng, apa sihoreng itu? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu enggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Enggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapamu itu Umar? Gitu kan? Apa bapamu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapamu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi.
mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Tuh pernah bikin kopi yang mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan. Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya, tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fiqih, usul fiqih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan sekedar nahu sorof saja, semata-mata itu enggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana. Sholat maghrib, imamnya di pondok pesantren. Waladzolin, celengkeng saya sendirian. Amin. Yang lain gak ada amin. Hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin, breng teh si makmum. Amin. Uluh. Beda. Eta mas setelah beres sholat, si Imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi enggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu yang amin bersama imam. Satu yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati ini orang baru tahu nahu sorof dasar. Itu pernah belajar balaghah ini. Tapi untuk dibantah di sana enggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima, tapi enggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh idha, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim di akhirnya baca ayat dulu, terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres salat saya tanya kenapa ta'awudznya di akhir? Karena Nabi karena Allah menyatakan idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi, telah. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'in billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Akhirnya baca Qur'an dulu terus ta'awudz. Kan dibaliknya. Saya tanya, Bapak kalau Bapak mau sholat, wudhu dulu, sholat dulu. Ya wudhu lah, tersah itu lamun sholat lah terus wudhu. Kan ayatnya, idza kumtum ila sholat, faghsilu wujuhakum. Kalau ini kuntum ini fi'il madhi.
kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, silakan berwudu. Ini ayatnya. Tapi kan hadis, nah berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu, tapi akan, telah sholat, tapi akan sholat. Idza kumtum ila sholah fagsilu, idza dengan fa mengafid fi'il madhi, maknanya mudhor. Itu banyak ayat dan hadis Pak yang kayak begitu. Ini salah satu contoh ya, orang tahu ilmu dasar belum cukup, ilmu yang dibutuhkan untuk menerapkan dalil, tapi dia sudah menerapkannya di level dia, akhirnya keliru, salah. Nah ini contoh pemahaman lebih penting daripada ilmu. Fahami ilmu dengan fahami al-wahyu dengan ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. Insya Allah kita lanjut ke fasal berikutnya, al-asbabul mu'inah ala talabil ilm. Ya, ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, ada mic.

0: Jay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh Bimbas rahimahullah mengenai bangkit dari ruku? Di mana
2: begini
1: saya,
2: atau ya, ke bawah?
1: Betul ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Ya, seperti itu. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang empat, perbedaan masalah fikih banyak. Tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fikih. Di antara perbedaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satunya yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Boleh jelaskan dalam kitab sifat salat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang najd kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, kitabul ilmi beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan Masyaikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah. Itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para Masyaikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu. Baru lutut. Adapun Syekh Al-Albani sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf. Ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajn namanya. Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini, ya. Nah, ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya betul, ilmunya sama, sama-sama tahu dalil, tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap perawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu, cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau mu salah mu benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakab, karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Barakallahu fiik
2: Ustaz. Wafika barakallahu.
0: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya-jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-i'jazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpama ilmu genetika. Ayahnya hitam, ibunya hitam. Mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa di apa namanya? Dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-i'jazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti, ya. Sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong. Ya mungkin kita dua-duanya hitam, kok anak kita putih? Gitu, jangan-jangan kamu, nah kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan, ya. Apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-dua hitam anaknya putih, mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-i'jazul ilmi. Ya. Maknanya hasil riset, hasil eksperimen, hasil penyelidikan ilmu modern di bidang apapun. Yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin, sangat mungkin. Membantu untuk memahami ayat Al-Quran, ya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh, berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat sampai merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan, yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung iya, tapi dalil pokok enggak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak. Antara alam barzakh dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda. Tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax. Coba bayangkan, kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya, oh azab kubur itu ada. Ternyata hoax, bohong. Oh, berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya, itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Ya, betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu, kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya, dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, enggak mati rasa, tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim, "Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat." Lalu dicantumkan ayatnya. Tentang ahli neraka ya, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, agar mereka lebih merasakan lagi azab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil tadi dia ke mana, ya ke alun-alun aja gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya, ini al-ijazul ilmi, ya. Dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili mak-mak. Mak-mak turut suami biasanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, kalau gak salah, tentang Fatakallahu mastatautum bertakwalah sesuai dengan kemampuan, Pak. Begitu Ustaz yang saya tanyakan, bagaimana menurut
2: pertanyaannya?
3: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini, Ustaz.
2: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur jam 2 sendirian.

0: Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat. Padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau ya. Nah seperti itu maknanya. Jadi fattakullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada diri kamu sendiri, itu maksudnya gimana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina? Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah makanya lahirlah At-Tibun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter, seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh. Lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibun Nabawi seperti itu. Ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran. Tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya dalam masalah akidah. Dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga. Karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya.

0: Nah, di sana ada At-Tibbun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat, minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
5: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu tad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
6: Alhamdulillahi rabbil alamin.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita akan menyebut Subhanahu wa taala zat yang sempurna kekuasaannya, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini

pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri bertawakal.

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apa lagi? Kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
4: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk enggak bisa keluar, keluar mati. Itu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita. Maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dan kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti uqulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
5: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anaonannya segano burung. Kedua, menaburkan air dan apa? Bunga ya, bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian di babad, bisi ayah orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu barelah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua, lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air, tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, penghususan untuk Nabi, penghususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikkan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai, tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yakni pesan yang begitu begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allah binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta تِبِ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiat, ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Kan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Quran ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid khamsina qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu di teras masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau
5: bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang, pas tanya jawab. Kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
11: Saudara-saudaraku, anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfak.

0: bahkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu: ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل كلام كتاب الله تعالى وخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. A'adhani Allahu ayyakum minad dalalati wa minan nar. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan pemberian yang tak terhingga, yang tak pernah sesaat pun kita semua terputus dari rahmat-rahmat dan anugerah-anugerah dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terkecuali betapa besarnya anugerah iman, betapa besarnya anugerah Islam, terkhusus lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada diri-diri kita kecintaan yang begitu besar terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita berusaha untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah tersebut. Kita berusaha untuk terus memperkaya diri kita agar kita bisa lebih dalam lagi di dalam memahami setiap ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang datang baik dari Al-Quranul Karim ataupun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun pembahasan kita, ikhwan dan akhwat jamaah yang mudah-mudahan selalu sentiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan membahas sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Minhajul Qasidin. Taib. Sekilas tentang kitab ini, maka kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Taib Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan tazkiyatun nufus, ya, yang itu sangat kita butuhkan pada hakikatnya, ya, agar ketika kita benar-benar menjalani kehidupan kita terkhusus sebagai seorang muslim, kita bisa mengetahui, ya, hal-hal apa saja yang bisa benar-benar bermanfaat untuk diri-diri kita dari sisi ilmu agama. Baik. Kemudian, ya, Satu hal yang cukup penting juga untuk kita ketahui sebagai prinsip di dalam mendasari permasalahan tazkiyatun nafs, sebagaimana kalimat tazkiyatun nafs yang bermakna menyucikan jiwa, ya, maka hal penyucian jiwa yang paling inti, yang paling penting adalah ketika seseorang berhasil membersihkan apa yang ada di dalam dirinya dari berbagai macam noda-noda keburukan. Ya, yang itu semua bersumber dari kejahilan atau ketidaktahuan. Taib, seseorang bisa saja terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak memiliki keutamaan, terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat, ya. Maka itu harus segera dibersihkan. Itu merupakan salah satu noda dalam kehidupan kita semua. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, maka cara membersihkannya tiada lain adalah dengan kita mempelajari ilmu agama. Dengan kita belajar apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui, ya, maka seseorang tidak akan tahu yang mana syirik, yang mana tauhid kalau seandainya mereka tidak belajar. Seseorang tidak faham yang mana merupakan ketaatan, yang mana merupakan kemaksiatan kalau ia tidak belajar. Yang mana yang merupakan itu ajaran tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang bukan ajaran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu semua bisa diketahui dengan cara ia mempelajari ilmu agama. Taib, sehingga perlu untuk kita mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang kata Rasulullah alaihi wasallam, bagaimana ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh anggota tubuh menjadi buruk. Ala wahiyal qalb, itu merupakan hati, kata Rasulullah alaihi wasallam. Akhlak yang baik, perangai yang terpuji, tiada lain kecuali datang dari hati yang baik pula. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi, hati yang baik, ya, hati yang terpuji adalah hati yang terasuh oleh ilmu, terasuh oleh pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana keadaan-keadaan hati, yang itu dicontohkan oleh mereka, orang-orang yang berilmu, oleh para ulama. Tayyib, Ka Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, seperti ketika kita mendengar nama-nama seperti Sufyan ats-Tsauri, ya, kemudian Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang ketika tersebutkan namanya, ya, maka akan taib, baru disebut namanya saja kita sudah merasakan bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena betapa seringnya terkisahkan, terjelaskan, terceritakan dari mereka semua kebaikan-kebaikan akhlak, kebaikan-kebaikan yang itu muncul dari hati-hati yang begitu mulia. Taib. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, wa inna man hatat rutbatul musammin bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashaghulihim bisuwaril ilm min ghairi akhdhi 'ala an-nafs an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mal bi khafaya. Ya. Kemudian, ya, dari sebagian manusia, taib, kondisi atau kebaikan yang tadi kita sebutkan terhapuskan dari diri-diri mereka. Bahkan, ya, ini terjadi di tengah-tengah orang-orang yang dinamai atau dipanggil atau dikenal sebagai para fuqaha, sebagai para ulama. Ya. Dan ini masya Allah, ini merupakan pemandangan yang disampaikan oleh penulis yang taib, ini ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang kita dapati, ya, pemandangan-pemandangan seperti ini. Ada orang-orang yang masyhur dengan mereka, orang-orang ahli fikih, orang-orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran kah itu atau ahli apapun, tetapi, ya, mereka tidak sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama yang tadi kita sebutkan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Taib, ya, kebaikan-kebaikan di dalam diri-diri mereka, ya, tidak sebagaimana

Beliau memperingatkan kita dari bahayanya, ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Itu siapa? Orang-orang khawarij. Taib. Dan kata Rasulullah sebagai peringatan apa? Hati-hati ketika kalian mendengar mereka membaca Al-Quran, niscaya kalian minder mendengar bacaan-bacaannya. Taib. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Akan tetapi bacaan Al-Quran tersebut bahkan tidak lewat kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak pernah menyerap sampai kepada hatinya. Ya, Al-Quran hanya sekedar dibaca, hanya sekedar diperhatikan bagaimana lagamnya. Ya, dipelajari dengan begitu mendalam bagaimana irama ini, irama ini, irama itu. Tetapi mereka tidak pernah sampai kepada hakikat inti dari huruf per huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat, mereka tidak akan lewat satu huruf dari Al-Quran kecuali mereka telah mengamalkan, mereka telah benar-benar mendalami sedalam-dalamnya. Tapi bukan tentang hafalan Al-Quran itu, bukan tentang irama dan lagam. Walaupun kita ketahui orang yang memiliki hafalan, orang yang memiliki kebaikan yang bagus di dalam baca Al-Quran, jelas itu adalah nilai plus. Tetapi yang lebih inti dari itu semua apa? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka benar-benar mengamalkan inti hakikat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sebagian orang-orang ketika mereka mempelajari ilmu agama, ya, sehingga kadang-kadang mereka memiliki gelar-gelar yang sedemikian rupa, ya, atau bahkan kadang-kadang tidak jarang mereka sendiri yang menggelari diri-dirinya. Akan tetapi tidak seperti ketika para ulama tadi disebutkan namanya, ya, begitu harum nama mereka, begitu luar biasa penyebutan nama mereka, kemuliaan yang terselimuti di dalam diri dari nama-nama mereka tersebut. Taib. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengamalkan hingga kepada akar hakikat dari sebuah ilmu agama. Wa anta tajidul faqih yatakallamu bidh-dhihar wal-li'an was-sabq war-rami ويفرأ التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى المسألة منها. Dan kau akan dapati, kata Syekh, kata penulis rahimahullahu taala di sini, ya, seorang yang faqih, seorang yang terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu agama, ya, yatakallam fi dhihar, mereka berbicara tentang permasalahan dhihar, ya, berbicara tentang permasalahan al-li'an, as-sabq, ya, tentang ar-rami, ini masalah-masalah furu'. Taib, di dalam masalah agama. Ya. Wa yafra'u at-tafri'at allati tumdi ad-duhur fiha. Mereka betul-betul, ya, berdalam-dalam dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu. Bahkan mereka menghabiskan waktu yang begitu panjang dalam hal tersebut. Ya. Yang terkadang itu semua tidak perlu untuk dipelajari sampai sedalam itu, kata Syekh. Taib. Ya, bukan berarti tidak perlu juga, ya. Kita perlu untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Jelas, ya. Tetapi kita dapati banyak juga ulama-ulama yang telah membahas. Ya, kita membahas tentang diri kita dulu terlebih dahulu. Taib. Di mana hendaknya ketika kita akan memilih ilmu untuk diri kita, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang cukup penting, mendasar, yang sangat-sangat basic di dalam kehidupan kita. Taib. Sehingga kata Syekh di sini sebutkan apa? Wala yatakallamu fil ikhlas wala yahdhar minar riya. Wahada alaihi fardun ain. Ya, dia tidak membahas tentang permasalahan ikhlas misalnya. Ikhlas ini begitu luas pembahasannya. Ya, oleh karena itu biasanya kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, ya, awal-awal akan membahas tentang permasalahan-permasalahan seperti ini, tentang ikhlas, ya, tentang ilmu nantinya, sebagaimana yang kita bahas sekarang di sini. Ya, konsep ikhlas yang paling utama, yang paling inti tentu saja yaitu apa? At-tauhid. Ya, seorang mengikhlaskan benar-benar, menyempurnakan ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebelum berbicara tentang ikhlas, dia benar-benar bersih murni dalam berbagai macam amalan, maka paling intinya adalah dia ikhlas, taib, betul-betul membersihkan amalannya tersebut adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang orang-orang tersebut membahas hal-hal seperti ini. Ya. Mereka benar-benar membangga-banggakan apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu furu', ya, tetapi jarang menyampaikan kepada manusia tentang betapa pentingnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Taib, sehingga yang terjadi kesyirikan tersebar di mana-mana.

Yang terjadi selanjutnya, berbagai macam peribadahan-peribadahan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, merebak, menjamur, ya, menjangkit keumuman kaum muslimin, menjadi penyakit yang kadang-kadang sulit untuk disembuhkan, berat untuk diobati. Ketika disampaikan tentang obatnya, ketika disampaikan tentang bahayanya penyakit tersebut, ditolak mentah-mentah. Ya, kenapa? Karena jarangnya para duat ila tauhid, jarangnya orang-orang yang menyerukan ilmu untuk benar-benar mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Padahal ini adalah di antara ilmu-ilmu inti. Ya. Di antara ilmu-ilmu yang seharusnya sedari awal sudah mulai diperkenalkan, sedari awal sudah mulai ya dijelaskan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia secara keumuman. Wa la yahdhar min ar-riya. Ya, dia tidak pernah memperingatkan dari yang namanya ar-riya. Taib, riya pun adalah satu perkara yang akan merusak keikhlasan seseorang. Ya, merusak tauhid seseorang. Meskipun riya ya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa keadaan sebagai syirik. Ya, kadang-kadang Rasulullah menyebutkan syirik khafi, ya, yang itu merupakan syirik yang tersembunyi atau syirik yang ringan. Taib, tetapi tidak sampai pelakunya keluar dari dinul Islam, agama Islam. Ya. Tetapi jelas itu merupakan dosa besar yang sangat-sangat berbahaya. Wa hadza alaihi fardhu ain, dan yang seperti ini jelas hukumnya fardhu ain, wajib ain bagi seorang yang akan mulai mempelajari ilmu agama untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini. Taib, li'anna fi ihmalihi halakuhu wal awwal fardhu kifayah. Taib, karena orang-orang yang mereka melalaikan untuk mempelajari hal-hal seperti tadi tentang ikhlas, ya, yang bisa merusak keikhlasan, tentang tauhid. Taib, ketika dilalaikan mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini, ya, maka ini akan menjadi awal kehancuran dirinya. Ketika seseorang tidak ingin belajar tauhid atau mereka malas mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, taib, maka mereka akan sulit sekali, ya, untuk bisa kembali kepada Islam. Ya. Wal awwal fardhu kifayah. Sedangkan ilmu-ilmu semisal yang tadi kita sebutkan di awal, ya, tentang zihar, ya, tentang li'an dan yang semisalnya, itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah. Taib. Fardhu kifayah dalam artian apa? Telah banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka telah mempelajarinya. Ya, sehingga apakah kita wajib mempelajarinya? Tidak sampai kepada wajib. Ya, kalau sudah ada yang mempelajarinya, ya, hukumnya bagi yang akan ikut mempelajarinya maka hukumnya sunnah. Taib. Ya, kemudian dilanjutkan dalam kitab walaqad sadaq. Ya, walakin khafiya alaihi annal hisab fardhu kifayah aidan fahalla tushagil bihi wa innama tabakhraja alaihi an-nafs li'anna maqsuduha min ar-riya wa sum'ah yahsul bil munadharah la bil hisab. Taib. Ya, maka hal-hal yang seperti ini, ya, tentu saja hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan, ya. Pada hakikatnya, intinya, sekalipun itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah, memang pada hakikatnya kita perlu untuk mempelajarinya. Ya, memang kita perlu untuk pelajarnya, akan tetapi tidak sebesar kewajiban kita untuk, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang semisal yang kedua yang tadi kita sebutkan tentang tauhid dan yang semisalnya. Taib, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Wa'alam annahu qad badalat al-alfadh wa harrafat wa naqalat ila ma'anin lam yaridha as-salafus salih. Dan perlu diketahui, ya, di antara permasalahan-permasalahan yang muncul di zaman sekarang, kenapa? Karena munculnya istilah-istilah yang sebenarnya ini istilah lama tetapi difahami dengan makna yang berbeda. Taib, ya. Mereka menggantinya menjadi makna-makna yang lain yang itu tidak pernah sebelumnya ada pada kalangan para salafus salih, ya, para pendahulu yang saleh. Famin dzalik, dan di antaranya al-fiqh, kalimat fikih, ya, disebutkan oleh penulis di sini. Kalimat fikih ini adalah istilah, ya, fikih itu adalah istilah. Taib. Fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan kenapa kok sekarang ini mulai bergeser, ya. Keutamaan-keutamaan ilmu-ilmu yang terpuji itu malah bergeser kepada derajat ilmu yang tidak setinggi derajat yang seharusnya didahulukan. Taib. Ternyata di antara sebabnya kata Syekh di sini, ya, itu apa? Ketika adanya perubahan makna.
adanya pergeseran-pergeseran makna. Taib. Di antaranya, ya, di antaranya adalah yang disebut dengan fikih, ya, istilah fikih. Taib. Ya. Yang mana fikih, fa innahum tasarrufu fihi bitakhsis. Orang-orang di zaman sekarang, ya, mereka mengkhususkan ilmu fikih ini kepada beberapa permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu', fa khassuhu bi ma'rifatil furu' wa ilaliha. Ya, mereka mengkhususkan kepada permasalahan-permasalahan yang furu'. Taib. Furu' itu cabang, ya, bukan sumber intinya, bukan inti dari agama. Ya tadi, ya, kalau intinya seperti ilmu tauhid, ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Taib. Nah, sekarang fikih itu diarahkan ke arah hal tersebut. Adapun kata penulis rahimahullah, walaqad kana ismul fiqh, ismul fiqhi fil asril awal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Dahulu itu ketika orang membahas tentang kalimat fikih, ya, maka di awal-awal yang dimaksudkan adalah ilmu yang mengantarkan seseorang menuju negeri akhirah. Wa ma'rifatu daqa'iq afatin nufus wa mufsidatil a'mal. Dan ilmu pengetahuan tentang, ya, pendalaman-pendalaman sesuatu yang bisa merusak, taib, amalan-amalan seseorang, ya, kelalaian-kelalaian yang ada di dalam jiwa seseorang. Itu ilmu fikih. Taib. Wa quwwatil ihatah bi haqaratid dunya, dan kuatnya, ya, untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai tentang bagaimana tercelaknya dunia. Wa syiddati tatallu' ila na'imil akhirah, dan sangat kuat sekali keinginan untuk mempelajari terhadap nikmat-nikmat akhirat. Wastila'il khauf 'alal qalb, ya, benar-benar, ya, hatinya pun terkuasai oleh sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan fikih. Ya. Ini yang disebut dengan fikih. Taib. Oleh karena itu, apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia terhadap din, terhadap agama. Ya. Fikih itu pemahaman yang mendalam terhadap perkara apa? Terhadap perkara din, ya, terhadap perkara agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu syariat dan hal-hal yang semisalnya. Tayyib, ya. Walidzalika qala al-Hasan al-Basri, oleh karena itu berkata al-Hasan al-Basri, innamal faqihu zahid fid dunya ar-ragi fil akhirah al-basir bidinihi. Ya. Kata al-Hasan al-Basri, yang namanya faqih adalah seorang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Ya. Taib. Zuhud itu kurang lebih maknanya adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia demi kebaikan akhirat, itu makna zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan dunia demi kebaikan akhirat, itu orang yang zuhud. Taib, ya. Jadi bukan zuhud itu orangnya betul-betul memiskinkan diri, enggak punya apa-apa, tidak. Tidak mesti sampai seperti itu, ya. Yang namanya zuhud adalah mereka tahu, bisa memilah mana yang bermanfaat untuk dirinya bagi kehidupan akhiratnya, mana yang tidak bermanfaat. Ya, selama memang bisa memberikan manfaat, ya, maka dia berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Nah, seorang yang zuhud adalah mereka orang yang faqih, orang yang faham terhadap ilmu agama, orang yang memiliki fikih. Taib. Ar-ragib fil akhirah, mereka yang betul-betul menginginkan kebaikan kehidupan akhirat. Al-basir bidinihi, memiliki kemampuan atau keilmuan yang baik di dalam agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbi, mereka yang selalu senantiasa terus menerus dalam kondisi beribadah kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, ya. Taib. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul wara', ya. Mereka betul-betul memperhatikan terhadap berbagai macam kehormatan-kehormatan kaum muslimin, ya. Al-afif an amwalihim, mereka menjaga betul terhadap harta-harta kaum muslimin, artinya, ya, terhadap apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak mudah meminta-minta, ya. Mereka tidak
mudah-mudahan untuk merusak kehormatan kaum muslimin dan yang semisalnya. An-nasih lahum, mereka menasihati kaum muslimin, fakana itlaquhum ismul fiqh ala ilmil akhirah akthar. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalimat fikih di ulama zaman dahulu adalah seorang yang memiliki keilmuan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu akhirat. Ya. Dan pemaknaan seperti ini lebih sering disebutkan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu. Adapun sekarang ya, sebagaimana kita ketahui, fikih adalah berbicara tentang permasalahan-permasalahan furu. Sekalipun ya, ya Anda tidak menyampaikan bahwasanya ilmu ini tidak penting, jelas sangat penting. Ya, dalam beberapa hal justru perlu diutamakan, seperti bab taharah, bagaimana cara seseorang untuk membersihkan dirinya, tentang pengetahuan tentang jenis-jenis air, ya yang semisalnya, jelas ini penting. Tetapi ini harus dibersamai dengan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa? Ilmu tentang hati yang tadi kita bahas. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ikhlas, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dipelajari oleh seorang muslim, ya. Baik. Kemudian, ya, di antara yang selanjutnya, al-lafdhu tsani al-ilm. Di antara orang-orang yang mulai mentahrif atau membawa satu makna kepada makna yang tidak sama dengan makna yang dibawa oleh ulama terdahulu adalah kalimat al-ilm, kalimat ilmu itu sendiri. Faqad kana dhalika yutlaqu 'ala al-'ilm billahi ta'ala wa bi ayatihi. Yang namanya ilmu, ya, dahulu itu para salaf mereka memaknai ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ini ilmu. Ya. Ketika seseorang mengatakan seorang yang berilmu, artinya dia mengetahui tentang Allah. Dia berilmu tentang al-asma was sifat. Baik. Dia berilmu tentang bagaimana ya mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dia tahu nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ia pun memiliki kemampuan atau keilmuan yang mumpuni terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Baik. Ai ni'amahu wa af'alahu fi 'ibadihi. Demikian pula ya. Orang-orang yang berilmu terhadap ilmu, kalimat ilmu dikatakan seorang alim, ya, yang tadi kita sebutkan yang pertama apa? Alim billah. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berilmu tentang nikmat-nikmat Allah. Mereka berilmu tentang af'al, sifat-sifat fi'liyah Allah, apa yang Allah tabaraka wa taala lakukan fi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Kalau kita tahu Allah memberikan nikmat, maka kita akan bersemangat untuk beribadah. Kalau kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hukuman, memberikan azab, memberikan siksa, maka kita akan bersegera meninggalkan kemaksiatan. Kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan berbagai macam takdir bagi kehidupan seseorang, sehingga kita bisa ridha dengan apapun yang didapatkan oleh kita semua. Karena itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nikmat ya ilmu dengan keberilmuan yang seperti ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang wajib bagi kita untuk dahulukan. Taib. Ya. Fa khassuhu wasamu bihi fil ghalib al-munadhir fi masail fiqh wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwasanya seorang alim ya, dan mereka menamai diri-diri mereka dengan kalimat tersebut, ya, seorang berilmu taib, ya, pada keumuman, dan seringkali mereka sampaikan itu semua taib ketika mereka berilmu tentang permasalahan-permasalahan fikihnya, ya, fikih yang orang zaman sekarang, bukan fikih yang tadi kita awal bahas, ya, taib. Wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar, sekalipun mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham terhadap ilmu tafsir, ya, orang-orang yang tidak faham terhadap ya ilmu-ilmu hadis tentang khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dapat di zaman sekarang begitu sedikit ya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ilmu hadis, ilmu tafsir yang betul-betul bersumber kepada sumber yang terbaik. Ya. Kaidah-kaidah di dalam tafsir, ya. Usul-usul di dalam tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang periwayatan bagaimana, jarang orang-orang di zaman sekarang mengedepankan keilmuan-keilmuan dalam permasalahan seperti ini.
Taib. Ketika dikatakan seorang hebat ilmunya, ya, mereka bisa selalu senantiasa menjawab permasalahan-permasalahan fikih. Padahal kadang-kadang permasalahan fikih mereka pun ya tidak didasari oleh landasan yang kuat. Kenapa? Yaitu tadi ilmu hadisnya, taib, ilmu tentang tafsirnya begitu kurang. Ya. Taib, guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni rahimahullahu taala, beliau dijuluki oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sebagai faqihul Yaman. Ya. Beliau dijuluki sebagai faqih, artinya ahli fikih di negeri Yaman. Taib. Ketika dulu kita meminta, ya, di awal-awal ingin mendapatkan pelajaran tentang mustalahul hadis. Kita bertanya kepada para mustafidun, kepada para masyayikh yang ada di negeri Yaman, siapakah syekh yang paling kuat di dalam permasalahan ilmu mustalahul hadis? Ya, salah seorang ahli mustalah hadis beliau menjawab, tidak, ya, tidak lain tidak bukan, ya, dan sangat meyakinkan beliau mengatakan yang paling faham adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah. Kenapa? Ya, itulah alasan kenapa beliau mendapatkan julukan faqihul Yaman, ahli fikih di negeri Yaman. Kenapa? Karena beliau menjamak, ya, di antaranya ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Taib, dan ternyata betul, ya, satu waktu alhamdulillah beliau membuka pelajaran tentang permasalahan ilmu hadis dan itu sangat luar biasa. Ya, menunjukkan betul yang namanya faqih itu adalah orang-orang yang seharusnya faham terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar. Ya, bukan hanya masalah fikihnya saja, pendapat ini, pendapat begitu, tetapi mereka dari detail, dari akarnya sudah memiliki keilmuan seperti itu. Ya, yang mana kalau kita ini masih jauh dari kondisi-kondisi seperti ini, ya, para ulama begitu luar biasa. Taib. Ya, maka dari itu, ya, mari kita sama-sama terus menguatkan diri kita di dalam mempelajari ilmu sampai ke dalam ilmu yang terdalam, ilmu yang paling sumbernya, hakikatnya. Ya. Yang umumnya kita pelajari sekarang itu adalah ilmu-ilmu yang hanya ada pada permukaan saja. Kalau ibarat lautan itu hanya ada pada permukaannya saja atau mungkin pinggiran-pinggiran pantai saja yang kita dapati. Tetapi kedalaman-kedalaman ilmu-ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat di sini bukan yang macam-macam, ya. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, taib, itu ada pada lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang wajib bagi kita untuk benar-benar menyelaminya. Dan insya Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya, taib. Ya, maka itulah ilmu. Ya, itulah ilmu adalah sesuatu yang harus kita dalami sedalam-dalamnya. Ilmu bukan hanya sekedar masalah fikih. Ya, ketika ditanya tentang hukum-hukum bisa menjawab, taib, tetapi terkadang itu bagus, pada hakikatnya bagus kalau memang bisa menjawab, ya, selama dia memiliki apa landasan. Tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, ya, atau berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang lemah misalnya, ya, dia hanya menyampaikan begini-begini saja, dia hanya pernah melihat, membaca, mendengar, tidak sampai mendalami kenapa para ulama berpendapat seperti ini, apa landasannya. Ya, lalu bagaimana ulama yang berbeda pendapat dengan mereka, apa landasannya? Ini kedalaman ilmu. Ya, ini adalah kedalaman ilmu. Taib. Ya. Maka seorang yang berilmu yang mendalam melangkah ke arah tersebut. Maka begitulah kita belajar sekarang, ikhwah sekalian. Ya, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai melangkah agak jauh dari langkah-langkah yang biasanya selama ini kita lakukan. Ya. Taib. Mungkin kita sering mendapati ilmu-ilmu yang sifatnya umum gitu ya. Ilmu-ilmu yang kita mudah dapatkan di tepian-tepian. Mari kita mulai masuk ke tengah lautan ilmu dan mulai mendalami, menyelami sedalam-dalamnya, ya, tentang ilmu agama. Taib. Yang biasanya kajian-kajian seperti itu ya didapati dari apa? Kajian-kajian yang rutin, ya, yang disampaikan oleh guru-guru kita yang secara apa istimror membahas kitab-kitab yang mendasar. Taib, seperti al-usul thalathah, ya, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tentang permasalahan-permasalahan akidah yang begitu mendalam, maka di sanalah biasanya ilmu-ilmu mendasar, ilmu-ilmu yang bukan mendasar, ilmu-ilmu yang dalam, ya, yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam. Taib. Ya, kemudian selanjutnya tentang permasalahan at-tauhid, lafdz tsalits, di antara lafadz-lafadz yang dimaknai dengan pemaknaan yang berbeda di zaman sekarang. Gitu apa kalimat tauhid? Faqad kana dhalika isyaratun ila an taral umur kullaha min Allah taala ru'yat taqattu'ul iltifat ila al asbab wal wasa'il fayuthmir dhalika tawakkul war ridha. Ya. Kalimat tauhid, taib,
Maka dahulu istilah ini difahami ya, tentang segala sesuatu itu bahwasanya apapun datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Apapun yang kita dapatkan itu datang dari Allah Tabaraka wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmulah itu akhir dari segala sesuatu. Tayyib, berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ini merupakan ayat tentang tauhid, kurang lebih maknanya demikian. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya Rabbmu adalah akhir dari segala sesuatu, ini tentang tauhid. Ya. Segala maksud, segala tujuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Ya, ketika seorang beribadah jelas intinya tujuannya adalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang muwahhid. Seorang bekerja bahkan beraktivitas ketika dia ujungnya akhirnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa taala. Tayyib, ya. Maka segala macam sebab-sebab, wasilah-wasilah, tayyib, itu akan mengantarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Fayuthmiru dzalika tawakkul war ridha. Yang selanjutnya ini akan mendatangkan sikap, sifat, ya, amalan berupa tawakal dan berupa ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini tauhid. Ini yang dimasukkan dengan at-tauhid. Ya, dan tentu saja kalau ingin mendalami tentang tauhid, dia pelajari kitab-kitabnya. Ya, seperti kitab tauhid usul thalatha yang tadi kita singgung, ya, al-qawaidul arba', ya, atau kitab-kitab yang semisal, maka itu adalah kitab-kitab yang mempelajari tentang at-tauhid. Wa qad ja'ala al-an ibarat an sina'atil kalam fil usul wa dhalika min al-munkarat 'inda as-salaf. Ya. Akan tetapi zaman sekarang, ya, kalimat tauhid ini seakan-akan adalah, bukan seakan-akan, yang muncul justru, ya, disebutkan oleh penulis di sini, wallahu alam yang dimasukkan bagaimana lebih tepatnya, ya, ini merupakan produk-produk ahli-ahli kalam, ya, produk-produk orang-orang yang suka mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang subhanallah, ya, tidak sulitlah permasalahan-permasalahan yang membawa kepada kerancuan berfikir, ya. Tayyib, wallahu alam, ya, yang dimasukkan seperti apa. Al-muhim ini yang disampaikan oleh penulis di sini. Intinya yang namanya tauhid sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, ketika kita mendapat, ya, seseorang memaknai tauhid dengan makna-makna yang lain, maka ketahuilah pada hakikatnya dia telah membawa, ya, tauhid kepada permaknaan yang selainnya. Tayyib. Maka intinya pada hakikatnya ini adalah yang perlu kita bersibuk-sibuk dengannya. Ya. Bersibuk-sibuklah kita dengan tayyib, ilmu-ilmu yang mendasar seperti ini. Tauhid, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hati. Sekali lagi, bagaimana kita mengolah hati kita agar kita memiliki hati yang cukup, yang baik, karena hati adalah tempat menyimpan ilmu. Ya, hati adalah tempat di mana ilmu akan tersimpan, sehingga harus kita mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Tayyib, ya. Ada beberapa lafaz lain yang disampaikan di sini, ya, kita cukupkan. Yang penting intinya adalah hendaknya kita semua berusaha sebisa mungkin, ya, menjaga diri kita, tayyib, dalam permasalahan-permasalahan syariat. Jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang tidak mendasar, pada hal-hal yang tidak bersumber, yang itu akan sangat-sangat berbahaya. Tayyib. Selanjutnya disebutkan dalam kitab Faslun al-ulumul mahmuda. Fasal tentang ilmu-ilmu yang terpuji. Ya. Wa'lam annal ulumul mahmuda tanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi dua, kata penulis di sini. Al-qismul awal mahmudun ila aqsa ghayatihi. Yang pertama adalah ilmu yang ia terpuji karena memang tujuannya. Ya. Taib, terpuji karena memang inti dari tujuannya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat terpuji. Wa kullama kana akthar kana afdal wa ahsan. Dan ilmu seperti ini semakin banyak diselami, dipelajari, ya, maka ini akan semakin utama dan akan semakin baik bagi seseorang. Apa ilmu tersebut? Wa huwal ilmu billahi ta'ala wa bisifatihi wa af'alihi wa hikmatihi fi tartibil akhirah 'ala dunya. Ya. Yang mana, taib, ilmu ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang sifat-sifat Allah.
ilmu tentang fi'liyah, fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ilmu tentang hikmah, hikmahnya Allah, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya, maka ketika ilmu apapun kemudian ternyata intinya membahas kepada arah hal-hal seperti ini, maka itu adalah ilmu yang sangat-sangat terpuji. Ya, dan kita dapati demikian adanya. Ya, kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, maka intinya isinya dari kisah-kisah tersebut apa yang kita dapati? Biasanya adalah pujian terhadap para ahli tauhid. Pujian terhadap orang-orang yang mereka berhasil kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya, berhasil memurnikan peribadahannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memuji-muji mereka. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan orang-orang terdahulu, Allah akan menjelaskan betapa Allah merendahkan, menghinakan, menghancurkan, membinasakan terhadap orang-orang yang tidak mampu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula terkait ahkam, terkait hukum-hukum, sekalipun itu dibahas di dalam Al-Quran, ya, maka ini merupakan konsekuensi orang-orang yang benar-benar tahu, faham terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hukum, ya, yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita menaati hukum-hukum tersebut atau menjalani hukum itu sesuai dengan ketetapan Allah? Karena kita tahu sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan, ya, akan menghukum, demikian pula akan memberikan, ya, penghargaan, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang menjalaninya dengan baik. Tayyib, ya. Maka dari itu di antara ciri khas ikhwas kalian, tayyib, ulama-ulama yang mereka berpegang teguh di atas manhaj yang benar, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sekalipun kajian-kajian mereka membahas fikih, membahas muamalah, membahas tentang permasalahan keseharian manusia misalnya, ya, mereka akan selalu menyentuh yang namanya tauhid. Taib. Ini yang akan dibahas oleh orang-orang yang ciri khasnya apa? Ciri khasnya, ciri khas orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Membahas pembahasan apapun itu, membahas sirah sudah pasti. Sirah itu adalah umumnya tentang apa? Tentang para ahli tauhid yang diceritakan, yang dikisahkan. Dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan seterusnya, mereka para ahli tauhid yang kita akan pelajari dari diri-diri mereka. Ya, belajar fikih, belajar muamalah, jual beli dan lain sebagainya pasti akan menyinggung tentang permasalahan tauhid. Ya, ini diantara ciri khas ulama kita. Adapun ulama-ulama su, ya, sekalipun judulnya membahas tentang tauhid, kadang-kadang mereka menyisipkan kesyirikan bahkan di sana. Sebaliknya bahkan, ya. Dan ini sangat-sangat mengerikan, dan ini yang harus kita waspadai, ya, agar kaum muslimin benar-benar terjaga dari berbagai macam keburukan-keburukan tersebut. Fa inna hadzal ilm matlubun li dzatihi wa tawassul bihi ila sa'adatil al-akhirah. Ya. Maka ilmu yang semisal ini adalah ilmu yang benar-benar diperlukan oleh siapapun. Ya, setiap dari kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ilmu seperti inilah seseorang bisa menyampaikan dirinya kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Taib. Dan ilmu inilah yang tadi kita sebut, disebutkan dalam kitab, wa huwal baharul ladzi la yudrak gauruhu wa innama yahumu mahumun muhawwimun ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Ya. Dan ilmu yang sebesar ini adalah ilmu yang sebetulnya lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang tidak diketahui di mana ujungnya. Ya, simpelnya saja kita ketahui sifat-sifat Allah sehingga kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadap kepada Allah di yaumul kiamat nanti, Rasulullah menghadap di bawah arsy-Nya bersujud, Allah memberitahu kepada beliau tentang apa? Tentang bagaimana cara memuji Allah yang tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Menunjukkan sifat Allah itu adalah satu hal yang sangat luas. Ya. Kemuliaan yang ada di dalam zat Rabbuna Jalla wa Ala, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat mendalam. Tapi maka mulailah untuk
ya mempelajarinya. Sekalipun ya kita mungkin tidak akan pernah bisa sampai, ya, dan jelas kita tidak akan pernah mampu untuk mengilmui apa yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mulai masuk ke dalamnya, itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada ilmu apapun, ya. Taib. Maka itu adalah ilmu yang pertama. Ilmu yang memang terpuji dari sisi maksud dan tujuannya, itu apa? Untuk bisa berilmu tentang Allah, untuk bisa tahu bagaimana cara bersikap kepada Allah, cara beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-qismu tsani, adapun yang kedua. Al-ulum allati la yuhmadu minha illa miqdar makhsus. Ya. Ilmu ini terpuji. Taib. Tetapi keterpujian ilmu tersebut, ya, hanyalah pada kadar-kadar tertentu. Ya, hanya pada kadar-kadar tertentu, pada waktu-waktu tertentu mungkin, tidak secara dawam, tidak secara terus-menerus, ya, tidak secara sempurna sebagaimana keilmuan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu terhadap Allah yang tadi kita bahas di awal, ini kapanpun, dimanapun, ya, bagaimanapun kondisinya ketika kita sedang mempelajarinya, maka kita akan terpuji dengan mempelajari hal-hal tersebut. Tetapi ilmu-ilmu yang kedua adalah ilmu yang terpuji tetapi hanya pada kadar-kadar khusus saja. Taib. Wahia allati dzakarnaha min furudil kifayat. Yang ini merupakan ilmu yang sudah kita sebutkan tadi, kata penulis di sini, dari ilmu-ilmu tentang fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Menjadi penting untuk dipelajari atau menjadi betul-betul utama untuk dipelajari ketika tidak ada orang yang mempelajarinya. Dan hal-hal seperti ini butuh kepada tuntunan para ulama. Ya, bagaimana kita mulai mendahulukan ilmu-ilmu, ya, di luar yang ilmu-ilmu utama. Taib, ya. Fa inna fi kulli ilmin min haqtisaran wa iqtisadan wa istiqsa'an. Maka setiap ilmu ada kekurangannya, ya, ada maksud dan tujuannya. Taib, tetapi itu semua terbatas, ya. Tidak seperti ilmu yang tadi kita sebutkan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan, fakun ahad rajulain, maka jadilah salah satu dari dua orang. Imam masygulan bin nafsik, jadilah seorang yang betul-betul sibuk untuk dirimu sendiri. Ya, maksudnya bagaimana? Belajar terlebih dahulu, memperkaya diri sendiri terlebih dahulu dengan ilmu. Ya, berusaha agar diri kita benar-benar mumpuni di dalam ilmu. Wa imma mutafarriqan li ghairiki ba'dal faragh min nafsik, atau ya, menjadi seorang yang betul-betul berusaha keras menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu pun setelah engkau mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Taib, ya. Wa iyyaka an tashtagila bima yasluh ghairaka bima yuslih ghairaka qabla islahi nafsik. Dan jangan sampai, kata penulis di sini, engkau tersibukkan untuk memperbaiki orang lain tetapi tidak memperbaiki diri sendiri. Washtagil bi islahi batinik wa tathhirihi min as-sifati adh-dhamimah kal hirs wal hasad kal haras wal hasad war riya wal ujub qabla islahi dhahirik. Dan nasihat dari Syekh di sini, dari Tahib, dari penulis di sini, dan sibukkanlah dirimu untuk yang pertama kali membersihkan atau memperbaiki batin-batin dirimu. Ya. Tahib. Dan hendaknya seseorang yang paling utama untuk dia perbaiki, ya, apa yang ada di dalam dirinya sendiri dari sifat-sifat yang tercela. Ya, seperti ambisi yang begitu besar terhadap dunia. Ya, hasad. Hasad, keinginan untuk kenikmatan hilang dari diri orang lain, itu hasad, ya, dengki. Riya, ujub, riya senang untuk dilihat ketika ibadah. Ujub adalah bangga diri dari apa yang dimiliki dari perkara dunia. Taib, ya. Maka itu yang pertama kali kita perbaiki dari diri kita. Sebelum kita memperbaiki apa yang ada dalam zahir, ya, apa yang nampak kepada orang lain. Taib, tutur kata, ya. Kemudian bagaimana menampakkan wajah kita kepada sesama kita. Taib. Memang itu baik, tetapi jangan sampai yang ada di dalam batin tidak terperhatikan. Taib, ya. Fa in lam tatafarrag min dzalika fala tashtagil bi furudil kifayah. Maka kalau belum selesai mempelajari hal-hal yang seperti ini,
ya, jangan dulu menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Fa inna fil khalqi katsiran yaqumuna bidzalik, karena masih banyak ya orang-orang yang lain yang telah mempelajari hal-hal tersebut. Taib, dahulukan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya fardu ain. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi islahi ghairihi safi. Ya, wa mathaluhu mithlu man dakhalatil aqarib tahta thiyabihi wa huwa yadhubbu dhubab an ghairihi. Taib. Karena ya, ketika seseorang menghancurkan dirinya sedangkan dia taib menginginkan kebaikan pada diri orang lain, ini merupakan satu hal yang taib dikatakan di sini adalah safih, ini adalah kebodohan, ya. Taib, orang lain diperbaiki tetapi dirinya sendiri tidak diperhatikan. Dan permisalan ini kata penulis seperti seseorang yang memasukkan ke dalam tubuhnya sendiri kalajengking sedangkan ia mengusir lalat dari tubuh orang lain. Ya. Taib, jadi yang pertama kali perhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, terutama yang tadi kita sebutkan. Baru setelah itu berusaha untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri-diri orang lain. Taib. Fa in tafarragat min nafsika wa tathhiriha wa ma ab'ada dhalik fashtagil bi furudil kifayat taib wa ra'a tadrij fi dhalik. Ya. Maka ketika seseorang sudah berhasil mempelajari ilmu agama, membersihkan dirinya dari noda-noda, ya, dan telah menjauhkan hal tersebut, maka mulailah untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tadi sifatnya kifayah. Fabtadi bi kitabillahi azza wa jal thumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma bi ulumil Quran, kemudian dengan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, minat tafsir wa minan nasikh wa mansukh wa muhkam mutasyabih ila ghairi dhalik. Ya, ilmu tentang nasikh mansukh, ya, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang terhapus, taib, mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih dan yang semisalnya. Wa kadzalika fi sunnah, ya, demikian pula dalam permasalahan sunnah, taib, ya, maka ya pelajarilah perkara-perkara yang sifatnya inti, ya, pelajarilah sifat-sifatnya, pelajaran yang sifatnya inti, taib, ya, al-muhim, ya. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu agama, carilah ilmu yang benar-benar terpuji, ya, ilmu yang betul-betul akan membawa kepada perbaikan di dalam diri kita, ya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu yang terpuji, ilmu yang terbaik adalah ketika seseorang terlebih dahulu, ya, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar ia bisa mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana cara agar ia benar-benar bisa mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang didahulukan, ya. Tapi baru setelah itu, tapi pelajarilah hal-hal yang memang seandainya memang sifatnya furu, ya. Tapi sifatnya furu seperti masalah fikih ataupun apapun itu, ya, kalau memang mendesak perlu diketahui, ya, silakan pelajari itu semua, tetapi jangan sampai melalaikan bagi seseorang mempelajari hal yang jauh lebih inti, jauh lebih utama tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, ya, yang itu bisa menyelamatkan mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan. Taib, ya. Maka inilah yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Intinya sekali lagi bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu agama pada hakikatnya, ya, apapun itu ilmu, maka seseorang bisa selama itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pelajarilah. Pada dasarnya demikian, ya. Apalagi mungkin untuk kekhususan keumuman kita, ya, kita-kita yang baru mulai belajar ilmu agama, ya, tidak masalah mempelajari apapun, yang penting kita menjauhkan terlebih dahulu taib kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan dengan cara mengobatinya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Baru setelah itu mulai menyelam masuk ke dalam permasalahan ilmu din dengan sebaik-baiknya sebagaimana tadi kita paparkan. Taib, ya, hakadha, wallahu a'lam bissawab.

0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada keutamaan memperbanyak doa atau zikir ketika berada di majelis ilmu? Ya. Taib. Wallahu alam ya, yang pasti ketika kita sedang berada di majelis ilmu, kita sedang berzikir pada hakikatnya. Ya, ketika kita sedang berada di majelis ilmu, sekalipun lisan kita terdiam, taib, tetapi dengan kita mendengarkan ilmu yang disampaikan di sana, pada hakikatnya kita sedang berzikir dan masuk ke dalam berbagai macam keutamaan-keutamaan zikir, ya, yang mereka mendapatkan doa dari para malaikat dan seterusnya, ya, cukup dengan mereka hadir di majelis ilmu. Ya, adapun ya dia berzikir sesekali seperti astagfirullah, alhamdulillah, ya masya Allah, maka itu satu kalimat yang ya cukup baik ya itu, tetapi Allah alam apakah secara khusus ada keutamaan, ya anda tidak pernah mendapatkan tuntunan tentang permasalahan ini, wallahu alam. Taib. Apakah tidak boleh sama sekali berdoa dengan mengangkat tangan ketika selesai sholat dan zikir setelah sholat? Ya, maka berdoa itu hukum asalnya apa? Mengangkat tangan. Ya, hukum asal dari doa mengangkat tangan. Taib. Ya, innallaha yastahi minal abd ya idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah malu dari seorang hamba ketika mereka mengangkat kedua tangannya kepada Allah untuk mengembalikannya nol, ya. Tetapi yang namanya ibadah itu adalah kembali kepada tuntunan. Ya, kembali kepada tuntunan. Maka intinya kalau memang di sana ada ulama yang berpendapat atau ada dalil yang belum kita ketahui, ya, bahwasanya ada ulama yang atau ada dalil yang mengangkat tangan setelah itu, maka ya silakan, ya kan. Tapi Allah alam sejauh ini pendapat yang cukup kuat adalah dengan tidak mengangkat tangan ketika setelah berdoa, ya, karena tidak ada dalil yang betul-betul sharih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengangkat tangan setelah berdoa. Wallahu a'lam. Taib. Ya, hanya ini saja mungkin ya pertanyaan. Ada lagi dari ikhwan mungkin? Cukup insyaallah. Taib, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kebaikan bagi kita semua dan Allah mengumpulkan kita tidak hanya di masjid ini saja, ya, tetapi sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, Bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi'adam." Syaitan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan, mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majlis ilmu, majlis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majlis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله kita layak bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar mengadakan halaqah zikir, membahas Al-Quran dan Sunnah. Hari ini adalah hari Ahad dan umumnya masyarakat mereka piknik ke Ciwidey atau ke mana lagi? Atau ke tempat rekreasi yang lainnya, namun Masya Allah Anda datang ke sini piknik di Taman Surga. Datang bareng keluarga atau sendirian? Bareng keluarga. Ada yang sendirian yang masih jomblo, ada yang bareng keluarga, walhamdulillah. Atau yang masih jomblo bareng keluarga yang lain. Maksudnya diajak temannya ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita belajar bersama. Semoga nanti punya pemahaman yang sama. Dan ketika pemahaman kita lebih seragam, insyaallah ketika ada masalah dalam sebuah keluarga lebih mudah untuk diluruskan. Makanya teman-teman ketika belajar jangan lupa untuk mengajak keluarga sehingga kita satu frekuensi. Tema kajian kita membahas sebuah motivasi dan mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak panjang karena panitia berharap ada sesi lebih banyak mendengarkan masukan dari para jamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disempitkan tanda benci, dilapangkan tanda cinta, Ini kesimpulan dari mana? Dari firman Allah di surat Al-Fajr. Yang bikin tema bukan kami. Yang mengajukan tema panitia. Karena panitia baru saja membaca surat Al-Fajr, kemudian dia membuat tema ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Allah sebut ini adalah karakter manusia. Allah tidak katakan fa'ammal kafir. Tapi yang Allah katakan apa? Fa'ammal insan. Karena penyakit semacam ini bisa saja terjadi pada diri seorang muslim. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbu, apabila dia mendapatkan ujian dari Rabbnya. Fa'akramahu wa na'amah, Allah kasih kelapangan rizki bagi dia. Allah berikan banyak nikmat untuknya. Fayaqulu rabbi akraman, lalu dia berkomentar, kayaknya Allah lagi senang sama saya. Kayaknya Allah lagi cinta sama saya, berpihak pada saya. Wa amma idza mabtalahu, sebaliknya ketika manusia itu diuji oleh Allah. Faqadara 'alaihi rizqah, lalu Allah sempitkan rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian dia berkomentar, kayaknya Allah sedang menghinakanku, Allah membenciku. Kalla, enggak seperti itu. Baik anggapan pertama maupun anggapan yang kedua dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini menyimpulkan kondisi dunia untuk dijadikan sebagai standar perbuatan Allah. Dan itu hal yang salah. Kondisi dunia dijadikan sebagai standar perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan banyak rizki, memberikan penghasilan yang berlimpah baginya, dia menilai Allah mencintai dia. Sebaliknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan penghasilannya, menyempitkan pendapatannya, dia menilai Allah sedang tidak suka sama dia. Perbuatan Allah dalam urusan dunia, dalam masalah takdir dunia, dijadikan sebagai standar untuk menyimpulkan perbuatan Allah dalam masalah syariat. Padahal cinta dan benci Allah itu tidak bergantung kepada kondisi dunia. Paham di sini kesimpulannya? Baik. Dan ayat yang semisal juga Allah sebutkan di beberapa surat yang lain. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, ayahsabuna annama numidduhum, apakah mereka menyangka ketika kami memberikan kelapangan kepada mereka, mimmali wa banin, berupa harta yang banyak, keturunan yang banyak, nusari'u lahum fil khairat, berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka, bal sebaliknya, la yash'urun, ternyata mereka tidak punya pemahaman, mereka enggak merasa kalau sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan ujian bagi mereka. Karena baik kebaikan dalam urusan dunia, kondisi yang nyaman dalam urusan dunia maupun kondisi yang sempit dalam urusan dunia, semuanya Allah jadikan sebagai potensi ujian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami menguji kalian dengan adanya kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia. Orang dijadikan kaya, itu ujian. Orang dijadikan sukses dalam usaha, itu juga ujian. Orang dijadikan miskin, ujian. Susah ketika berusaha, juga bagian dari ujian. wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku menguji manusia, aku menguji kalian, baik dengan kondisi kalian mendapatkan kelapangan hidup maupun kalian mendapatkan kesusahan. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, para ulama membuat kesimpulan, yang namanya kaya dan miskin secara zatnya artinya secara status kondisi kaya dan miskin, tidak ada nilai pujian maupun celaan. Sehingga kalau kita ditanya, siapa yang lebih mulia, manusia kaya atau manusia miskin? Jawabannya apa? Tidak ada nilai kelebihan. Baik yang kaya maupun yang miskin, tidak ada nilai kelebihan. Maka yang kaya tidak boleh dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang miskin. Hal yang sama, yang miskin tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang kaya. Karena kaya dan miskin itu murni pilihan dari Allah dan bukan atas pilihan makhluk. Makanya kalau misalnya di masjid ini ya, Anda disuruh milih mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar. Saya tanya yang lebih baik, bukan Anda milih yang mana ya. Mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kaya yang bersyukur, miskin yang sabar. Belakang, kaya yang sabar. Masya Allah. Ini terlalu sering berurusan dengan pajak. Makanya mungkin sering sakit hati jadi orang kaya yang sabar. Baik, mana yang lebih baik antara kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ini yang lebih baik mana? Ada yang jawab kaya bersyukur, ada yang menjawab miskin yang sabar. Ulama berbeda pendapat. Dan memang ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini cukup panjang, menjelaskan masing-masing dalil antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang sabar. Dari sekian banyak dalil itu dibandingin, kira-kira mana yang lebih afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kaya bersyukur dengan alasan orang bersyukur itu sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Ada yang mengatakan miskin yang sabar, karena dominan dakwahnya para nabi dan amalnya para nabi itu sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih dominan sabar daripada di kondisi miskin yang sabar, daripada ketika beliau punya kelonggaran harta bersyukur. Meskipun dua-duanya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang lebih dominan beliau dalam kondisi tidak berkemampuan dari sisi ekonomi, tapi beliau selalu bersabar. Tayyib. Sehingga ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mana yang lebih afdol antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak bisa dibandingkan. Yang paling penting adalah mana yang paling bertakwa. Karena Allah kembalikan itu kepada takwa. Gimana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Sehingga siapa yang lebih afdol antara kaya bersyukur dan miskin yang sabar? Jawabannya yang lebih bertakwa. Karena itulah beda-beda antara satu manusia dengan yang lain sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada orang kaya bersyukur dan dia lebih bertakwa dibandingkan miskin yang sabar, maka dia lebih afdol. Sebaliknya ada orang miskin yang sabar lebih bertakwa dibandingkan kaya yang bersyukur, maka miskin yang sabar ini lebih afdol. Dilihat dari sejauh mana itu bisa mengantarkan dia kepada ketakwaan. Maka yang namanya kaya dan miskin tidak terpuji secara zatnya. Yang lebih penting adalah di posisi mana Anda berada, bisakah Anda jadikan posisi Anda itu mengantarkan Anda kepada takwa? Karena kita kalau disuruh milih, jadi kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar, enggak usah jawab Pak ya. Yakin ijma' di sini pilih kaya bersyukur. Bil ijma'. Dengan sepakat Bapak dan Ibu. Saya sempat tanya kepada salah satu jamaah waktu di Jakarta, pilih kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ada satu jamaah bilang, saya pengen jadi miskin yang sabar. Tenane, serius ini, sanggup Pak Ustadz, Masya Allah. Memang dulu, sahabat itu ada yang demikian. Seperti yang pernah dialami oleh siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, jadi begini ya, kita dikasih kelebihan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Sehingga masing-masing manusia selera ibadahnya itu beda-beda. Mungkin ada di antara kita

إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. Allah bagi amal bagi para hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Di sini ada banyak pengusaha. Bidang usaha Anda sama atau beda? Beda ya. Sebelah kanan warung kopi, yang tengah produsen kopi, sebelah kiri kafe kopi. Kopi kafe, Pak. Karena kan kita biasanya ngikuti bisnis sesuai tren. Kopi, kopi kafe ya. Nanti herbal, herbal semua. Sirwal, sirwal kafe kan. Kita punya pendapatan yang berbeda-beda. Ada yang pendapatan di consumer, ada di fashion, ada di konsultan, ada sebagai karyawan. Semuanya berujung pada pendapatan yang halal. Begitu ya. Allah kasih rizki kita melalui jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kata Imam Malik, Allah kasih pahala kepada kita melalui jalur yang berbeda-beda. Ada yang melalui jalur sholat, ada yang melalui jalur puasa, ada yang melalui jalur apalagi kajian, ada yang melalui jalur membaca Al-Quran. Melalui jalur yang berbeda-beda. Tapi muaranya satu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula dalam masalah amal batin jamaah. Ada sebagian di antara manusia yang dia dikasih oleh Allah kemampuan beramal batin dari sisi sabar. Ada yang dikasih oleh Allah dia lebih dominan amal batin dari sisi syukur. Ada yang dikasih oleh Allah dominan amal batin dari sisi apalagi misalnya tawakal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan kita biasanya bisa mengenali. Bapak kalau saya tanya, Bapak amal andalannya apa? Sholat, puasa, sedekah, kajian atau apa? Masing-masing orang bisa jawab. Mas, saya itu senang sholat. Kalau saya disuruh puasa, saya enggak sanggup. Saya senang puasa. Saya itu rasanya senang kalau puasa, nyaman. Apalagi di rumah enggak ada apa-apa. Ada yang dia lebih senang dengan membaca Al-Quran. Ada yang lebih senang di ibadah A, B, dan seterusnya. Itulah kita bisa menilai amal dohir apa yang sesuai selera. Namun sahabat lebih tinggi dari itu. Mereka bisa menilai amal batin apa yang lebih sesuai selera. Itu lebih sulit jamaah. Contohnya gimana? Abu Darda. Beliau pernah mengatakan begini. Al-maradu ahabbu ilayya minas sihha. Wal-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Jadi orang yang gampang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang yang selalu sehat. Masya Allah. Tiap hari watuk, pilek, corona, Om Imron. Terus apa lagi? Mau tiap hari ganti-ganti sakit ya. Kata beliau, saya lebih senang dengan yang seperti ini. Wal faqru ahabbu ilayya minas siha. Dan jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Kenapa beliau lebih milih seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu lebih senang amal sabar daripada syukur. Sampai bisa mengenali demikian. Coba Anda perhatikan ya. Batin kita ini, batin Anda semua. Lebih dominan amal apa? Sabarnya kah? Syukurnya kah? Atau yang mana? Itu bisa dites. Dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Kadang Allah kasih kelonggaran. Coba lihat sejauh mana kehebatan orang ini bersyukur. Kadang Allah kasih ujian dalam bentuk musibah. Lihat sejauh mana orang ini bersabar. Anda bisa ngetes mana yang dominan. Seharusnya masing-masing bisa menentukan. Dari situlah kita bisa mengenali. Kenapa Allah kasih saya ujian A? Kenapa Allah kasih saya ujian B? Sebab Anda diminta untuk beramal sesuai dengan posisi Anda. Orang kalau bisa kenal semacam ini, dia bisa melihat hikmah penciptaan dirinya. Hikmah kenapa aku diciptakan oleh Allah. Masya Allah, sekarang saya sadar. Berarti saya lebih dominan di sini. Hikmah Allah ciptakan diriku adalah agar aku lebih banyak bersyukur. Agar aku lebih banyak bersabar. Agar aku lebih banyak bertawakal.
agar aku lebih banyak bergantung kepada

0: Allah dan seterusnya.
1: Nah, kalau sudah sadar seperti itu, begitu menerima ujian, kita sudah di posisi yang siap. Baik ujian dalam arti kebaikan dunia maupun ujian dalam makna kesempitan dunia, kita sudah siap. Tayib. Karena yang namanya kaya dan miskin itu pilihan Allah. Selanjutnya Allah pilih kita di mana posisi kita. Di posisi itulah yang lebih penting adalah amal apa yang bisa kau lakukan agar kau bisa menjadi orang yang sukses di sana. Kaya yang sukses adalah yang bersyukur. Miskin yang sukses adalah miskin yang sabar. Kalau Anda bisa demikian, walhamdulillah, berarti itu hakikat tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang tafsir firman Allah taala di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia dia menyangka apabila dia diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dia merasa bahwasanya Allah sedang mencintai dirinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alaihi fir rizq. Allah mengingkari pemahaman manusia yang mereka punya keyakinan bahwa apabila Allah lapangkan rizkinya, liyakhtabirahu fi dzalika, padahal hakikatnya Allah sedang mengujinya. Fayaqtaqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu. Dia meyakini Allah sedang menyayanginya. Walaisa kadzalik, padahal bukan demikian. Bal huwa ibtilaun wa imtihanun. Namun itu semua adalah ujian dari Allah taala. Kaya itu ujian atau bukan jemaah? Ujian. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa. Adapun orang yang dia diuji oleh Allah sehingga Allah sempitkan rizkinya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Lalu dia berkomentar, Allah telah membenciku. Kata Ibnu Katsir, wa kadzalika fil janib akhar. Demikian pula pemahaman sisi yang kedua. Idza batalahu wamtahanahu wa dayyaqa 'alaihi fir rizq. Ketika Allah memberikan ujian kepadanya, Allah sempitkan rizkinya. Ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatan lahu. Dia meyakini kalau itu adalah kebencian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qala ta'ala kalla. Lalu Allah katakan, enggak benar yang kayak gitu. Ai laisal amru kama za'am. Hakikatnya tidak sebagaimana apa yang kalian yakini. Enggak benar seperti itu. La fi hadza wa la fi hadza. Baik pemahaman pertama di ayat 15 maupun pemahaman yang kedua di ayat 16, dua-duanya salah. Fa innallaha yu'til mala may yuhibbu wa man la yuhibb. Karena Allah kasih kelonggaran harta kepada hambanya yang dia cintai dan hambanya yang tidak dia cintai. Wa yudayyiqu 'ala man yuhibbu wa man la yuhibb. Dan Allah sempitkan rizki bagi hambanya yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Sehingga kondisi seperti ini seragam antara muslim dan non-muslim. Seragam antara orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Ada enggak orang yang suka maksiat kaya, Pak? Banyak. Orang yang suka maksiat utangnya banyak ada? Lebih banyak. Lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ada enggak orang yang suka maksiat tapi hidupnya susah? Banyak. Sebagaimana orang yang taat tapi hidupnya lapang rizkinya, orang yang mukmin dan dia kaya juga banyak. Sehingga dalam hal ini ada kesamaan antara siapa? Muslim dengan non-muslim. Karena ada kesamaan maka tidak ada nilai lebih maupun kurang. Sehingga yang namanya kaya dan miskin secara zatnya tidak mengandung unsur pujian maupun celaan. Kemudian kata beliau, wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillahi fi kullin minal halain. Namun yang lebih penting adalah bagaimana agar orang itu bisa selalu taat kepada Allah di masing-masing keadaan. Jadi miskin dan kaya itu pilihan Allah. Dan selanjutnya ketika Anda di posisi miskin maupun di posisi kaya, pertanyaannya adalah Anda enggak bisa melakukan ketaatan di situ. Bisakah Anda melakukan ketaatan di situ? Dan Allah Maha Adil, masing-masing dikasih amal oleh Allah. Orang kaya dikasih amal syukur, orang miskin dikasih amal sabar. Tingkat selanjutnya, kamu jalani fungsi kamu di sini. Karena Allah ciptakan kamu untuk menjalankan hikmah agar kau bisa rajin syukur, agar kau bisa rajin sabar. Begitu jamaah. Itulah teori yang disampaikan, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurallaha ala dzalik. Dalam arti ketika dia di posisi kaya, dia bisa bersyukur. Wa in kana fakiran bi ayyasbir. Dan pada waktu dia di posisi miskin, dia bisa sabar. Sehingga dia menjalankan fungsi masing-masing. Karena amal enggak bisa dibuat seragam. Kalau dibuat seragam, dinamika hidup ini enggak jalan. Maka terkadang ada yang dikasih posisi A, dikasih posisi B. Tinggal selanjutnya, apakah kita bisa menjalankan tugas itu sesuai dengan posisi kita ataukah tidak? Allah tidak mempertanyakan kita, kenapa kau jadi miskin? Enggak. Tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kau enggak sabar ketika dikasih kemiskinan? Maka yang dipikir bukan miskinnya, tapi apa, Pak? Sabarnya. Sehingga solusi yang diberikan itu bukan gimana mengentaskan orang dari kemiskinan, bukan. Tapi solusi yang diberikan oleh agama, gimana ngajari orang untuk bisa sabar ketika miskin. Kita kan kadang mikirnya kayak gitu ya. Ini ada banyak masalah masyarakat. Apa masalahnya? Kondisi ekonomi mereka miskin. Terus gimana kita pecahkan solusinya? Buat mereka, kita entaskan dari kemiskinan. Tidak bisa, Pak. Kaya dan miskin itu pilihan Allah. Dan bukan pilihan manusia. Bolehlah Anda membantu mereka, ngasih kesempatan mereka untuk bersama-sama mendapatkan sebagian harta kita. Atau Anda ngasih lowongan pekerjaan bagi dia, boleh. Tapi jangan Anda punya keyakinan itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjauhkan dia dari kemiskinan. Tidak bisa, itu takdir. Pilihan Allah. Maka yang kita ajarkan bukan gimana cara dia keluar dari miskin. Tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana agar dia bisa berposisi yang beramal yang benar sesuai dengan posisinya. Nabi SAW, kalau kita ditanya, beliau itu kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Jawabannya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang kaya bersyukur dan sekaligus miskin yang sabar. Tapi yang lebih dominan yang kedua. Karena itulah Rasulullah SAW di posisi ini, beliau tidak kemudian mengajak kepada para sahabat, nanti kita akan kaya bareng-bareng, tidak. Dan dominan sahabat itu tidak mampu. Jauh lebih rendah secara ekonomi dibandingkan orang yang hidup di zaman sekarang. Coba tanyakan kepada ibu-ibu ya. Ada enggak di antara ibu-ibu yang waktu hari raya enggak punya jilbab? Ada? Kalau waktu berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada, Pak? Banyak. Berangkat sholat id enggak pakai jilbab ada, Pak? Banyak. Tapi kalau ibu-ibu waktu datang sholat id enggak punya jilbab, nemu enggak, Pak? Enggak ketemu gitu. Masya Allah. Dulu ada sahabiat. Pada waktu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, keluar semuanya, laki perempuan, sampai pun wanita haid ajak keluar. Gadis-gadis pingitan ajak keluar semuanya. Datang salah satu sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah enggak punya jilbab. Apa kata Nabi SAW? Tolong saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Gak jumpa kita, Pak. Di zaman sekarang ada orang hari raya gak punya jilbab. Kalau gak pakai jilbab, banyak ya. Tapi kalau gak punya jilbab, Mungkin tidak ada. Saking sederhananya kehidupan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu merasa bahwa pada saat dia kaya dia merasa Allah sedang cinta kepadanya. Allah balas dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ini adalah hakikatnya istidraj dari Allah untuk menguji apakah dia mau taat ataukah tetap bertahan dalam maksiat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Mu'minun yang tadi sudah kita kutip ayat 55 dan 56. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka menyangka ketika aku berikan kelapangan kepada mereka berupa harta dan anak, mereka merasa bahasanya Allah telah menyegerakan kebaikan baginya? Bal la yash'urun. Namun mereka tidak merasa kalau itu adalah istidraj dari Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 55-56, ayadhunnu ha'ula'il maghrurun, apakah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu punya keyakinan annama nu'tihim minal amwali wal aulad, bahwa harta anak yang aku berikan kepada mereka. Dan rata-rata orang kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kaya dibandingkan mukmin. Baik ketika beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Yahudi itu masya Allah ya, kebun kurmanya banyak. Kemudian mereka menguasai perdagangan di pasar-pasar Madinah. Demikian pula orang musyrikin Mekah. Mereka lebih dominan dalam masalah ekonomi dibandingkan orang-orang yang beriman. Makanya waktu Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, dan waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ditanya oleh Raja Heraklius, amuttabi'uhum ahlul fakri am ahlul ghina? Yang menjadi pengikut Muhammad itu orang yang kaya ataukah orang yang miskin? Bal du'afa umminna. Kata Abu Sufyan, rata-rata pengikutnya Muhammad itu orang yang status sosialnya rendah di antara kami. Dan ternyata para nabi di masa silam pengikutnya juga seperti itu. Lalu Heraklius gimana kesimpulannya? Hakadha azba'ur rusul. Memang demikianlah para pengikut nabi-nabi di masa silam. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah, pengingkaran yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya pengikut kamu adalah aradhiluna badir ra'yi, orang-orang rendahan di kalangan kami yang dia cupet akalnya, enggak mau diajak mikir panjang, hanya bisa nurut-nurut saja, sehingga setiap kali mendapatkan sesuatu langsung sami'na wa ata'na. Itu dianggap sebagai orang yang enggak berkembang akalnya, terlalu gampang taat sama nabi. Dianggap orang yang tidak berkembang akalnya. Sehingga bibit kesombongan liberalisme dari dulu sudah ada. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Menganggap bahwa bisa membantah nabi itu pinter. Sebagaimana orang di zaman sekarang ya. Kalau orang sudah bisa mencoba mengkritik Al-Quran, dekonstruksi agama, tanda orang yang cerdas. Itu kan standarnya orang liberal. Makanya upaya mereka selalu ke arah sana. Gimana caranya biar membuat sebuah pernyataan yang apa, yang bisa bikin viral, aneh. Padahal itu sebenarnya adalah ngerusak aturan agama. Baik, kembali ke sini. Mereka ketika dikasih oleh Allah harta yang banyak, anaknya, keturunannya juga banyak, mereka menyangka karena Allah memuliakannya dan Allah menyayanginya, Kalla laisal amru kama yaz'umun. Enggak benar, tidak sebagaimana yang kalian yakini. Laqad akhtau fi dzalika wa khaba raja'uhum. Sungguh mereka telah memiliki pemahaman yang salah dan harapan mereka juga keliru. Bal innama naf'alu bihim dzalika istidrajan wa intidaran wa imla'an. Namun aku memberikan kekayaan bagi mereka, fungsinya adalah istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Ya? Dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan dengan dikasih banyak layanan. Panjang ya definisinya. Dalam bahasa Indonesia, dibiarkan tenggelam dalam kemaksiatan atau kesalahan dengan diberi banyak fasilitas dan layanan. Itu definisi istidraj. Basa Jawane dilulu. Diujo, dibiarkan dalam kondisi dia tenggelam dengan kemaksiatan. Tayyib. Innama naf'alu dzalika istidrajan. Aku lakukan ini dalam rangka untuk istidraj bagi mereka. Bal la yasyurun, tapi mereka tidak menyangka kalau itu sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi mereka akan mendapatkannya. Sehingga mereka akan semakin tenggelam dalam maksiat, enggak ada kesempatan untuk taubat. Alhamdulillah, Pak. Tolong bagi para pengusaha. Pak Ustadz, kemarin saya punya utang besar di beberapa lembaga keuangan ribawi. Lalu saya enggak sanggup bayar karena usaha saya kolaps. Setelah itu saya taubat, Pak Ustadz. Masya Allah, Anda kalau enggak kolaps, enggak taubat. Lebih bersyukur mana Anda? Usahanya naik terus, tapi tetap istiqomah dalam utang riba. Ataukah dikasih oleh Allah kesempatan, usahanya nyungsep kolaps, akhirnya Anda bingung mikir utang, terus taubat dari riba. Bagi orang awam, kira-kira yang lebih nikmat itu yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Dia mikirnya mungkin yang pertama bagi orang awam. Sehingga dia melihat usahanya kolaps, ini musibah. Dan dia enggak mau itu. Padahal banyak para pengusaha yang tobatnya itu gara-gara kolaps. Coba kalau dia enggak kolaps, istiqomah itu di atas riba. Tetap dia langsung utang bank, enggak pernah berhenti. Begitu Allah kasih ujian. Pandemi sekian tahun. Langsung terjun bebas pendapatannya. Sudah dia enggak bisa bayar cicilan ke bank. Baru ngaku tobat. Pak, ini buku riba sudah tersebar lama, Bapak kok baru datang belakangan? Iya Pak Ustadz, saya baru kolaps sekarang. Alhamdulillah, Bapak seharusnya bersyukur dikasih kolaps. Istidraj gimana? Dibiarin terus. Mungkin sampai dia mati, gak pernah ada perasaan untuk taubat. Sehingga sampai dia mati selalu menikmati utang riba dan dia berputar terus karena usahanya terus naik. Tapi dosa itu dia bawa sampai dia mati. Bersyukur kalau Anda pengusaha yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, sadar kalau transaksi riba ini adalah berbahaya. Tayyib. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Hadis ini penting untuk dicatat. Silakan nyatat ya. HP-nya silahkan dipakai untuk nyatet, ya. Bukan dipakai untuk ngambil gambar. Anda mau pulang bawa ilmu atau bawa foto ustadz? Hah? Bawa apa? Bawa ilmu, baik. HP-nya dipakai untuk nyatet ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyebutkan, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sudah catat? Belum? Saya ulang ya. Innallaha qassama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak kepada kalian. Kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah membagi rizki kepada kalian. Dan akhlak yang dimaksud dalam hadis ini bisa bermakna kepribadian, kepribadian bisa juga bermakna agama. Ada sebagian orang yang dia dikasih oleh Allah penyabar. Bapak itu penyabar, masya Allah. Anaknya keliru, salah, cuman diingatkan dan gak pernah dibentak, gak pernah dimarahi, apalagi dipukul. Sayang, pelit. Misalnya ya. Ada juga orang yang dia dikasih oleh Allah akhlak misalnya royal, gampang memberi, gampang ngasih, tapi sayang galak. Coba kalau itu digabungkan, masya Allah ya, jadi sosok yang sangat indah. Baik, tapi oleh Allah manusia dikasih perangai yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, dan kita melihat itu di lapangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Wala yu'tid dina illa liman yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan kesadaran beragama. Allah enggak bakalan ngasih kesadaran beragama. Illa liman yuhibbu. Kecuali kepada orang yang dia cintai. Lengkap nyatetnya, Pak? Lengkap insya Allah. Baik. Ada yang berani ngulang? Silakan diulang. Tafadhal. Nah. Yang tidak dia cintai. Masya Allah. Barakallahu fikum. Teks Arabnya gimana? Oh, masya Allah. Ini ada pilihan hadiah. Yang merah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Lanjutannya. Masih ada lanjutannya ya. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabba. Maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lain. Hadis yang sangat ma'ruf. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah, bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non-muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat, enggak ada nilai bedanya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayib, prestasi yang sebenarnya adalah ketika Anda punya kesadaran agama. Allah enggak bakalan memberikan kesadaran agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama, berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah jamaah kalau Anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang, Pak, yang dia dekat dengan agama,
0: kalau pas lagi usahanya lancar. Dia seneng ngaji, dia deket dengan ustadz ketika rizkinya lagi bagus. Dia deket dengan sholat, dia rajin puasa, rajin tahajud ketika bisnisnya berkembang. Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah, bisnis satu kolaps. Bisnis yang kedua utangnya belum beres. KPR dikejar sama bank. Ini leasing sudah mulai mau ditarik. Pusing dia, stres, ninggalkan agama. Kemana fulan? Biasanya rajin. Tidak tahu ustaz, sekarang mereka dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru. Dia mau ngejar target. Sampai muncul pemahaman, gara-gara hijrah inilah, saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh, riba, goror, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang. La haula wala quwata illa billah. Baik, sebenarnya suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Terjadi pada orang badui, Pak. Terjadi pada orang badui. Karakter badui-badui seperti ini masih dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sehingga andaikan dia itu hidup di masa silam, mungkin dia jadi badui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah di pinggiran? Ada di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf, HP-nya ada mushaf, silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat keberapa, Mas? 22, surat 22 ayat 11. Ketemu? Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa. Baik, coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. "Fa in asabahu khairu ma'an nabi." "Fa in asabahu khairu nitma'an nabi." Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam. "Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi." Dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, "inqalaba ala wajhi," dia balik ke belakang alias murtad. Bisa enggak ayat Qur'annya disajikan di depan? Coba, sedang diupayakan sama operator ya. Bisa? Bisa, baik. Oh, sudah, baik. Lebih kecil lagi bisa ini? Tidak bisa ya? Oh, pas ya. "Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi." Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia balik arah. Balik arah maksudnya gimana, Pak? Kalau dulu murtad dia, meninggalkan Islam, khasirat dunia wal akhirah, sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. "Dzalika huwal khusranul mubin," dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran? Sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu, maju mundur, maju mundur, fi syak, dia berada dalam keraguan. Enggak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Ibnu Katsir, beliau membawakan dua riwayat. Yang satu riwayat Bukhari dan yang satu riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Kelihatan Pak? Kelihatan jemaah? Ya? Saya tanya kelihatan atau tidak? Bukan bisa baca enggak? Nanti kita bacakan ya. Kelihatan Pak? Kelihatan alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu ya. Tayyib. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentang wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam, ala harfin, di pinggiran. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini enggak bisa dibesarin ya. Enggak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa in waladat imra'atuhu gulaman. Kalau setelah dia masuk Islam, kemudian ketika pulang ke rumah, kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khayluhu, dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Qala, maka si badui ini berkomentar, hadza dinun salih. Ini agama yang bagus ini. Begitu saya masuk Islam, rezeki saya semakin lancar. Istri saya melahirkan anak laki-laki, kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa illam talid imra'atuhu. Tapi kalau anaknya enggak melahirkan anak laki, kalau istrinya enggak melahirkan anak laki-laki, walan tantus khayluhu, dan kudanya tidak melahirkan anak, qala hadza dinun su. Maka mereka komentar, ini agama gak memberikan keberkahan. Ini agama yang buruk, tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari. Ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masih dari Sa'id bin Jubair. Dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, kana nasun minal a'rab, ada beberapa orang dari badui, ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim. Kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kampung halaman mereka, fa in wajadu 'ama ghaisin wa ama khasbin wa ama wiladin, qalu hasan, inna dinana hadha la salih, fatamassaku bihi. Apabila mereka jumpai pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan, banyak hasil panen, anak banyak yang lahir, maka mereka berkomentar, wah ini agama, agama yang mendatangkan keberkahan, istiqomah kalian di atas agama ini. Itu prinsip mereka. Sebaliknya, wa in wajadu ama jadubatin wa ama wiladin su wa ama qahtin. Tapi kalau mereka menjumpai tahun ini gersang, gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik, qalu, mereka berkomentar, ma fi din hadza khairun, di agama ini enggak mendatangkan keberkahan. Fa'anzalallahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu hijrah tapi enggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya, dia enggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah. Loh Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rezeki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan ustaz Pak. Enggak tahu ya. Para pengusaha hijrah, lalu ketika hijrah Dia ninggalkan riba, dia tinggalkan sesuatu yang haram, usahanya berkembang. Ditulislah testimoni. Dikumpulin dari banyak sekali testimoni orang-orang yang hijrah. Dia hijrah motivasinya ini. Begitu dia jalani, betul dia tinggalkan riba, dia tinggalkan transaksi yang dilarang. Dulu suka main sogok, dulu suka bermain dengan cara curang. Begitu dia hijrah, nyungsep usahanya. Nuduh dusta, itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah mas, kayak gini mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrahnya? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat, mau mengikuti syariat, tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman, dia bisa kasih testimoni. Cerita sukses, cerita usahanya berkembang. Sejak saya tinggalkan riba, masya Allah, usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah? Tolong yang testimoni itu, belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak? Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman, sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik. Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya. Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram, dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya. Sekarang Pak, jangankan untuk bayar SPP anak. Anak saya mau beli pulpen saja saya enggak punya duit untuk ngasih. Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara, enggak punya apa-apa. Sejak kapan Bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB. Masya Allah. Kok nyebut saya Pak? Masya Allah. Baik. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waspada dengan kondisi batin kayak gini. Jangan sampai kita menjadi seperti orang badui yang mereka punya pemahaman bahwa tujuan hijrah untuk mencari kelapangan dalam masalah pendapatan, nyari harta, bukan itu. Tujuan kita hijrah karena satu. Apa itu, Pak? Karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya. Maka kita persiapan sejak sekarang. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Huwal munafik, yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran, pada waktu menguntungkan dia bertahan, ketika merasa kok rizkinya seret dia keluar, itu adalah orang munafik. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah. Kalau dunianya lagi baik, dia bertahan ibadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat. Tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inqalaba fala yuqimu 'alal ibadah. Dia berbalik arah dan tidak mau beribadah. Illa lima saluha min dunyahu, kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Gelem salat kalau rezekinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan? Fa in asabathu fitnatun aw shiddatun aw ikhtibarun aw dhiqun. Kalau dia menjumpai sesuatu yang enggak nyaman, ujian, kesempitan, taraka dinahu wa raja ila al-kufri. Dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. In qalaba ala wajhi, ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, irtadda kafiran, dia murtad. Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat, khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir, ai fala huwa hasala minad dunya ala syai', dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia. Wa ammal akhirah faqad kafara billahil azim. Sedangkan di akhirat dia kufur kepada Allah. Fahuwa fiha fi ghayatish shaqa wal ihana. Dan ketika itu dia mendapatkan kehinaan puncak karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Waliyadz billah. Jangan sampai terjadi. Meskipun realitanya ada di lapangan. Salah satu kawan saya bercerita, dia orang Sragen, Jawa Tengah ya. Kalau dia pulang ngasih duit ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau dia gak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya gak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sekuel dalam sejarah muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. Perlu persiapan batin. Ingat yang namanya standar cinta dan bencinya Allah tidak dilihat dari berapa banyak harta yang Anda punya, berapa banyak kesuksesan bisnis yang Anda miliki, tapi sejauh mana Anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Baik, syukran Ustaz atas pemaparan yang disampaikan, dan Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah di... Maaf. Pertanyaan pertama Ustaz, bismillah, semoga Ustaz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Walakum bimithlin.
2: Pernah mendengar Ustaz, apabila kemiskinan itu akibat dari dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, dan rasa iba saat di hari tua atau kemiskinan di hari tua akibat ia melalaikan ilmu dan hukum syariat di masa muda, apakah kemiskinan itu berasal dari azab Allah Ustaz? Syukran, zakallahu khairan, barakallahu fik. Silakan.
0: Barakallahu fikum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sabar itu bertingkat. Ada sabar yang paling tinggi tingkatannya. Sabarnya siapa? Sabarnya Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Nabi. Ada yang lebih tinggi daripada sabarnya Nabi Ayub. Sabarnya siapa? Sabarnya Ulul Azmi. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah agar beliau bersabar sebagaimana sabarnya Ulul Azmi. Allah berfirman, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu dan contoh itu para ulul azmi ketika bersabar. Masya Allah. Karena bersabar itu kan bertingkat ya. Dan sabar yang paling puncak adalah sabarnya ulul azmi. Saya tanya, ulul azmi itu, Nabi Ayub itu masuk ulul azmi atau tidak? Masuk atau tidak, Pak? Coba sebutin ulul azmi siapa saja. Satu. Coba lihat ke sini, Mas. Ulul azmi siapa saja? Satu. Ulu azmi. Ulul azmi ada berapa? Ada empat. Ini lima kok empat. Baik. Nah itu yang di tengah itu ada anak. Kelas berapa, Mas? Ya. Ulul azmi ada berapa? Yang SD. Bukan yang sudah lulus. Ulul azmi ada berapa, Mas? Ada berapa A di sini ya? Ada berapa A? 5. 45? 5. 1. Nuh. Ibrahim. Musa. Isa. Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dikasih hadiah ini mau? Masya Allah. Barakallahu fikum. Coba berdiri. Barakallahu fikum. Baik. Rasulul Azmi yang jumlahnya 5, Nabi Ayub enggak masuk di situ. Kok bisa Pak Nabi Ayub enggak masuk? Katanya sabarnya Ayub tuh Masya Allah sabar yang luar biasa. Betul, beliau dikasih ujian oleh Allah yang sangat berat. Tapi sabarnya Ayub itu beda dengan sabarnya Ulul Azmi. Bedanya di mana Pak? Sabarnya Ayub itu sabar terhadap musibah. Sedangkan sabarnya ulul azmi itu sabar dalam memegang dakwah. Sabar terhadap ujian dakwah. Dan sabar terhadap ujian dakwah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar terhadap musibah. Makanya kalau jamaah di antara kita dalam urusan musibah harta kita enggak bisa sabar, sudah untuk sabar tingkat yang kedua enggak mungkin bisa. Karena yang namanya musibah itu enggak ada pilihan yang lain. Anda sakit ya. Mau sabar, mau marah, apakah sakitnya jadi sembuh? Orang yang sakit kemudian dia emosi, dia enggak sabar, dia marah, apakah sakitnya sembuh? Tidak. Tidak ya. Sehingga orang sakit ketika dia enggak sabar, dia enggak sembuh juga. Demikian pula ketika orang sakit itu sabar, kondisinya juga sama. Artinya mau sabar mau enggak tetap sama. Beda dengan sabar dalam dunia dakwah. Orang berdakwah lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan permusuhan. Kemudian dia enggak sabar, dia tinggalkan itu dakwah. Apakah dia tetap mendapatkan tantangan? Tidak. Hidupnya jadi nyaman. Dulu ketika saya berdakwah saya dimusuhi, udahlah saya lepaskan saja, saya tinggalkan daripada pusing. Sekarang mereka semuanya akrab sama saya. Ya iya, tapi kamu kemudian kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Nabi SAW dikasih pilihan. Muhammad, kau mau apa? Kalau kau mau wanita yang cantik, tak kasih nanti istri yang paling cantik di Arab. Kalau kau mau tahta, saya jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau mau dunia, saya berikan seluruh harta kami untukmu. Pilihan yang ketiga ini jurusan ekonomi ya. Pilihan yang kedua jurusan politik. Yang pertama semua jurusan. Nabi SAW milih apa Pak? Rasulullah SAW milih yang mana? Hah? Beliau tinggalkan semuanya. Saya enggak butuh itu. Dunia ditawarkan kepada beliau. Kalau kau mau ini, mau ini, mau ini, kami kasih semuanya. Namun dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu. Sudahlah, biar kita enggak pusing memecah belah masyarakat kau ini. Tuduhan orang musyrikin kepada Nabi SAW itu apa? Muhammad bikin kisruh di Mekah, memecah belah masyarakat. Dan memang demikian, dakwah kebenaran selalu dituduh sebagai memecah belah kebenaran. Karena kebenaran itu datang dalam kondisi asing, masyarakat ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang menolak. Akhirnya terjadilah ketegangan. Itu konsekuensi. Awal mula ketika orang itu sakit dikasih obat, reaksinya enggak karuan. Reaksinya enggak karuan. Tapi begitu dia terus bersabar, kasih obat terus, akhirnya dia sudah nyaman. Begitu Pak ya? Orang ketika taubat dari ngerokok, butuh berapa lama? Ada yang punya cerita? Oh enggak ngaku ya? Dirahasiakan saja. Pada waktu dia tinggalkan rokok secara bertahap. Awalnya gimana Pak? Sakit dia. Wah saya sariawan ya Pak. Saya jadi demam. Saya jadi pusing. Pikiran jadi gak fokus. Jadi ini. Itu tahap awal. Lama-kelamaan suasana seperti itu mulai menurun. Sabar di depan seperti ini butuh waktu yang cukup. Dan orang harus kuat. Dakwah juga sama. Mungkin pada waktu Islam itu dianggap sesuatu yang asing, ajaran sunnah dianggap sesuatu yang asing, jadinya kita banyak disudutkan, memecah belah umat, bikin ribut di masyarakat, dan seterusnya. Nabi SAW persis juga mengalami hal yang sama. Andaikan beliau enggak sabar, sudahlah daripada ribut, udah saya tinggalkan saja, saya enggak usah dakwah. Berarti beliau dapat kenikmatan enggak? Dapat kenikmatan. Beliau akan dijadikan raja, dikasih harta, tapi dengan cara beliau tinggalkan dakwah. Namun beliau bersabar. Makanya sabarnya ulul azmi lebih tinggi. Sebab sabar ini sabar dalam masalah ujian dakwah. Baik. Yang sedang kita bahas itu baru sabar di ujian dunia. Sabar kelas nomor 2. Lebih rendah dibandingkan yang pertama. Yang kayak gini kita masih gak sanggup. Berarti sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Sabarnya perlu dilatih lebih kuat. Nah, selanjutnya, kadang ujian itu Allah datangkan di akhir hayat. Kadang ujian Allah datangkan di awal kehidupan. Ada orang kaya sejak lahir. Masya Allah ya. Begitu dia lahir tidur di ranjang emas. Orang tuanya kaya maksudnya ya. Kemudian dia dewasa, dia berkeluarga. Usahanya masih cenderung naik. Begitu di usia 60 Allah uji dengan kemiskinan. Banyak usahanya yang kolaps. Mungkin dia berurusan dengan negara sehingga hartanya banyak disita. Akhirnya dia mulai dari titik nol. Ujiannya dalam urusan dunia ditaruh oleh Allah di belakang. Sudah? Ada juga yang ujiannya ditaruh di depan. Mas, saya dulu waktu masih kuliah, Mas, untuk beli nasi bungkus saja kadang cuma sanggup sehari sekali. Awal-awal kita usaha, begitu awal nikah usaha, Masya Allah ya. Saya gak pernah ngasih uang nafkah ke istri. Tapi Alhamdulillah istri anaknya bupati. Oh, kamu bejo banget. Gak punya kerjaan tapi dapat anak bupati. Sehingga dia cerita awal-awal dia berjuang, kemudian akhirnya jadi sukses sekarang. Ada model seperti itu. Masing-masing orang diuji oleh Allah berbeda-beda. Dan dulu juga seperti itu. Ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diuji oleh Allah sampai beliau itu meninggal karena ujian. Dikasih kutu, Pak. Sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutu membunuhnya itu kira-kira berapa jumlahnya? Orang punya kutu ya, biasanya kan wajar ya, disisir banyak rontok dimatiin. Kira-kira Anda khawatir gak kutu ini akan mematikan orang itu? Mungkin tidak. Pak, ini potensi penyakit yang tipis, nilai kematiannya, angka kematiannya kecil, bahkan mungkin gak ada. Dulu ada Nabi yang dikasih oleh Allah ujian kutu sampai kutu itu membunuhnya. Masya Allah, kayak apa itu Pak? Wallahu a'lam. Ujian itu dia bawa sampai mati. Ada juga Nabi yang dia mengalami ujian sakit kulit sampai dia mati. Ada juga orang yang dia mengalami ujian kemiskinan sampai mati dia miskin. Jadi gak perlu heran ada sebagian orang yang dia di akhir hayatnya dikasih oleh Allah ujian kemiskinan. Namun itu bukan tanda antara cinta dan bencinya Allah. Paling penting itu. Berarti jangan suudzon kepada Allah ya. Pak, kalau saya di usia tua gini kok miskin ya. Apakah Allah mau menyiksa saya di dunia? Tolong jangan dulu. Jangan komentar dulu tentang Allah. Boleh Anda suudzon pada diri Anda. Tapi jangan dikaitkan dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Sebelum kita tahu pasti. Bapak, kedepankan husnudzon. Barangkali Allah jadikan Bapak seperti ini di akhir hayat. Mungkin karena Allah hendak meningkatkan derajat Bapak. Bapak sekarang Masya Allah sudah kelihatan rajin ke masjid Pak ya. Begitu sholat subuh ada di saf paling depan. Ya. Padahal dulu gak pernah nyentuh air wudu. Sekarang subuh sudah berada di saf paling depan. Rajin ikut kajian. Rajin beramal dan seterusnya. Semoga dengan musibah ini derajat Bapak semakin naik semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak semua ujian itu perlu disikapi. Jangan-jangan karena dosa Allah hendak menghukum saya sekarang. Tidak harus. Dan di posisi akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk apa? Perbanyak husnudzan. La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Nah, husnudzan kepada Allah itu memandang semua takdir Allah yang ada pada dirinya dijadikan sebagai hal yang positif. Mungkin bisa jadi ini cara Allah mau membersihkan kesalahan saya atau meningkatkan derajat saya. Insya Allah cara seperti itu lebih bagus. Wallahu a'lam.
2: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Rahim. Alhamdulillah ana perdana bermajelis dengan Ustaz yang sebelumnya kami hanya mengambil manfaat dari Ustaz. Media elektronik. Ana senang Ustadz kebat. Apabila seorang berbisnis, metodenya sudah syar'i, namun

Jadi kita punya harapan di dunia sejahtera. Dan itu selalu yang membayangi kehidupan manusia. Jadi seperti ini boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Namun keinginan kaya seperti ini tidak ada nilai positif maupun negatif. Kecuali jika Anda punya keinginan yang kedua. Yaitu menjadikan kekayaan ini sebagai sebab untuk mendukung takwa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak masalah orang punya kekayaan bagi orang yang tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Baik. Artinya kalau orang itu kaya tapi dia tidak bertakwa, maka bisa jadi bermasalah. Dan itu terbukti. Dia kaya, tapi dia gak ngerti nilai harta. Sampai dia keluarkan uang senilai 2M hanya untuk membeli sepasang merpati. Masya Allah. Kejadiannya di mana itu, Pak? Ada orang mengeluarkan duit sekian miliar hanya untuk koleksi burung. Hanya untuk koleksi ikan. Orang kaya perlu dikasih nasihat agar dia tahu nilai harta. Masya Allah. Kadang sebuah lukisan dia beli dengan harga triliunan. Itu kalau mau dipakai untuk perluasan masjid Al-Irsyad mungkin bisa sampai jauh ke sana, Pak. Tapi hanya untuk sebuah lukisan. Kadang kita berpikir, ngapain orang ini ya? Sampai ngejar sebuah benda yang mungkin bagi kehidupannya manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi dia keluarkan harta yang sangat banyak. Makanya yang lebih penting adalah kalau Anda kaya, memikirkan selanjutnya. Setelah kaya mau ngapain, Mas? Saya mau bersyukur. Yang benar, insya Allah. Baik, coba kita bacakan firman Allah di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah, Allah Ta'ala menyebutkan, la in atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna. Coba ayatnya gimana? Ada di surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah. La in atana min fadlihi. Kalau Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, kalau Allah menjadikan bisnisku lancar, usahaku sukses, lanasaddaqanna, maka aku akan rajin sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, mengajikan masyarakat satu RT. Dia punya banyak rencana-rencana besar dan dia ngomong seperti itu ketika dia berharap kekayaan. Lalu apa realita yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kepada mereka kekayaan, mereka jadi bakhil, wa tawallaw wa hum mu'ridun. Lalu mereka berpaling, lupa dengan janjinya, dan mereka tidak melakukan apa yang dulu mereka katakan. Yang lebih berbahaya, lihat di ayat 77. Ada di At-Taubah, mulai ayat 75 sampai 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Maka Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hatinya sebagai hati munafik. Ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Artinya sampai apa? Sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena mereka menyalahi janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena

0: mereka berdusta. Maka tolong diwaspadai, kadang munafik asghar itu bisa menjadi munafik akbar. Jadi munafik itu kan ada dua ya, ada nifak, ada dua apa? Ada asghar, ada satunya apa? Akbar. Nifak yang asghar yang bagaimana? Yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiqi salas." Tanda munafik ada tiga. Kalau bicara suka dusta, ketika berjanji suka mengingkari, kalau dikasih amanah dia khianat. Kemunafikan seperti ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada munafik akbar, yaitu kemunafikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang perlu difahami bahwasanya nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Nifak asghar bisa berubah jadi nifak akbar. Yang awalnya kemunafikan kecil jadi kemunafikan besar, menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Dan ahli tafsir menyebutkan, ulama menyebutkan, nifak asghar ini menyalahi janji di hadapan manusia. Menyalahi janji di hadapan manusia. Nifak asghar, dia menyalahi janji di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Masya Allah. Sehingga dia jadi nifak akbar, menyalahi janji di hadapan Allah. Setelah dia terbiasa dengan yang pertama. Awalnya ini, Pak. Ketika berjanji, dia mengingkari utang. Besok ya, besok. Bulan depan. Tahun depan. Kalau sudah ganti presiden, ditunggu sampai ganti presiden juga belum dibayar. La haula wala quwata illa billah. Rentangnya 5 tahun ya. Nah, begitu dia menyalahi janji kepada manusia dianggap enteng, nanti lambat laun dia akan menyalahi janji di hadapan Allah. Kalau sudah berani seperti ini, dia keluar dari Islam. Dan itulah yang terjadi pada orang munafik yang Allah ceritakan di surat At-Taubah tadi. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, nanti kalau kaya saya akan ini. Begitu benar dikasih oleh Allah kekayaan, enggak ada yang dilaksanakan semuanya. Maka Allah jadikan hatinya hati munafik, disebabkan karena dia menyalahi janji kepada Allah dan disebabkan karena dia berdusta. Maka punya cita-cita jadi kaya, ingin sukses, kemudian dia berbicara di hadapan Allah, ya Allah kalau nanti saya kaya saya akan ini, punya cita-cita seperti itu, enggak salah. Tapi tolong jaga baik-baik hatinya. Kalau memang belum siap, tahan dulu. Belum tentu ketika Anda dikasih sebagaimana yang Anda harapkan dari Allah, Anda sanggup untuk melaksanakannya. Karena dulu ada orang yang dia dicap jadi munafik gara-gara seperti ini. Bahaya ya. Waliyadzubillah. Nah,
1: Quran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Semoga Ustaz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saat seseorang sedang dalam keadaan sempit, bolehkah dia meminta bantuan kepada manusia lainnya? Misalkan meminta bantuan pada pemerintah dengan cara mendaftar melalui RT/RW. Karena pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu. Ataukah seharusnya diam saja, padahal dia pantas untuk mendapatkan bantuan? Jazakallah khairan.
0: Nah, wa jazakallah khairan. Bagi orang yang memang dia berhak untuk mendapatkan bantuan, dia berhak untuk memintanya. Berhak dapat berarti dia berhak untuk minta. Dan ini kaidah umum dalam masalah muamalah yang sifatnya sosial. Dalam muamalah non komersil. Seorang istri dia berhak dapat nafkah dari suaminya. Ternyata suaminya enggak pernah ngasih nafkah. Maka sang istri berhak apa, Pak? Berhak untuk dapat nafkah dari istrinya. Berhak untuk minta. Bang, berapa lama abang absen? Gak pernah ngasih nafkah ya? Bulanan gak pernah dikasih, seringnya ngilang ya? Rajin di warung kopi misalnya ya? Maka sang istri berhak untuk minta ketika haknya gak dikasih. Demikian pula anak, bapaknya gak pernah ngasih apapun, anak berhak untuk minta selagi dia gak mampu untuk bekerja, gak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Baik, hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Ketika rakyat itu dalam kondisi miskin, dia gak mampu, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa Pak? Kas negara. Sehingga dia berhak untuk minta. Dan dulu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka membutuhkan, kadang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan, silakan ke Baitul Mal. Orang-orang Uroniyun, mereka datang sampai di Madinah sakit dan mereka butuh obat. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan, kalian datang ke apa? Tempat pengembalaan unta zakat. Minta susunya dicampur dengan air kencingnya. Terus itu dijadikan obat sembuh. Ada juga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta zakat lalu beliau arahkan ke Baitul Mal. Dan seterusnya, itu hal yang umum. Karena itu bagi orang yang membutuhkan dan dia sudah melakukan usaha tapi selalu gagal, akhirnya modalnya habis, dia berhak untuk minta zakat ke Baitul Mal. Dia juga berhak minta zakat ke lembaga-lembaga sosial yang mengumpulkan zakat. Cuman biasanya prosesnya akan panjang ya, sehingga harus ini, untuk menyediakan proses itu saja kadang dia butuh keluar biaya yang cukup banyak. Ada salah satu cerita yang sampai ke saya, dia seorang mustahik, sakit, gak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Dokter meminta, Pak ini operasi. Biayanya kurang lebih 15 juta. Mengajukan dana zakat dari lembaga zakat yang sangat terkenal di Indonesia. Dia harus datang ke Jakarta, bolak-balik cuma dikasih 500 ribu. Akhirnya dia merasa capek. Alhamdulillah, Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau punya lembaga zakat. Lalu orang ini dapat informasi tentang itu, minta di sana, di cross check ke rumah sakit, benar dia berobat, semua kebutuhannya ditutupi dari zakat. Ngasih zakat itu Pak, tolong jangan sedikit Pak. Bila perlu ada orang miskin butuh berobat, berapa kebutuhannya? 20 juta sudah berobat, pakai zakat 20 juta. Kebanyakan enggak Pak? Memang jika memang dia butuh seperti itu, kasih. Sebab tidak harus dibuat dikit-dikit. Kadang kan rata-rata cuma 500 ribu, 700 ribu. Terlalu dikit. Buat lebih banyak. Sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Hukum menjadi sales penampungan dompet elektronik berupa barcode yang di-scan, yang dimana itu buatan bank, jadi teknisnya kita nawarin warung-warung untuk membuat barcode-nya. Nah, saat pembeli yang ke warung tersebut nggak ada uang cash, bisa dilayani dengan scan barcode yang ada di M-Banking atau e-wallet tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Posisi beliau sebagai penyedia?
1: Sales.
0: Oh, sales.
1: Salesnya, yang menawarkannya saja.
0: Nah, ya. Baik. Penggunaan barcode ini ada nggak yang dipakai untuk bayar cicilan motor atau cicilan rumah atau apa? Ada ya, untuk lembaga yang melayani itu ya. Tapi kalau warung enggak ada ya, warung toko enggak ya, rata-rata hanya untuk belanja saja ya. Baik, berarti kalau demikian boleh Anda jadi sales di situ, karena tidak semua produk bank itu bermasalah, sebatas untuk al-ifa wal-istifa, tarik atau store tunai atau tarik store yang non tunai, cashless, tidak ada riba di sana. Yang kami tahu di situ tidak ada riba. Sehingga kalau Anda jadi sales untuk bagian ini, berarti hindari perusahaan atau toko yang melayani kredit ribawi. misalnya leasing, kemudian diterakan barcode. Nanti kalau ada nasabah yang datang tinggal mau store cicilan, tinggal barcode. Di situ kan store cicilan itu sama dengan pokok plus bunga. Berarti Anda memfasilitasi orang untuk store riba. Yang kayak gini tidak boleh. Tapi kalau makanan, kemudian toko-toko kelontong, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua sehat penuh keberkahan.
0: Amin.
1: Bagaimana hukumnya secara syariat agama bila bergabung dengan komunitas bisnis yang diwajibkan ikut pelatihan atau pembinaan materi dengan pertemuan-pertemuan rutin, percampuran laki-laki dan wanita, dan diakhiri dengan perjamuan makan serta foto dokumentasi. Dokumentasi diupload di grup bisnis tersebut sebagai motivasi berjualan. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Manusia itu mengikuti agama temannya, teman dekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Al-jalisus salih kahamilil misk." Teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Baik. Maka di sini kita dituntut untuk milih komunitas. Jika memang dalam sebuah komunitas itu Anda bisa mendapatkan banyak manfaat, sehingga Anda dapat ilmu dunia dan akhirat misalnya, silakan Anda bertahan di sana. Tapi kalau di komunitas itu justru Anda mendapatkan madarat, bahkan bisa jadi komunitas itu membahayakan bagi akhirat Anda, sehingga Anda jadi jatuh cinta sama orang misalnya ya, karena kan tadi ikhtilat campur baur. Jadi enggak fokus ketika mikir karena ketemu dengan lawan jenis. Atau misalnya bikin Anda jadi sering bermaksiat dan seterusnya. Ini lebih banyak madaratnya. Ya Anda bisa hindari. Kalaupun Anda tetap butuh ilmu dunianya, Anda bisa ikuti bagian ilmu dunia, akhiratnya untuk masalah apa yang lainnya Anda tinggalkan. Intinya pintar-pintar ngambil sikap, sehingga tidak mendapatkan pengaruh buruk dari komunitas. Wallahu a'lam.
1: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju, tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah seperti finir gigi, filler dagu, dan hidung supaya lebih terlihat cantik, tapi dia baik kepada orang lain Ustaz? Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur? Karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah.
0: Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara?
1: Merubah kondisi giginya,
0: giginya,
1: terus dagunya, terus hidung supaya lebih mancung, mempercantik diri mungkin.
0: Oh
1: Ustaz.
0: Gitu, baik.
1: Terlihat.
0: Baik. Intinya begini ya, ketika ada orang memiliki harta, lalu harta itu dia gunakan untuk maksiat, maka ini tindakan tabdzir. Dan dalam Al-Quran Allah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya tindakan tabdzir itu temannya setan. Dan definisi tabdzir, pelakunya namanya mubadzir, adalah orang yang menggunakan harta fima la yambaghi, untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Untuk maksiat, apapun bentuk maksiatnya, dan mengubah ciptaan Allah, terutama wajah ya, piercing untuk yang laki-laki ya, kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicat jadi silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia, termasuk misalnya bertato. Dia mengubah ciptaan Allah. Ini dosa besar. Dan salah satu di antara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tidak boleh kayak gini ya. Karena itu dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya. Apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas seorang istri selain menjalankan ibadah, salah satunya adalah patuh kepada suami. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi suami yang rajin beribadah tapi malas dalam mencari nafkah?
0: Masya Allah. Bagaimana cara menanggapi suami yang rajin beribadah tapi malas nyari nafkah? Itu suruh nambah biasanya. Betul? Kalau disuruh nambah gimana? Nambah istri. Berbahaya ya? Masya Allah. Mencelakakan dua orang nanti. Baik. Barangkali kalau dia punya dua tanggung jawab kan semakin mikir ya. Akhirnya dia mau untuk bekerja. Gimana Pak? Nambah anak aja ya. Suruh nambah anak. Nah, tanya. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Begini jamaah. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah bagi istrinya itu standarnya adalah nafkah yang cukup untuk bisa hidup normal di masing-masing lingkungan. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu orang untuk bisa hidup normal di daerah Padalarang, di daerah Bandung, butuh biaya berapa Pak? Untuk bisa hidup normal di daerah ini butuh biaya berapa? 100 ribu sehari? Cukup? Karena larang-larang ya 200 ribu ya. Mahal semua. 100 ribu cukup? Cukup, baik. Maka standar nafkah minimal yang harus dilakukan oleh, yang harus diberikan oleh sang suami adalah 100 ribu per hari untuk istrinya. Istrinya saja. Agar dia bisa menjadi wanita yang bisa hidup normal di Bandung. Kalau kurang dari itu, suami punya kewajiban untuk bekerja lebih. Agar dia bisa ngasih, nafkah kepada istrinya sesuai standar minimal. Paham di sini? Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak dia berdosa. Kalau enggak dia berdosa. Sehingga standar minimalnya kembali kepada ukuran nafkah minimal di masing-masing daerah. Ukuran minimal di masing-masing daerah bukan melihat dari kekayaan tetangganya. Nah, tinggal nanti perlu diketahui ibu yang bertanya itu kebutuhan nafkahnya berapa, yang dikasih suaminya berapa. Kalau sudah cukup, maka ibu tidak punya hak untuk memaksa suaminya bekerja. Tapi kalau masih kurang, Pak, penghasilan suami saya sehari kadang 70 ribu, kadang 80, itu pun tidak setiap hari, dan saya kekurangan. Nah, kalau itu Anda berhak untuk minta suami kerja lebih, biar nafkah Anda jadi cukup. Jadi standarnya apakah itu cukup ataukah kurang. Bukan lihat tetangga, itu sebelahnya ya Pak sudah punya rumah, sudah punya ini. Jangan lihat kayak gitu, kalau itu gak ada ujungnya. Kalau seperti itu tidak ada ujungnya. Nanti Anda suami berhasil beli mobil baru, tetangganya ganti Innova, pingin ganti Innova. Sebelahnya ganti Pajero, pingin ganti Pajero. Gak ada ujungnya jadinya. Yang seperti ini bukan standar kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri. Wallahu'alam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sepertinya masih dari akhwat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana hukumnya belanja online yang menggunakan voucher gratis ongkir? Apakah termasuk riba Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya ikut paket lebaran di mana kita setor dulu uangnya tapi barangnya dibagikan mendekati lebaran? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, apa hukumnya menggunakan voucher gratis ongkir? Kenapa kita jadi sensitif dengan yang namanya gratis ongkir? Gak semuanya yang gratis itu riba ya Pak ya? Sehingga kadang orang itu jadi begitu sensitif dengan yang namanya gratis ongkir, cashback, kemudian apalagi? dan aneka fasilitas yang lain, belum tentu ini riba. Karena itu perlu dilihat latar belakangnya. Anda mendapatkan voucher, cashback, alasannya apa? Oh, saya kan teman dekatnya yang punya Shopee, misalnya ya. Wajar saja. Atau Anda teman dekatnya yang punya marketplace, ya silahkan saja. Alasannya apa dulu? Anu Pak, saya top up dulu. Top up, kemudian uang saya mengendap. Kemudian nanti ketika saya belanja, saya gunakan uang online ini untuk pembayaran. Kalau seperti ini yang terjadi, kita bisa menilai berarti Anda mendapatkan voucher sebabnya karena Anda naruh uang di sana. Top up. Kemudian dana itu baru bisa Anda cairkan ketika Anda belanja. Kalau seperti ini yang terjadi, para asatidah menilai ini masuk dalam kategori manfaat atas akad utang dan itu riba. Tapi kalau vouchernya karena ini hari Harbolnas, ya. Hari bola nasional. Lalu Anda dikasih voucher gratis, silahkan dipakai. Karena tidak ada hubungannya dengan akad utang. Wallahu'alam.
1: Yang kedua Ustaz. Nah, hukumnya ikut paket lebaran di mana kita store dulu uangnya lalu barangnya dibagikan mendekati lebaran.
0: Store-nya ke mana itu?
1: Ke pengumpul, bisa berupa seseorang atau toko ataupun macam-macam sih.
0: Tunai ya?
1: Tunai.
0: Tunai. Baik. Kalau Anda misalnya ya, ada agen sembako. Agen sembako ini menampung donasi dari para jamaah, kemudian nanti akan diwujudkan dalam bentuk sembako, terus nanti distorkan saat lebaran, dimulai dari sekarang misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Apabila Anda bayarnya langsung ke toko, tunai ya, misalnya paket 100 ribu, satu paket. Lalu Anda bayar 1 juta, berarti Anda beli berapa? 10 paket. Anda bayar 1 juta dan minta tolong nanti 10 paket diedarkan waktu lebaran kepada fakir miskin di daerah A. Akad ini namanya akad apa? Akad salam. Tadi jawabnya apa? Istisna. Salah ya? Masya Allah. Dapat hadiah. Masya Allah. Baik. Akadnya namanya akad salam. Yang jawab bapak atau belakangnya? Oh, bapak yang benar. Belakangnya dapat hadiah juga. Namanya akad salam. Akad salam itu gimana? Bayar tunai barangnya belakangan. Jadi kalau beliau bayar tunai dulu 1 juta untuk 10 paket. Namanya akad salam. Dan salam ini boleh... Waktunya lama Pak, justru itu kalau waktunya lama ijma ulama boleh. Yang enggak boleh itu kalau salam waktunya pendek, kurang dari 1 bulan. Menurut jumhur dilarang, kalau dalam mazhab Syafi'iyah boleh. Ada perbedaan pendapat untuk salam yang waktunya pendek. Tapi kalau lama justru lebih boleh. Sepakat ulama salam yang waktunya lama boleh. Yang disebut dengan salam mu'ajjal. Yang disebut dengan salam mu'ajjal. Belinya sekarang, dapat barangnya bulan depan. Lebih dari 1 bulan. Ijma' ulama boleh. Tapi kalau beli sekarang, bayar sekarang, dapat barangnya 5 hari lagi, sekarang masih inden, ulama berbeda pendapat. Jumhur melarang, yang ini disebut dengan salam hal. Menurut jumhur ini tidak boleh. Tapi menurut Syafi'iyah ini boleh. Nah, dropshipping yang ada dalam transaksi online itu skemanya salam hal. Yang menurut jumhur dilarang, tapi menurut Syafi'iyah diperbolehkan. Paham ini? Baik. Berarti yang tadi salam apa namanya? Salam mu'ajjal. Menurut atau ijma ulama salam mu'ajjal boleh. Baik dalam mazhab jumhur maupun Syafi'iyah. Nah, kalau itu diperbolehkan, maka boleh dilakukan sejak sekarang. Namun ketentuannya, salam itu uangnya harus tunai. Gak boleh ya, 1 juta tapi 500 dulu, sisanya nanti waktu lebaran, gak boleh. Yang kedua, kriteria barang harus dijelaskan di awal. Nanti 100 ribu dapat apa? Gak tahu pak, tergantung harga nanti. Gak bisa kayak gitu. Nah minyak kan harganya gak jelas, ya harus ditetapkan sekarang. Dapat apa 100 ribu itu? Disebutkan ya, gula sekian kilo, minyak sekian kilo, apalagi misalnya disebutkan paket 100 ribu. Nah yang kayak gini wajib disebutkan di awal. Kalau gak disebutkan jadinya jual beli jahalah. Ada ketidakjelasan dalam kriteria objek salam. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh tertentu. Karena salam muayyan itu gharar. Tertentu maksudnya gimana? Kalau sembako mungkin insya Allah tidak gharar, tidak tertentu. Misalnya salam tertentu itu ini ya. Saya beli mangga, tapi hanya mangga dari kebun Pak Ali. Padahal kebun Pak Ali belum tentu berbuah mangganya. Tapi ya saya maunya hanya itu. Kalau enggak itu enggak, saya enggak mau. Nah salam seperti ini enggak boleh. Bayar sekarang, nanti mangganya dari kebun Pak Ali 3 bulan lagi. Ini namanya salam yang goror. Karena kebun Pak Ali belum tentu berbuah. Salam muayyan seperti ini dilarang. Paham insya Allah? Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
0: Berarti yang terakhir ini?
1: Apa?
0: Yang terakhir?
1: Yang terakhir. Baik.
0: Baik.
1: Bagaimana kita dalam menentukan standar kaya itu, dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Standar apa, Pak?
1: Dan apakah kaya itu menjadi sebuah motivasi bagi para sahabat dahulu?
0: Ayat.
1: Kaya. Apakah kaya menjadi
0: kaya.
1: Ya, menjadi motivasi para sahabat?
0: Standar kaya itu bagaimana? Standar kaya ya kembali kepada penilaian masyarakat ya. Seperti antara standar kayanya orang Bandung dengan orang Jogja sama enggak, Pak? Beda, Pak. Orang Bandung disebut kaya kalau dia sudah punya rumah, disebut kaya kalau dia sudah punya rumah sekian, mobil sekian. Nah, itu baru kaya. Nanti Jakarta juga beda lagi. Maka istilah kaya itu beda-beda. Tapi kalau Anda bertanya tentang standar kaya menurut syariat, yang disebut kaya adalah muzaki. Orang yang wajib zakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang wajib bayar zakat sebagai orang kaya. Dipahami insyaallah? Itu kalau standar syariat. Tapi kalau kaya standar uruf itu beda-beda. Sekarang kalau zakat mal 85 gram emas dijadikan duit jadi berapa, Pak? Jadi duit berapa itu? Anggaplah misalnya 70 sekian juta atau 80 juta. Di Bandung orang punya tabungan 80 juta sudah kaya belum? Sudah, Pak? Di Bandung punya tabungan 80 juta sudah kaya atau belum? Belum ya? Belum. Masya Allah. Bandung, Pak, itu. Lain halnya kalau di Klaten atau di Jogja, 80 juta, Masya Allah. Itu donatur, Pak. Karena dia sudah memiliki harta satu nisab. Jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan apakah sahabat itu punya motivasi untuk kaya? Ada sebagian sahabat yang seperti itu. Tapi dia punya niat bagaimana agar dia bisa memenuhi kecukupan kebutuhan Nabi SAW. Contohnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pernah berdoa kepada Allah. Allahumma inni nas'alukal majda wala majda illa bi fi'alin. Allahumma inni la yasluhunil qalil wala yasluhu alayya. Ya Allah, saya minta kelonggaran rezeki dan itu harus ada usaha. Ya Allah, saya enggak layak jadi miskin dan aku enggak mau jadi miskin. Doanya sahabat siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Kenapa beliau punya prinsip seperti itu? Karena beliau radhiyallahu anhu ingin memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW dan keluarga beliau serta para ashabus suffah. Sehingga saat itu banyak ngajak makan, ya. Ashabus suffah kan orang dari luar, dia enggak punya makanan. Ayo ke rumah saya, makan di rumah saya. Kebutuhan keluarga Nabi SAW dipenuhi oleh Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau berdoa agar tidak jadi orang miskin. Wallahu a'lam. Ini diapakan ini? Oh baik. Hadiah ini untuk para penanya yang tadi dibacakan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Masyal muslimin rahamanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut. Maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah? Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa robnya, sesembahannya adalah Allah, Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, Allah takhafu, maksudnya, Allah takhafu ala ma istaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah, mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau

0: Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Halo Ustaz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah.

0: Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, "Kana Rasul sallallahu yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Tsumma qala alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah." Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Saya mah nggak mau imamnya bismillah na tarik teuing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah nggak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Taqilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbu an-nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatu iman azani Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf mungkin. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabai. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara tudung teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua. Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum lahat sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Rasul menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wala yuftahu lahum sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد حاضرين جماعة مسجد باب الرحمن di BBR Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal, tahu ayat beserta artinya. Atau hadis, hafal lafadznya, tahu artinya. Itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar. Itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang dai ditanya, di mana Allah? Dia menjawab salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Berdasarkan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini, Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu, tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis, tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihissalatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru terjerumus dalam kesalahan karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal. Termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya diberitahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah, tapi meyakini dirinya benar. Dan itu dikoreksi tekalah nyurang, kalah ngambek, kalah emosi, kan begitu ya. Oleh karena itulah maka dikatakan al-khata fil faham qad yakunu ashadda khataran min al-khata bil jahal. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak, enggak bisa. Karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya?
5: ilmu, ilmu tentang mesin, ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan, listrikannya di motor mobil. Nah itu isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami.

Nah, benar, bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ra'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya. Lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatnya, man fassarul Quran biro'ihi, faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu dalam riwayat lain au bima la ya'lamu atau tanpa ilmu, faliyatabawwa maq'andahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, enggak ridho, enggak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah terhadap, salah faham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ra'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayah umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah sadar dia itu salah dan dikoreksi dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah. Dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dari dengan ilmu sosiologi khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan.
kata orang kedokteran ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran.

Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri menganalisa ayat. Ini ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal, fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka. Ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya, dianalisa oleh ahli oleh ilmu bela dirinya, maka keliru dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat, dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menembus, bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqa'idaris sam, kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya. Entahlah benar entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, wali nadrib lidzalika ba'dul amthilah liyatabayyana lana ahamiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman, ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk, dirusak, dimakan daun-daunnya gitu.
dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya, setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamnahu Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah wa kullan atainahu ataina hukman wa ilman, masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamaannya? Wasakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin, kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut. Dan juga burung-burung. Dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing Nabi diberi mukjizat. Kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang Nabi. Nabi SAW, ada enggak Nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burung dari burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat. Jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan. Termasuk dalam hal mukjizat. Tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi SAW, tapi keutamaan Nabi Muhammad SAW jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadhiyah bil faham. Fafahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan atayna hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan, masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata,
وانظر إلى هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ممتاز به سليمان من الفهم فإنه ذكر أيضا ميزات داود عليه الصلاة والسلام فقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وذلك حتى يتعادل كل منهما فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما الآخر. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar. Dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laysa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris wal faslu faslu syita faja'a rajulun yuridul iktisal minal janabah. فقال بعض الناس الأفضل أن تستخدم الماء البارد وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره. Contoh kedua. Bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyecep tiis, bahasa Arabnya qaris, nyecep bahasa Indonesia apa ya, yang dingin aja, tapi nyecepnya apa ya. Dan musim saat itu musim dingin. Seperti sekarang, di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin enggak? Bingit, Lembang aja kalah. Ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat. Milih mana, yang hangat atau yang dingin? Ada orang yang berkata lebih utama yang dingin tuh. Musim dingin mandi dengan air es, kebayang tuh. Lebih afdol mandi di musim dingin dengan air es. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur masyakkah. Masyakkah itu kesulitan, penderitaan. Karena Nabi SAW bersabda, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan. Dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat makari. Makari itu
kondisi yang tidak kita sukai, seperti dingin harus mandi atau wudu, tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya, tapi istia'at tuh. Inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin masyakoh penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat karena unsur masyakohnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata fil ilmi au fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata fil faham. Jawabannya dia salah keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdol. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai, maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua, ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi SAW menyatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin, wudu dengan air es, ada madarat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang, kaligata. Bukan dari Jepang kata-kata. Tahu kaligata apa bahasa Indonesia kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol. Ada yang pernah kaligata? Saya waktu kecil ya sering. Kalau kaligata itu, ini bisa bengkak-bengkak. Kalau makan es, bibir jeding. Itu kalau keluar loh, alerginya. Kalau enggak keluar, enggak bentol-bentol, mules nyelek di perut. Enggak enak saja pokoknya. Seolah-olah mau mati ini. Gitu. Itu kaligata. Dan kaligata bisa terjadi apabila dingin, kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul. Bisa timbul mudarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat,
Kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi madharat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Madharat. Kemudian kekitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan enggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara umpamanya seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember, Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kupluk, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal dah. Tidak terasa. Saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu. Kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, aduh. Sama dengan berwudu dengan air es itu. Baal begitu diguyur, diciwit, tidak terasa. Diraba, dipukul-pukul, tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku, mungkin. Sudah dingin oleh udara, diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30, ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, tek, jatuh teh plak sudah jadi es. Dilempar umpah ke atas gelas di sini, tong masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh teh sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan berisiko beku juga pembuluh darah kita dan itu madarat. Maka untuk menghindarkan madarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali. Tapi lihat masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil, tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap perawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu. Cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau musalahmu benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya,
ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil.

0: jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Enggak ada teguran beres salat nahat sidakep. Karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Barakallahu fiik
0: Ustaz. Wafika barakallahu.
1: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya-jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-ijazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpama ilmu genetika, ayahnya hitam, ibunya hitam, mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa di apa namanya, dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-i'jazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti ya, sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong. Gak mungkin kita dua-duanya hitam kok anak kita putih. Gitu, jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi SAW. Lalu dijelaskan, ya. Apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-dua hitam anaknya putih, mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu, mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah. Itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-i'jazul ilmi. Ya, maknanya hasil research, hasil eksperimen, hasil penyelidikan ilmu modern di bidang apapun. Yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin, sangat mungkin. Membantu untuk memahami ayat Al-Quran, ya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh, berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit. Seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sambil merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan, yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung, iya. Tapi dalil pokok gak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak, antara alam barzah dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax, coba bayangkan kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya oh azab kubur itu ada, ternyata hoax, bohong, oh berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya, itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Ya, betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya, dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, enggak mati rasa, tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim. Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya tentang ahli neraka ya, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzukul azab, agar mereka lebih merasakan lagi azab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil itu tidak kemana, ya, ke alun-alun aja gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya, ini al-ijazul ilmi. Ya, dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok. Dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi. Mangga terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili mak-mak. Mak-mak turut suami biasanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Tagabun ayat 16 kalau nggak salah tentang fataqallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fataqallahu mastata'tum ustaz taqwalah sesuai dengan kemampuan Pak. Begitu Ustaz yang saya tanyakan bagaimana menurut
0: pertanyaannya?
2: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini Ustaz.
0: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rakaat 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan, fattaqullah mastata'tum. Mampunya saya segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, enggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat. Padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau ya. Nah seperti itu maknanya. Jadi fattaqullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada diri kamu sendiri, itu maksudnya gimana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minal Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina? Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan

0: Mukhtasar Ma'arij al-Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibn Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah, makanya lahirlah At-Tibun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter. Seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh, lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibun Nabawi seperti itu, ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran, tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga, karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah, di sana ada At-Tibun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam? Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu 'azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga. Semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata. Mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai. Daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Berbuat ketaatan kepada Allah. Mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Qur'an tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia. Yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. atau dia menutup seluruh tubuhnya. Akan tetapi pakaian yang ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilanuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzalah? Hamzalah mengatakan, nafaqah Hamzalah. Hamzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzalah? Maka Hamzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Hafalkan doa ini.
11: Ud'uni astajib lakum.
12: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun

0: menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, "ya kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti

0: sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar.

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat, hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu dah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati, bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, data ekstern merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan. Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan,
3: Ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajzil ladina asa'u bima amilu wa yajzil ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
0: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon, konon ya, Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
6: Radio Tarbiyah Sunnah.
7: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid, kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
0: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat?
8: Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, gak ada rokaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa

البخاري من زوجي وأدخله الجنة وأعيده من عذاب النار وعذاب القبر. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, soliha. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, soliha di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas.

0: Bapa. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan satang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang. Nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlu sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan

0: شر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
0: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
0: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.

0: Aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أصبحنا.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
6: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas, ya. Wah, ini anak amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu, alhamdulillah urang tepang deui dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Urang masih ngabahas bab kathratu turqil khair atanapi seurna jalan-jalan kasayan. Upami dina ahad kapengker urang ngabahas ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Aranjen kedah sieun ku naraka sanas mengukur ku sapotong korma. Ayeuna urang teraskeun deui kana hadis anu salajengna upami dina kitab Riyadhus Shalihin bab kathratu turuqil khair yaitu hadis anu ka-44. Hadisnya katampi ti Anas radhiyallahu an yen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesuna Allah ridha, Allah laras-laras ridha, aya laras-laras naya sabab aya huruf lam innallaha la yardha. Lam anu aya di dieu nu dibacana pondok disebut lam taukid, hartosna nekenkeun laras-laras. Sesuna Allah laras-laras ridha ka hiji hamba anu nuang hiji tuangan teras eta jalmi muji ka Allah kusabab tuangan eta atanapi ngaleut hiji leuteun teras eta jalmi muji ka Allah ku leuteun eta. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim hadisna nomor 2734. Saya hadis anu ku urang bakal dibahas saur Imam An-Nawawi rahimahullah anu nyusun kitab ieu nu dimaksud al-aklah nyaeta al-ghadah wal-asyah. Hartosna al-ghada sareng asya. Ghada teh hartosna makan siang, lunch, upami asya hartosna dinner, makan malam, tuang nalika wengi. Eta asya upami ghada tuang nalika siang, makan siang. Dina hadis ieu aya sababaraha pelajaran anu kalintang seurna. Kahiji kasratu tuluqil khair. Seurna jalan kasayan. Barang tuang, barang leut oge. Tiasa janten kasayan anu ngundang luhurna, ngelungsurna pahala. Sareng ampunan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tuang sarang leuteuh teh hukum asalna mubah. Itu sunnah kama wajib mah. Mubah hukum asalna. Tapi anu mubah ieu tiasa janten sunnah. Upami dua. Kahiji niat anu sae anu laras. Kadua narapkeun adab-adab sunnah. maka anu tayna mubah jantan sunnah, jantan pahalaan, jantan kasayan. Sakumaha anu dijelaskan dina hadisnya, Allah ridho. Kahiji hamba anu barang tuang, barang leet, teras ngucapkan hamdalah. Yang nuduhkan ia temang rupi hiji kasayan, hiji ibadah. Tur ia ngejelaskan yen, jalan-jalan kasayan teh seueur kacida, kalebat barang tuang, barang leet, anu dina eta barang tuang, barang leet teh aya adab-adab sunnah anu diterapkan. Kedua, وفي هذا الحديث دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى السبب قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى عن الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله ذلك أن للأكل والشرب أدابا فعلية وأدابا قولية. Dina hadis yoge ngandung penjelasan yen ridho Allah azza wa jalla kadang tiasa dihontal diraih ku orang ku cara atau sebab anu kalintang gampang enteng tur kalintang mudahna kanggo urang. Sapertos contohna barang tuang barang leut. Nyaraos, nya sehat bergiji, nya oge wareg, nya oge aya pahalaan. Allah ridho. Hiji jalmi anu tos beres barang tuang barang leut ngucapkeun alhamdulillah. Sabab naon? Sabab dina barang tuang barang leut aya dua jenis adab. Di adab fi'liyah sareng adab qauliyah. Adab fi'liyah teh adab anu mangrupi amalan perbuatan. Adab qauliyah adab anu mangrupi ucapan. Dina barang tuang barang leut aya. Anapun adab-adab fi'liyah anu kedah diperhatikan ku hiji jalmi. Namun barang tuang barang leutna teh hayang jadi ibadah, hayang pahalaan. Hiji barang tuang barang leut ku panangan katuhu. Tekenging ku panangan kenca. Haram hukumna dosa jalmi anu ngalakukeunana. Sabab Nabi alaihi salatu wasalam netelakeun yen la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjeun orang barang tuang, barang leut ku pandangan kenca. Sabab saestuna setan barang dahar teh, barang inum teh kuleungeun kencana. Yang nuduhkan yang setan di kalangan bangsa jin oge gaduh lengan gaduh katuhu sarang kenca ayat dua siga urang nganduka bentuk nama kumaha ulah yang terang lah tapi mana ke barang hakan karena ada ke bangsa setan iya mana ke barang inum taku kenca tapi nate lawan orang ku kenca siga setan. Ayat dua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dina barang tuang barang leut ku katuhu. Kadua sunnah syaitaniyah ku kenca. Cing orang bade nuturkeun mana? Makana ulah lalawara marhati lah pira oge barang tuang barang leut asal wareg long bade ku kenca bade ku katuhu. Henteu kang jalma muslim teh kitu. Setiap langkah, setiap perbuatan naon wae oge diupayakan jantan ibadah pahala. Ibadah teh sanes salat hungkul, maca Quran hungkul, saum, haji sanes eta hungkul, laras eta ibadah nu agung. Tapi segala kahirupan sadidinten tiasa jadi ibadah. Kalau jalma mukmin Di alam dunia ia ngagaduhan prinsip hayatuna kulluha ibadah. Kehirupan orang teh sadayana ibadah, tingawitan orang gugah bobo, dugikan ka engke. Kulam dei upaya mitos wengi, tos bade wengi, mangga eta sadan ibadah. Barang tuang, barang leut ibadah. Malah kulam oge ibadah, kawes oge ibadah. Asal naon, kahiji niat anu sae, kadua narapkan adab-adab sunnah. Kawes oge aya adab-adab sunnah. Ngelakukan hubungan suami istri oge aya adab-adab sunnah. Jadi ibadah sadayana, ngagugurkeun dosa oge. Tah, dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninggal hiji jalmi aya eta jalmi barang tuang barang leut ku kenca. Mungkin wae ieu jalmi teh naon ku kenca teh kedi. Bahasa Indonesia nama kidal. Bahasa Sundana kede. Si kede itu. Harusnya segala sesuatu teku kenca. Terus ku Nabi SAW ditegur kul biyaminik. Barang tuang anjan ku barang ku panangan katu. Ia nuduhkan namun orang ninggal hiji jalmi. Tuang leut ku kenca. Tegur. Sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ngemutan. Negor oge ka ieu jalmi. Kul biyamik. Dahar anjeun ku katuhu. Ieu jalmi ieu nya ngeyel, ngotot, keukeuh. Kabiasaan adat lamun dikoreksi kasalahanana teh sanes nampi tapi berargumentasi, berapologi, milari alasan naon weh. Takabur ya jalmi. Alim nampi bebeneran tibatur. Komo bari baud mah, bari ngambek lamun kasalahanana teh diemutan. Takabur teh batarul haq wa gumtun nas. Nolak bebeneran, nolak nasihat, takabur. Takabur kia malabat ke surga. La tadkhulul janna, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Malabat ke surga. Jalmi anu adina hatena ayat takabur. Sanas mengukur sageng salit kekebul. Bayangkan namun sageng perep. Malabat ke surga. Takabur teh salah sawiusna nolak bebenaran. Nolak nasihat. Ijalmi nalika ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur kul biyaminik. Dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Qala astati. Ijalmi netelakeun la astati. Abdi teu tiasa. Maka saur Nabi sallallahu alaihi wasallam la astata. Anjen mual tiasa duikeun ka iraha wae oge. Sabab hatena nu nolak. Sanaos kede tiasa dinaon namina teh di biasakeun ku katuhu lamun urang aya usaha mah urang oge biasa ku katuhu hiji waktos ku kenca kan tiasa. Orang kapungkur terang sunnah nang osok waos ku katuhu sostos dibahas sunnah nang osok waos teku kenca. Awalna mah susah, hese, kagok, tapi lami-lami mah enjoy ya, say, enon raosin. Namunnya orang aya usaha. Namun mohon orang sungguh-sungguh hoyong narapkan bebeneran dina kahirupan. Akhirna famastata'a ar-rajulu ba'da dzalika an yarfa'a yadahu al-yumna ila fi. Nah akibatna ye jalmi disaprak harita teu tiasa ngangkat panangan katuhuna kana lambeina teu tiasa. Ye anu disebut hukuman kanggo jalmi anu ngalecehkeun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah. Sajabiti kupanangan katuhu oleh ulah itika nalika barang tuang, barang leut. Itika susah diterjemahkan secara spesifik khusus, tapi tiasa dijelaskan. Tapi bahasa orang namanya rande, tapi ya tiasa salah faham. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngalarang anjen barang tuang barang leut bari nyarande. La ta'kul wa la tashrabu muttaki'an. Anjen ulah barang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil akli wasyurbi muttaki'an. Nabi ngalarang barang tuang barang leut bari ittika. Disundakeun, diindonesiakeun, nyarande, bersandar. Akhirnya dilarang bersandar padahal salah. Engeng bari nyarande. Jadi maksud itikatenya eta. Barang tuang, barang leut, bari nyarande karena panangan kenca. Jadi bari calik panangan kenca na. Dipengker lah orang nyarande terus barang tuang, barang leut. Eta nu dilarang. Anapun nyarande kana tembok, nyarande kana korsi, nyarande kana tihang, bari barang tuang, barang leut. Teu aya larangan anak. Salami teu aya larangan dina urusan dunia, maka mangga berarti henteu haram. Anu dilarang itika, nyarande kana panangan kencan. Ya, anu dilarang. Jadi antara adab-adab fi'liyah. Anapun adab-adab qauliyah. Maka ucapkan bismillah nalika bade tuang bare leut. Hukumna naon wajib. Nabi SAW nalika salah sawias putra terena. Putra terena teh Umar bin Abi Salamah. Putra Ummu Salamah. Ummu Salamah teh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaduh putra namina Umar. Tah, aya budak teh dipasihan tuangan. Terus dituang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam

Har naon anu pangcaketna? Ulah ngarongkong kanu tebih. Jadi antawis adab-adab fi'liyah. Adab qauliyahna bismillah. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim anu langkung kuat. Memang ikhtilaf para ulama. Imam An-Nawawi na kitab Al-Adhkar nalika ngajelaskeun adab-adab barang tuang salah sawiosna wajib bismillah. Sebab ia parentah. Teras anjena netelakan langkung saya dilengkapan bismillahirrahmanirrahim. Ya pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendapat ulama anusanasna hente. Cekap bismillah we hungkul. Tanpa hungkul bismillah. Teras barang tuang. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab bangsa sena pituduh, bangsa sena contoh, nyata contoh sarang pituduh di Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bismillah teh wajib. Sebab lamun jalmi henteu bismillah, maka nalika barang tuang, na barang leutna dibarengan ku syaitan laknatullahi alaihi. Upama syaitan ilubiu, ical barokah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap urusan anu aya manfaatna tapi teu dibarengan ku bismillah maka eta terputus tina rahmat Allah. Tina barokah Allah. Oh, syaitan ngiringan. Syaitan miluan. Maka bismillah, maka syaitan moal tiasa, ilubiung. Lamun teama hilap, kusabab lapar teuing, langsung celebak, celebak, celebak. Terang-terang emut-emut di tengah-tengah. Di tengah-tengah nuju bade barang tuang, maka mangga di tengah-tengah bismillah, tapi lafadna benten bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, abdi ngucapkan bismillah di awal dugikan ke akhir. Nah, akibatnya eta syaitan bakal ngutahkan deh. Naon-naon anu tos di dahar kumanehanana di awal urang barang tuang. Sakumaha hiji hadis. Nunga jelaskan hiji jalmi, hiji sahabat, celebak-celebak barang tuang di payunan Nabi SAW. Henteu bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas huapan anu terakhir ia jalmi nembe emut teras ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sakakak teh Nabi sallallahu alaihi wasallam gumujeng. Para sahabat kaget naon sababna Nabi alaihi salatu wasallam gumujeng teu pupuguh. Ninggal kitu Nabi Ali salatu wasalam ngajelaskeun yen tadi nalika ieu jalmi barang tuang barang leuteu bismillah kuring ningali setan sibuk mak ngiring barang dahar jeung ieu jalmi tapi pas ieu jalmi di akhir suapanana huapanana ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Eta setan ngutahkeun deui sagala anu tos di daharna ti awal. Ya upami orang hilap ti awal. Tapi ulah ngahaja. Ah, bari nipu setan ya. Moal bismillah lah. Engke pas suapan terakhir. Bismillahi awwalahu akhiru. Ngarah utah ta setan. Ulah. Kahiji henteu disunnahkeun kitu. Kadua setan mah. Risk taker, siap ngambil resiko utah. Tapi engke di tengah-tengah tuang naleutna bakal digoda supaya jalmi hilap tina bismillah. Kenoelah mending utah. Sugan we ya jalmi laras poho sampai akhir. Jadi terisunnahkan nipu ka setan. Tukang tipu rek ditipu. Kadal dikadalin. Maka ulah. Ya, bismillah weti awal. Lamun ayena aya
acara tuang sasarengan naha.

0: Sa masing-masing jalmi wajib bismillah mohon. Mari bismillah fardu ain. Sanes fardu kifayah. Tekengeng umpah diwakilan sok. Saur si nupang sepuhna atau napi ustadna atau napi sahawe pamingpinna. Bismillah na diwakilan kukuring ya. Anjen tinggal celebak-celebak weh. Bismillah teras nusanesna langsung barang tuang. Tetiasa gitu. Setiap jalmi wajib bismillah kanggo dirina. Tah, iya teh adab nalika barang tuang tur saatos beres barang tuang adab qauliyah anu kedah dilakukan nyebut hamdalah alhamdulillah. Biasa mung sakitu alhamdulillah ungkulan langkung lengkapna alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Eta anu dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu sanadna sahih. Anapun hadis anu umum dibaca ku kaum muslimin alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana terus nanti alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sareng satrasna eta henteu sahih. Eta doa ge aya dina kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah wa ja'alana minal muslimin. Eta henteu sahih. Anu sahih nama iya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Diriwayatkan ke Imam Abu Daud. Na kitab Sunan Abu Daud. Na kitab Riyadu Salihin ogi aya. Dina bab adab-adab tuang sarang leut. Anu engkeku orang bakal kabahas. Padalam ikan hitam. Saur Nabi SAW sing sajalmi adu barang tuang. Teras ngucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, bakal dihampura dosa-dosana anu kapengker. Naon sababna? Sabab tuangan anu dugi ka urang teh nikmat ti Allah di awal proses eta tuangan ku Allah ngawitan melak di pelaku jalmi gitunya teras tumbuh teras panen teras diproses dugi diical teras dugi ka urang sadayana dimudahkan digampangkan ku Allah ka urang tanpa usaha ti urang. Makana min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa usaha tanpa upaya ti urang. Eta mamurni we kasih sayang Allah ka urang dugikeun ka eta tuangan teh dugi ka urang. Dalamun teu maku Allah panen teh digagalkeun atuh. Dina Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 68 ayat 63 dugikeun ka 69 Allah netelakeun afara'aitum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. سر الله أنجن نها أنجن مرحاتيكن تتانكالان أنوكو أنجن دي بلاك نها أنجن أنو نجاديكن ننبوكن أتا ببلاكن أتا نبي كامي. Jadi orang mah mengukur naon, mengukur melak tos anu numbuh kana eta pepelakan saha Allah sanes urang mamelak tep. Makana disebutkan afaraitu ma tahrusun, bukan afaraitu ma tazraun. Afaraitu ma tahrusun anjeun perhatikeun tatangkal anu ku anjeun dipelak. A antum tazraunahu am nahnu zariun, anjeun nu numbuh nu numbuh kana eta tatangkal atau kami. Kami surah Allah lau nasya'u laja'alnahu tamang fadautum tafakkahu. Lamun kuring berkehendak ma, lamun kuring jail ma kitunya zalimah, pasti eta tatangkalan teh dijadikeun garing. Fadautum tafakkahun anjeun bakal bengong, bakal kuciwa. Inna lamugramun, terus anjen bakal nyarita, wah rugi, rugi, rugi. Terus modal seueur kaluar. Modal tanaga, modal artos kan aya binihna, aya pupukna, aya segala rupa mungkin mayar jalmi kanggo maculna, kanggo ngagarapna. Terus kaluar artoseur arifak teh gagal fadoltum tafakkahun inna lamukramun bal nahnu mahrumun. Gitu deh cai. Dugi neka urang eta teh prosesna panjang. Ngawitan umpamana hujan. Cahina diturunkan ti langit, saha nunurunkan Allah Azza wa Jalla. Teras diserap ku bumi. Ku bumi teras disalurkan karena caluran-caluran cai dihandap. Teras lebet ke sumur-sumur. Kurang digali eta sumur aya kana sumber caina disedot ku mesin ayeuna mah henteu ditimba diproses heula dipasak nembe ku urang dileut sadaya digampangkeun ku Allah lamun Allah jail mah Allah zalim mah moal diturunkeun eta cai atau diturunkeun tapi asin sok da lamun asin mah ku urang moal tiasa dianggo atuh. Dianggo ibak malah aduh teraraos. Ngaruksak kana kulit. Dianggo tambah haus. Dianggo masak teraos. Allah netelakeun dina Al-Quran. Afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun. Antum angzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Anjen perhatikan tuh cai anu ku anjen dileut. Nah anjen anu nurunkeun eta cai ti awan atau kami. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajang falaula tashkurun. Lamun kami zalim tema jail tema pasti ku kami eta cai teh dijadikeun asin. Nah anjen teu syukuran. Alhamdulillah ieu cai teh henteu asin tapi tawar tur seger kanggo urang. Tawar mah dega riango raos sehat nutrisi cai kandungan cai teh luar biasa. Cai teh landong makana aya terapi pengobatan ku air putih ku cai. Sanes mengukur di leut tapi oge tiasa di naonnya disemprotkeun kana badan terus masihan efek mijit. Upami diantawis palawargi sadaya anu kaya anu kantos ka Ciater di Subang eta aya terapi pengobatan air. Orang lebat kena hiji bak dina eta bak teh aya bolong-bolong dipancerkeun cai ku kakuatan anu tarik teras naon cing. Eta teh urang ngagoler jadi si badan orang teh kasemprot ku cai anu tarik asa dipijit dina titik-titik tertentu raos tuh. Sim kuring teh acarnya naon nyobian ngan kantos ninggal nganter jalmi tamu ka ditu tah ieu teh oh iya resepeun ta jalmi janten ieu sadayana mangrupi nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Maka pantes lamun orang teh dikedahkan syukuran ke Allah Subhanahu wa taala karena nikmat nu dipasihkan ku Allah ke orang. Hamdalah. Pas orang hamdalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, ayeuna lamun orang barang tuang nate anu naha sahuap-sahuap. Sahuap bismillah alhamdulillah. Sahuap deui bismillah alhamdulillah. Atanapi lamun ku sendok buah ku pandangan, atanapi lamun nuang korma, korma sapiring. Nah setiap sa korma bismillah terus alhamdulillah. Nyanak deui alhamdulillah. Nah kitu. Maka diterangkan kepada ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala anjeunna netelakeun nu dimaksud al-akalah nyaeta al-ghada wal-asya la saatos makan siang atau napi makan malam, hartosna sanes setiap suapan, sanes setiap ngahuap, bismillah, teras hamdulillah, hente. Sabab saatos rengse tuang secara keseluruhan. Bismillah nama di awal we. Dina huapan nu kahiji, huapan nu salajeng nama tekedah. Sakumaha anu kaisyaratkeun dina hadis anu tadi yang sahabat. Henteu bismillah di awal tapi pas huapan terakhir bismillah. Maka hiji bismillah iya ngahendel sadana huapan di awal dugikeun ka akhir. Yen nuduhkeun yen bismillah mung ukur disyariatkeun ti awal henteu di setiap huapan. Kitu di hamdalah, hamdalah nangke terakhir. Kajabi aya hiji riwayat yen Imam Ahmad rahimahullahu taala diterangkan wa dzukira annal Imam Ahmad rahimahullah kana ya'kulu wa yahmadu ala kulli raddah. Imam Ahmad anjena setiap nuang hiji butir korma anjena tahmid, anjena hamdalah. Ditaros. Nah iya aya sunnah nah henteu. Anjena ngawaler akala wa hamida khairun min akala wa sukut. Lamun anjena nuang sabutir terus hamdalah langkung saya tebatan nuang tapi cicing. Tapi sar para ulama, ya Imam Ahmad mengukur ngajarkan ke batur. Sar Syekh Al-Utsaimin walakin la syakka anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu diragukeun deui yen pangsaesana pituduh-pituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeunna netelakeun lamun beres barang tuang barang leut dugikeun ka akhir maka hamdalah sakali. Walakin sarasaluthamin in ra'a maslahatan fil hamdi yudzakiru ghairahu aw ma asbaha dzalik fa arju alla yakuna fi hadza ba's. Tapi lamun aya maslahat contohna ngemutan batur anu tos beres teras tehamdalah ku urang dipapatahan supados hamdalah atau alasan nusanesna maka teu sawios-wios. Sakumaha anu dijelaskeun ku Imam Ahmad tadi nya. Taya sababaraha bentuk syukur nikmat, nikmat tuangan nikmat leuteun sareng adab-adab nu ku urang kedah diperhatikeun sehingga barang tuang barang leutna teh janten ibadah kang urang. Cekap sakitu heula ayeuna urang langsung kana tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
1: Alhamdulillah hatur nuhun ka pangrasa Ustaz, Ustaz nu parantos mandareng ngeunaan syukur nikmat tangtosna bakal manfaat kanggo urang dina nyorang kahirupan di dunia. Para wargi kumdang sadaya alhamdulillah tos aya sababaraha SMS atau napi telepon oge tos aya nu nelepon geuning. Mangga tos lebet bisa di mana? Halo.
2: Katuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ti Pak Iqbal Ustaz.
1: Mohon mangga.
3: Padentis.
2: Tutu maros Ustaz tadi disebatkeun yen aya larangan tuang nganggo panangan anu kede sareng tuang nuju nyandar. Nah, apa status hukum nu dilarang eta teh mung makruh unggul atawa napi langkung ti eta Ustaz. Nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Ayat dua hal nu dilarang dina barang tuang barang leut kahijiku kenca, kadua nyarande kana panangan kenca. Nyender nate karena panangan kenca sanes karo tembok sanes. Anapa nuka hiji ku panangan kenca hukumna haram. Dan magergi na haram Margi kahiji dilarang, kadua tasyabuh ku setan, sarang setan. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjen urah barang tuang ku kenca, sebab si setan barang hakan ku kenca. Tasyabuh nurutan setan hukumna haram tekengi. Sehingga upami hiji jalmi barang tuang barang leut ku kenca, maka eta jalmi dosa. Sebab nuturkeun sunnah syaitaniah eta hukumna haram. Kalebet nuang bala-bala sareng cengek-cengekna dikenca, bala-bala na dikatuhukan seurna kitunya. Teras am balabalana am cengekna ku kenca. Tekenging. Kumaha tu ribet ah ribet kumaha da gampang. Am balabalana alihkeun cengekna ku atuh am. Engke kekencakeun deui. Atanapi nuang steak. Steak, daging, boh sapi, hayam, atanapi. Ay steak kambing oke. Okay. Duka di Bandung aya henteu. Mun aya urang kadinya. Naon sing alatna garpu sareng sendok. Garpu sareng peso da teu tiasa ku sendok. Sabab steakna teh daging anu utuh kitu, henteu acan dipotong-potong. Kurang dipotongna teh ku sendok. Ku peso, peso dikatuhu si ieu ku dikenca. Keureut. Am ku kenca. Ieu kabiasaan orang-orang kafir di ditu. Sanes teu kengeng tuang steak, mangga ku tuang steak. Tapi ngahuapna eta lah, keureut mangga ku katuhu. Engke alihkeun si garpu na ka katuhu am. Kitu we. Ribet, teu ribet-ribet amat. Ya upami hoyong pahalaan sakedik ribet teu nanaon atulah kitunya. Maka Syekh Utsaimin netelakeun ashabus syimal di akhirat tos katinggal di dunya kene. Ashabus syimal teh golongan kiri. Jadi calon ahli neraka engke di akhirat. Tos katinggal nalika di dunya serba ku kiri. Sok orang-orang kafir jalma kafir tuang leut ku kenca. Sadayana oge. Nya teras naon namina teh upami nganggo sapatu, nganggo acuk, nganggo rancingan kenca heula. Upami mukana katuhu heula. Tibalik sareng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana haram orang barang tuang barang leut ku kenca saha nu ngalakukeunana dosa. Anapun aina nyender, maka nyender hukumna makruh. Henteu dugikeun ka naon, teu dugikeun ka haram. Sabab teu aya sanksi azab boh di alam kubur, boh di akhirat, anu dijelaskeun dina hadis. Tapi larangan aya, tapi makruh tanzih, sanes tahrim. Maka hukumna makruh. Tapi sekali dia nyender nate karena panangan kenca. Karena panangan katuhu, maka tersawius. Atau tapi nyarane karena dua panangan anak. Teras barang tua. Tiasa dihuapan umpamana. Dihuapan ku istrina bari nyarane karena dua panangan anak, maka tenanawan. Atau tapi nyenderna nyarane karena tihang, karena tembok, karena naon-naon, maka terlarang. Tapi lamun nyarane kana panangan kenca hungkul, maka hukumna makruh. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
1: Alhamdulillah, dunun Ustad. Karena walarana, ayah di telepon Ustad, nu lebet.
0: Mangga.
1: Mangga, tos lebet, tisa di mana? Halo?
0: Mangga, nu lepon, tos lebet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sarang Kang Mulud Ustaz di Bogor.
0: Kang Mulud, mangga Kang Mulud.
3: Mohon. Iya, Pak Ustaz, aya sakedik taroskeunan saperkawis barang tuang teh. Pemacarana kurang supados tegemul gitu Ustaz.
0: Tenang.
3: Tegemul. Mohon. Jadi kami tuang teh misalkan aya sisa sambal sakedik dah pameng di kuah teh sadayana jadi tuang nanti jantan seur gitu ta. Tapi jantan kebiasaan. Salah jengna upami misalkan orang teh janten marbot di musola, Ustaz tanya, nalikan luju beberes di musola teh dina hate orang teh nganyakeun hoyong kenging pahala gitu tah. Tapi di sisi lain orang oge kenging gaji tadi di KMT. Aya perasaan seneng karena lika orang kenging gaji eta ngaros kabantos dina sisi ekonomi. Nah, masih kena kenging pahala teh Ustaz eta dina niat beberes mate gitu. Tapi na hoyong pahala tapi kenging gaji gitu tah. Tapi ngaros ada bunga itu nalika kenging gaji meskipun si eta gaji teh teu mencukupi gitu. Tak itu Ustaz pangitan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Mulud di Bogor, barakallahu fiik. Aya dua patarosan. Patarosan anu kahiji kumaha cara ulah sangkan ulah gembul. Sangkan ulah gembul tuangna tong seueur. Kedah ancin. Namun ansin maka dijamin mal gembul. Ya kahiji gembul barang tuang seueur itu terlarang hukum asalna. Salami memang dibutuhkan. Contohnya jalmi anu kuli-kuli kasar. Atau napi pekerja berat. Namun tuang nasa kedik maka kalori energi anu dibutuhkan bakal kirang. Bakal lulus kena, bakal mual tiasa ngalakukan kewajiban. Tukang macul di kebun, di sawah. Eta kan energi kena keluar na ageng. Lamun umpat tuang na setengah piring, aduh, mual kata nagaan. Jadi hukum asal gembul itu masalah. Lamun memang sesuai sarang kebutuhan. Nah, kajabi lamun umpamana ngalangkungan kabutuhnya orang teh sadi dinten teh aya kegiatan atau napi kegiatan teh didamal teh mengukur calik gitunya dina korsi di payunan komputer di kantor terus barang tuang barang leut ageng eta memang madarat tiasa numpuk kalori tiasa jadi lemak tiasa gendut upami tos gendut obesitas maka bakal nimbulkan rupi-rupi penyakit karena jantung, kolesterol, asam urat, gula darah oge naik, diabetes, nukarari tutah. Kumaha carana supados henteu gembul? Upami gembul eta teh laras-laras madaratnya. Lamun teu madarat teu sawia sing gembul. Taena madarat umpamananya. Kusabab urang henteu butuh kalori anu seueur dina ngalakukeun padamelan sadi dinten. Maka konsultasi we ka dokter kumaha eta ka ahli gizi ka anu ahli dina masalah diet. Allah azza wa jalla netelakeun fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Prak aranjeun geura nanya ka ahlina lamun anjeun teu terang. Tapi anu jelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun sababara penyebab futur opat perkara mubah anu dilakukan secara berlebihan ieu madarat. Naon opat perkara teh? Salah sawiusna tuang leut. Eta kahiji, kaduana cumarios. Ieu oge lamun berlebihan madarat. Katiluna kulem, bobo saya. Tapi lamun sering bobo setiap saat bobo, setiap saat bobo, iya bahaya. Anu kaopatna muamalah, atanapi mukhalatah, bergaul sarang jalmi. Bergaul kedah, tapi sapriyogina, lamun ngalangkungan tina kapriyogian, iya matalat. Eta anu kahiji. Nah, anu kadua na patarosan anu kadua lamun hiji jalmi janten marbot di masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, mal betah salat. Kusabab ku urang dibersihkan, jalmi-jalmi jadi betah di masjid, salat di masjid. Betah, raosnya bersih, seger gitunya, harum, terus halamanana oge bara resih, kurang disapuan. Citra tempat ibadah teh kaangkat di mata masyarakat. masyarakat nu ngarangkung aduh ieu mesinnya meni pika betahun asri lingkunganana bara resih gitu tah tempat sampah aya di mana-mana gampang upamiceun sampah teh ayeuna mah aya keran kanggo wasuh di lebetna bersih harum seger sirkulasi udara teh leres-leres sae dangkap ka dia teh fresh betah salat maka ageung pahalana. Tapi memang eta pada malana nangka teh akhir bulan aya gaji atau teu sawios. Namun eta jalmi jadi pada malana jadi marbot. Atau mungkin muadzin, atau mungkin imam di masjid-masjid di Timur Tengah, muadzin sareng imam dibayar, digaji. Tur ageung. Makanan teu sembarangan jadi imam, jadi muadzin, kada hafidz. Sebab imam teh tugasna sanes mengukur mingpin salat hungkul tapi oge masian tausiah. Imam teh jalmi nu berilmu. Tesna oge abot. Saingana oge seueur. Makana pas janten terhormat imam teh. Mungkin aya jamaah anu hoyong tataros. Teras ka saha ka imamna. Kan dosim kuring nuju di ditu umpamana aya di masjid ya aya jalmi nu katingal teh maca kitab di masjid teh dosim kuring disampeurkeun naros siji perkara punten syekh ya aya patarosan ngeunaan iya ulah ka abdi ka imam engke yeuh dikenalkeun ku imam beres salat teh dikenalkeun ku imam aduh imamna teh ramah keur kasep teh. Di sana ke kantor nahayu ke kantor orang di orang iya we ngobrol di kantor di suguhan sareng segala rupi. Aya patarosan naon? Iya dijawab. Oh aya kitabna, sana kitabna dibacakeun ku anjeun. Tah, janten imam di ditu mah ageung dibayarna. Pahala anger teras kenging oge iya naon gaji bulanan. Sabab lamun teu kitu maka tetiasa jadi imam kalawan saya lamun umpamana kedah jadi imam tapi kedah didamel tetiasa ngin sekedar imam nate tugas naming ping salat tungkul gampang mungkin tapi tetiasa unggal waktu mungkin duhur asar tetiasa mung tiasa subuh isya magrib isya sebab siang mah kedah didamel kitu oge mau ukur kana hafalan. Pas aya nu nga naros teu tiasa ngajawab sabab teu tiasa aya waktu kanggo maca da di damel teh. Makana dibayar kanggo hal eta mangga sae. Jadi teu sawias insyaallah pahalana moal ical salami niat utama di damel di dinya teh memang kanggo ngabersihan bumi Allah supaya jalmi anu sarola teh langkung barartah di masjidnya Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah haturun. Ustaz kana walarana. Alhamdulillah aya di telepon Ustaz geuning. Terus lebet kita tadi ya. Terus lebet mangga di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Api badhe naraskeun sesuai sareng temanya nyaeta syukur nikmat. Nah, kepungkur tuang eta mubah. Ayuna mendatangkan pahala dengan adanya dalil kiliah dan kauliah. Kumaha lamun tuang mengucapkan bismillah ngantos selesai tuang teringat ingat-ingatnya susah salah satu jam seterusnya kumaha mendapatkan pahala atau untuk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyono, kumaha cenadang Pak Tarosana?
1: Hilap maca bismillah di awal, kengeng pahala nanti upami.
0: Iya Pak Mulyono, sanes kapungkur, asalna ya, bade kapungkur, bade ayeuna, bade engke. Hukum asal barang tuang barang leut mubah. Teras biasa jadi ibadah, lamun niatna sae, sareng nerapkeun adab-adab sunnah. Tah, ayeuna upami jalmi hilap teu bismillah di awal, tapi di akhir bismillah gitu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, kenging pahala, kenging pahala. Sebab eta adab sunnah. Lamun orang hilap, saur Nabi SAW, fa'in nasya ahadukum, lamun salah sawis di antara aranjen hilap, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka eta jalmi kada mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kenging pahala, kenging. Sebab ia nerapkan adab-adab sunnah. Nalika hilap. Nya. Ah, ente dosa ente. Tang borok itu tu salat oge upami hilap. Tahiyat awal ka kantun. Tapi emot teras ngalakukan sujud sahwi sempurna pahala. Dosa ente. Pahalana teu kirang ente. Sana sekali wat tahiyat awal ku sabab hilap. Maka tetap pahalana utuh. Teu dosa sabab syariat tos narapkan katang tosan nalika hilap dina salat ku cara sujud sahwi. Kitu deui ieu lamun hilap di awal bismillah terus di akhir ngucapkeun bismillahi awwalahu akhirahu maka tetap pahalana kenging sara utuh. Wallahu a'lam. Mangga deudang.
1: Alhamdulillah hatur nuhun kapan Ustaz kana walarana urang nema kana WA Ustaz. Ieu ti Pak Uus di Tasik. Pak Ustad upami nuju ka Bandungan khotib jumaahan teras cangkel. Lajeng pananganan dua-duanana dikapenggerkeun ditunjelkeun tea. Tah eta teh kengeng teu usah hatur nuhun jazakumullahu khairan.
0: Iya. Barakallahu fik. Kengeng teu nyenderkeun dua ka badan kana dua pandangan ka tuhu. Teu aya larangan. Dua pandangan anu kenca sareng anu ka tuhu. Teu aya larangan. Maka mangga dikengengkeun larangan mengukur kanggo barang tuang dina masalah eta. Anu dilarang nuju khutbah mah nya eta kaheji. Kulem tibra tah biasana. Anu insomnia oge atuh dina jumaahan mah kerek. Kaduana nyoo sesuatu kitunya. Umpamana batu-batu dicoo-coo. Pulpen dikitu-kitu. Anu katiluna, komo chatting tekenging tah. Kalebet kurang terus dibahas. Kumaha hukumna nyatet isi khutbah. Tekenging. Sebab ngalantarankeun orang naon nalika nyatet berarti perhatian orang kana naon nuju diterangkeun ku khatib jadi luput. Jadi teka perhatikan sebab nyatet. Oh nyatet ieu. Nuju nyatet na konsentrasi kana nyatet. Pas nyatet orang teu ngupingkeun naon anu nuju dicarioskeun ku khatib. Kamu ayeuna mah tos aya teknologi. Engke kan tiasa diputer ulang rekamanana. Tina YouTube, tina Facebook, tina media sosial anu sanesna. Maka langkung utami henteu nyatet. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga
1: Alhamdulillah turun Ustaz karena walarana ayah patarasan oge di Abu Ali Palabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Keluar tina tema badai tumaros upami dampel, damal jantan wartawan kuma tahukumna kenging te Ustaz.
0: Damal sebagai wartawan atau nepi reporter hukum asal kenging. Asal jujur. Ulah ngamanipulasi berita. Ulah nambahkan tambahan-tambahan mengukur kanggo memperseru berita. Malah saya. Asal sakali deui murni, objektif, adil, jujur. Asal ulah wartawan infotainment we. Wawancara artis, pejabat, pengusaha pengenan public figure, urusan pribadi, urusan rumah tanggana. Aib. Aibie di uar air kabatur. Tekengeng etan wartawan infotainment sang reporter infotainment ngulik ngutak ngatik urusan pribadi anu janten aib boh keluarga boh pribadi eta aib jalmi bakal dipungkar ringke ku Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dina kahirupan di alam dunia di akhirat mah tos pasti. Tekengeng aib jalmi kada ditutup. Tapi lawan janten wartawan berita ngaberitakan kejadian kalawan objektif. Dari tambah tadi kurang kamu umpama nalamun dimanipulasi mah. Maka tekengeng. Dukin ka umpama nanya ayah berita. Nu kantos ka jantana. Hijijal ayah-ayanan tawuran umpama na. Atanapi hijijal mi ayah penganiayaan. Anu nganiayana disyaret ke kantor polisi. Nyepoto cekrek cekrek cekrek. Enjingnya muncul di koran rombongan perampok anu. Aduh, perampokan terhadap anu. Ari berita anu asli nama ia tadi panggil ke polisi urusan penganiayaan, pengeroyokan. Memang itu pidana atau kengeng dilakukan. Pidana memang kena ditewak diproses secara hukum. Tapi diberitakan anu, barijang foto anu itu ia rombongan rampok di daerah anu. Sekedar kanggo naon ngaramekeun berita. Kejadian siga kieu sanes siji dua. Seueur akhirna naon terjadi? Nu terjadi masyarakat anu terang kana ketidakjujuran wartawan harorea macana geus surtur teu percantan kana berita. Ah, berita ieu sok ditambah-tambah malah dirobah. Kalintang seueurna berita ngeunaan sesuatu tetapi kenyataannya teu seperti anu diberitakan. Tah orang kada jadi pelopor wartawan anu jujur. Anu objektif. Anu ngaberitakeun saayana kanggo konsumsi publik. Anu memang kadang-kadang orang periyogi terang karena perkembangan kejadian di tempat tertentu. Seperti seumpamana di Bandung terjadi kemacetan karena ini ayat truk nuti guling, oh, orang terang mau jalan kadinya tah. Kamu ayana makan hitungan detik berita tanya. Nah, dimasarkan hal eta hukum asal jadi wartawan kenging wae tenanaon asal jujur objektif sareng ulah aya manipulasi berita nya. Alhamdulillah cekap sakitu hela anu kapihatur. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Ada